0: target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
4: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
5: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat.

0: Hingga K24 Indonesia, kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
1: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
2: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas

0: mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
1: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
0: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
2: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dari Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
0: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
3: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
4: Kan tinggal bupati selaku wasdik modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
5: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensi dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
6: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
7: Lumayan, tapi saya kata
6: direktur mesti tidak menanggung setup.
5: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada 2 posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
4: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
5: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas

0: dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
4: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
3: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
4: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
5: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
4: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target, penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
6: Yang jadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
4: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara. Karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi. Salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
6: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
7: Saya Marafri dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin nggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini, lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
2: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8 ribu triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Iya, selamat pagi untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Iya, dan juga pendengar, kita sudah simak bersama-sama warta berita relay dari Pro 3 Jakarta yang tentunya sudah menghadirkan juga pendengar beragam informasi terbaru untuk Anda. Iya, dan pastinya untuk para pendengar yang hari ini masih harus tetap beraktivitas karena hari ini adalah hari Senin, selalu semangat ya, dan tetap jaga kondisi Anda agar semua pekerjaannya bisa selesai dengan tepat waktu, dengan baik juga tentunya. Jadi jangan lupa untuk sarapan dan isi amunisi juga untuk nanti di makan siang ya pendengar. Iya, pastinya hari ini kalau misalnya yang masih ngantor atau lagi ngampus, kalau ngelihat teman lagi lemes, nah kayaknya mereka pendukung tim Argentina ya. Dan sebaliknya, kalau ngelihat temannya lagi bahagia, mungkin dia itu tim Spanyol pagi hari ini. Dan seperti yang kita ketahui ya, tim nasional Spanyol kembali menorehkan sejarah dengan keluar sebagai juara Piala Dunia setelah menaklukkan Argentina 1-0 di partai final. Tentunya pendengar, gelar ini menjadi trofi Piala Dunia kedua bagi La Roja setelah keberhasilan pertama mereka pada edisi tahun 2010. Iya, tentunya pendengar, di balik keberhasilan dari tim Spanyol tersebut ternyata terdapat juga sejumlah fakta menarik tentang timnas Spanyol yang membuat mereka layak disebut sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. Ya, yang pertama adalah juara dunia dua kali. Gelar terbaru ini ya melengkapi koleksi trofi Piala Dunia Spanyol setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Yang kedua, identik dengan tiki-taka. Iya, Spanyol dikenal sebagai pelopor gaya bermain tiki-taka, yakni mengandalkan penguasaan bola, pergerakan tanpa bola, dan umpan-umpan pendek yang akurat. Selanjutnya yang ketiga, pendengar, Raja Eropa. Selain sukses di Piala Dunia, Spanyol juga termasuk negara dengan koleksi gelar Piala Eropa terbanyak. Yang dimana tentunya prestasi ini sejalan ya, menunjukkan konsistensi mereka di level internasional. Ya, yang keempat, selanjutnya ada regenerasi yang tak pernah putus. Karena pastinya Akademi Sepak Bola Spanyol terus melahirkan pemain berbakat. Klub-klub seperti Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao hingga Real Sociedad juga menjadi pemasok utama pemain berkualitas untuk tim nasional. Yang kelima pendengar, ini fakta menarik juga dari timnas Spanyol, yaitu adalah pertahanannya yang sulit ditembus. Selama turnamen, Spanyol dikenal memiliki organisasi pertahanan yang rapi, lalu juga disiplin yang pastinya membuat lawan akan kesulitan menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Dan yang terakhir pendengar adalah mental juara. Pasti ya, La Roja ini mampu tampil tenang dalam pertandingan-pertandingan besar sekalipun. Pengalaman para senior dipadukan juga dengan semangat ya dari pemain muda. Nah, ini jadi modal penting banget hingga akhirnya hari ini bisa mengangkat trofi. Iya, itu dia pendengar beberapa fakta menarik dari timnas Spanyol ya, yang hari ini gitu ya berhasil menjadi juara dunia lagi. Dan tentunya pendengar, informasi ini juga sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali pendengar untuk simak ya secara lebih lengkap di laman rri.co.id, karena tentunya banyak sekali ada informasi-informasi seputar olahraga, gaya hidup, ekonomi yang tentunya Anda juga bisa sekali akses secara lebih lengkap hanya di laman rri.co.id. Dan setelah ini pendengar, lagu dari Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, akan sukma putarkan dan akan menemani ruang dengar Anda juga ya di Denpasar pagi hari ini.

0: tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, Mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas nggak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari For Revenge, Penyangkalan, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga tentunya saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Iya, pendengar setiap pukul 1, ada nggak sih di antara Anda yang setiap weekend mau jalan-jalan bingung ya, mau mix and match baju kayak gimana? Rasanya kayak lemari itu bajunya udah nggak ada lagi gitu ya. Rasa-rasanya pakaian udah sering dipakai semua, padahal sebenarnya di lemari masih numpuk gitu ya, pakaian, celana. Iya, karena tentunya kemampuan memadukan pakaian yang sudah ada di lemari ini, pendengar, merupakan keterampilan praktis untuk tampil gaya tanpa harus membeli baru, itu ya poinnya. Iya, karena pastinya strategi ini bukan hanya menghemat anggaran bulanan kita, tapi juga mengurangi jejak limbah industri fashion global. Iya, dan pastinya pendengar, kunci dari teknik mix and match ini adalah memiliki beberapa item dasar atau basic item yang bersifat netral. Nah, Anda bisa isi ya lemari Anda dengan warna-warna basic seperti hitam, putih, krem, dan juga abu-abu yang tentunya ini sangat mudah dipadukan dengan berbagai aksen warna yang lebih berani tentunya. Nah, selain Anda juga harus punya beberapa warna yang basic seperti itu ya pendengar ya. Selain itu Anda juga perlu memahami bentuk tubuh yang tentunya ini juga jadi faktor penentu agar pakaian yang Anda gunakan bisa memberikan siluet yang pas dan pastinya menawan. Oke, jadi untuk Anda pendengar yang masih bingung mix and match pakaian untuk bisa tampil modis gitu ya, tanpa harus belanja terus, beli baju, pastinya boros gitu ya. Jadi Anda bisa mulai ya dari teknik mix and match dengan warna-warna basic seperti hitam, putih, krem, dan juga abu-abu. Serta Anda juga bisa pahami terlebih dahulu bentuk tubuh Anda tentunya pendengar. Dan pastinya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id. Dan juga jangan kemana-mana pendengar, karena nanti di pukul 9:05 kami akan hadirkan untuk Anda dan pasar pagi hari ini sesi dialog pagi dengan topik inklusi digital untuk semua, yang pastinya akan membahas banyak ya mengenai inklusi digital. Jadi untuk Anda yang tertarik pendengar, Anda bisa merapat ke 105,2 atau Anda bisa saksikan juga live streamingnya di Facebook kami, RRI Pro 1 Denpasar. Oke, jadi jangan kemana-mana ya pendengar, stay tune terus di 105,2 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun Facebook Cakmin membagikan foto yang menampilkan klaim Mahkamah Konstitusi atau MK alihkan dana makan bergizi gratis ke pendidikan. Unggahan tersebut disertai takarir, kabar mengenai program MBG kembali menjadi sorotan publik setelah beredar klaim bahwa program tersebut resmi dihentikan dan anggarannya akan dialihkan ke sektor pendidikan. Isu ini memicu beragam reaksi di masyarakat, mulai dari dukungan hingga perdebatan di berbagai platform media sosial. Dalam berbagai pemberitaan dan diskusi publik muncul dorongan agar anggaran negara diprioritaskan untuk peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan fasilitas belajar, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax memasukkan kata kunci MK alihkan dana MBG ke pendidikan usai program MBG ditutup dan keputusan MK terkait MBG ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dan berita, antara lain artikel Turnback Hoax ID, salah MK dan DPR resmi hentikan MBG, tayang pada Jumat 26 bulan 6 tahun 2026. Artikel ini pendengar menyebut bahwa klaim mengenai MK telah menghentikan program MBG adalah hoax. Yang kedua, berita dari Kompas TV dengan judul dicecar, Hakim MK pertanyakan konstitusionalitas anggaran MBG. Primary education belum terpenuhi, tayang Selasa 7 bulan 7 2026. Berita ini melaporkan bahwa pada sidang lanjutan uji materi mengenai penempatan anggaran MBG ke dalam anggaran pendidikan, Hakim Mahkamah Konstitusi menyoroti apakah MBG layak dimasukkan ke dalam alokasi wajib 20% anggaran pendidikan ketika berbagai kebutuhan utama pendidikan masih belum sepenuhnya terpenuhi. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim MK alihkan dana MBG ke pendidikan usai program MBG ditutup. Dapat disimpulkan pendengar bahwa tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Jadi unggahan foto berisi klaim MK alihkan dana MBG ke pendidikan usai program MBG ditutup merupakan konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sebelum kita menuju ke sesi dialog pagi dan pasar pagi hari ini dengan topik inklusi digital untuk semua, kita akan dengarkan dulu pendengar satu buah lagu dari Aruma, Berbunga-Bunga Sendiri, yang akan menemani ruang dengar Anda di dan pasar pagi hari ini.

Inklusi digital adalah upaya memastikan semua orang, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat di wilayah tertinggal memiliki kesetaraan akses dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi. Isu utamanya berpusat pada tiga tantangan, yakni pemerataan infrastruktur jaringan, keterjangkauan biaya perangkat, serta literasi digital. Berikut adalah detail dari pergerakan isu inklusi digital yang menjadi fokus utama saat ini. Pertama, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dorongan agar layanan publik, platform, dan konten digital lebih ramah disabilitas semakin kuat. Hal ini diwujudkan melalui desain web yang accessible, penggunaan pembaca layar atau screen reader, teks alternatif, hingga penyelenggaraan kompetisi teknologi bagi difabel. Kedua, pemerataan infrastruktur di wilayah 3T. Kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, masih menjadi pekerjaan rumah. Pemerintah terus memperluas jaringan internet, penyediaan hotspot gratis, dan komputer akses publik di berbagai daerah. Serta ketiga, literasi dan keamanan digital. Literasi digital harus ditingkatkan merata agar masyarakat tidak hanya bisa mengakses, tetapi juga cakap memilah informasi dan melindungi data pribadi dari kejahatan siber. Inklusi digital dinilai sangat krusial agar transformasi teknologi tidak menciptakan kesenjangan baru atau kelompok yang tertinggal dalam berbagai aspek, mulai dari pendidikan,

0: Ada Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar, Iketut Agus Indradiatmika, Eskom, Mkom. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Sekdis.
1: Om Swastiastu, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar.
0: Iya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya hadir. Pagi ini kita akan berbincang terkait dengan inklusi digital untuk semua. Dan di studio juga sudah hadir dosen Undiknas Denpasar, Dr. Igusti Ngurah Widya Hadi Saputra, SM, MSM. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Gung Hadi.
2: Oke, Swastiastu Mbak Yurini. Salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada.
0: Terima kasih untuk kedua narasumber, kita sudah meluangkan waktu pagi ini. Tentunya ini topik yang sangat menarik sekali untuk dibahas terkait dengan inklusi digital untuk semua. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan inklusi digital untuk semua, apa sejatinya inklusi digital tersebut sehingga tidak hanya sebatas bagi-bagi gawai atau bagi-bagi dan menyediakan wifi gratis. Kita ke Pak Sekdis dulu, ke Pak Agus dulu, kemudian dilanjutkan ke Pak Gung Hadi. Silakan Pak Sekdis.
1: Baik, terima kasih Bu Ayurini. Nah, kita pagi ini kita membicarakan terkait dengan inklusi digital untuk semua ya. Artinya terkait dengan inklusi digital itu tidak serta-merta hanya berbicara terkait dengan teknologi ya. Artinya tidak semata-mata teknologi, namun bagaimana kita memastikan bahwa semua masyarakat, semua lapisan masyarakat, baik dari tua, muda, segala usia, semua kalangan itu memperoleh akses yang aman atau memperoleh informasi yang aman terkait dengan informasi yang banyak sekali yang bertebaran di dunia internet pada saat ini, sehingga apa yang didapat itu nanti ke depannya itu bisa dijadikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat yang menerima, seperti itu.
0: Seperti ini, kalau dari Pak Sekdis, Pak Agus menyebutkan bahwa inklusi digital itu tidak sebatas hanya tentang teknologi, namun bagaimana memastikan masyarakat itu memperoleh akses yang merata, memperoleh informasi yang akurat juga, apalagi saat ini banyak sekali bertebaran di media sosial informasi yang belum tentu kebenarannya, seperti itu. Nah, kalau dari Pak Gung Hadi, dari kacamata seorang akademisi, melihatnya seperti apa inklusi digital untuk semua, Niki?
2: Terima kasih Mbak Ayurini, Pak Sekdis. Senang sekali bertemu ya di momen hari ini. Tentu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sekdis, saya sependapat ya Mbak Ayu ya, bagaimana kemudian inklusi ini harus melibatkan seluruh elemen di masyarakat ya, tanpa terkecuali. Tua, muda gitu ya, dari latar belakang pendidikan manapun, dari latar belakang ekonomi manapun, itu paling tidak harus bisa merasakan bagaimana ketersediaan akses, kemudian bagaimana mereka menggunakan akses tersebut untuk kemudian memberdayakan dirinya menuju kesejahteraan gitu ya. Kalau saya gitu ya, melihat inklusi digital untuk semua ini, tentu ada pilar-pilar utama yang menjadi elemen kuncinya gitu ya. Selain tadi disampaikan adalah terkait dengan ketersediaan akses, itu menjadi hal yang utama tentu ya, dengan adanya akses. Kemudian dari situ kemudian harus kita tekankan terkait dengan skill gitu ya, skill manusianya, bagaimana kemudian mereka memanfaatkan akses tersebut gitu ya, untuk kemudian mereka gunakan. Indikator ketiga yaitu usefulness-nya gitu ya, bagaimana kemudian mereka gunakan agar nantinya bisa memberdayakan mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka gitu ya, tidak cuma ekonomi tapi juga sosial mereka. Jadi kata kunci yang keempat adalah terkait dengan outcomes-nya. Jadi kalau saya melihat kacamata inklusi digital untuk semua ini, yang pertama adalah akses, yang kedua adalah skill gitu ya, kemudian yang ketiga adalah usefulness-nya, kegunaannya, dan yang keempat adalah outcomes-nya. Jadi empat pilar itu yang kemudian bisa mendukung yang namanya inklusi digital untuk semua.
0: Seperti ini, berarti kalau dari Pak Gung Hadi menyebutkan bahwa inklusi harus melibatkan semua elemen masyarakat, ketersediaan aksesnya juga harus merata, seperti itu yang memberdayakan mereka untuk kesejahteraan. Dan ada juga pilar-pilar yang harus dipenuhi tentunya, menyangkut akses, terkait dengan skill. Sumber daya manusianya sendiri, terus bagaimana pemanfaatannya, dan juga outcome-nya seperti apa nantinya. Nah, untuk mewujudkan hal itu, Pak Sekdes? Kalau di Denpasar seperti apa, Niki, strategi atau program unggulan dari Diskominfos Kota Denpasar khususnya?

0: Untuk memastikan pilar-pilar ini terpenuhi sehingga inklusi digital menyentuh lapisan masyarakat terutama kelompok rentan.
1: Yeah. Baik, terima kasih. Ini kita ngambil dari pilar-pilar disebutkan oleh Pak Adi tadi ya. Tadi ketersediaan akses, tentunya kalau kami di pemerintah Kota Denpasar tentunya memperluas akses, artinya gimana caranya masyarakat lebih luas itu mudah untuk mengakses. Intinya utamanya adalah mungkin layanan publik yang ada di Kota Denpasar. Nah, bagaimana ketersediaan akses itu ada. Nah, yang kita lakukan adalah untuk menyediakan wifi gratis tentunya. Nah, tentunya pada saat ini di pemerintah Kota Denpasar itu menyediakan wifi gratis mungkin terkait dengan kesehatan, terus di tempat-tempat publik seperti itu, dan juga akses-akses kita untuk bagaimana. Nah, juga ini penting juga bagaimana adanya akses ataupun kemudahan melalui digital ini tidak menggerus adat kita. Nah, bagaimana adat juga memanfaatkan teknologi ini untuk mengembangkan budayanya ataupun di Denpasar, bagaimana mengembangkan budaya-budaya di Denpasar itu. Terus yang kedua terkait dengan skill, tadi arti meningkatkan kemampuan dari masyarakat, tentunya kami memiliki program yang namanya Detik Festival, DTIK Festival, itu biasanya kita laksanakan di setiap bulan Februari di saat HUT Kota Denpasar. Nah, kami bersama semua elemen, tidak hanya pemerintah saja, artinya ada komunitas, ada universitas. Nah, di situ kita bersama-sama melaksanakan adanya workshop, artinya dengan juga pihak-pihak swasta, artinya workshop. Jadi kita memberikan kesempatan bagi masyarakat yang menginginkan informasi ataupun pelatihan-pelatihan di situ untuk meningkatkan skillnya, baik itu tentang informasi, mencari informasi yang baik bagaimana, ataupun skill-skill terkait dengan teknologi, mungkin ada desain dan segala macam. Dan tentunya itu adalah hasil kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dan juga dengan kampus, terus dengan swasta, seperti itu. Nah, terkait dengan kebermanfaatan tentunya kami harapkan juga, artinya terkait dengan pelaksanaan workshop-workshop tersebut, kita juga sebelum pelaksanaan itu kita mencari masukan, artinya kira-kira apa sih kebutuhan dari masyarakat saat ini, artinya tidak serta-merta harus mengadakan workshop ini, tapi kita juga melihat bagaimana kebutuhan dari masyarakat. Nah, itu yang lebih banyak kita lakukan dan menyampaikan kepada yang ikut berkolaborasi untuk mengadakan pelatihan-pelatihan itu tersebut, untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat yang ikut pelatihan, sehingga itu nantinya menjadikan outcome, artinya lebih luas lagi, artinya kan outcome bagi masyarakat itu sendiri. Mungkin itu.
0: Seperti ini kadari Pak Sekdis, bahwa memang untuk ketersediaan akses Diskominfo Kota Denpasar khususnya diperluas, di mana masyarakat disebutkan tadi bisa mengakses fasilitas publik, wifi gratis, terutama dikhususkan untuk kesehatan, ruang publik, dan tidak menggerus tentunya adat budaya lokal di Pulau Dewata. Ada juga skill yang dilakukan untuk meningkatkan skill, disebutkan Pak Sekdis tadi bahwa ada Detik Festival yang dilaksanakan setiap bulan Februari, dan ini tentunya untuk diimplementasikan dengan menggelar workshop, edukasi, dan juga pelatihan untuk masyarakat sehingga skillnya lebih meningkat. Nah, kalau dari Pak Gongadi melihat langkah-langkah dari Diskominfo Kota Denpasar ini seperti apa? Apakah ini programnya sudah benar-benar menyentuh masyarakat kah, atau seperti apa?
2: Ya, terima kasih Mbak Ayu. Tentu saya sangat mengapresiasi ya Pak Sekdis dari pemerintah Kota Denpasar sudah melaksanakan berbagai cara gitu ya, dengan strategi-strategi yang tadi disampaikan oleh Pak Sekdis, dan tentu kami juga sangat support juga ya. Kalau tidak salah pada waktu itu juga ada mahasiswa juga ya, kalau masih ikut juga dari kampus kami, hadir di Detik Festival juga. Selain itu juga kami juga turut serta juga dalam berbagai kegiatan juga terkait dengan bagaimana literasi digital gitu ya. Strategi yang juga dilakukan oleh Pemkot Kota Denpasar ini juga sangat luar biasa bagi kami, terutama di universitas, dan dari universitas sendiri juga sangat support terkait dengan hal itu. Selain itu kami juga kalau dari sisi edukasi, dari sisi pendidikan, kami juga memang menyediakan juga akses-akses pelatihan-pelatihan. Kalau kami di Prodi Manajemen ya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terkait dengan literasi digital, kami juga sering mengadakan workshop terkait dengan digitalisasi, terkait dengan penggunaan AI juga, bagaimana kemudian kita juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi UMKM-UMKM agar juga melek digital. Nah, ini juga tentu sangat mendukung program dari pemerintah pusat. Bagaimana kemudian Komdigi juga memiliki berbagai macam inisiatif dan juga strategi untuk meningkatkan tanda kutip melek digital ya. Bagaimana kemudian inklusi digital untuk semua ini bisa tercapai. Dan saya rasa tentu pemerintah Kota Denpasar juga mengikuti arahan dari baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, bagaimana kemudian bisa mendorong inklusivitas ini semakin meningkat lagi ke depannya. Dan tentu kami juga siap untuk mensupport berbagai macam inisiatif yang juga dilakukan oleh pemerintah.
0: Seperti itu dari Pak Gongadi yang menekankan bahwa memang langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sudah cukup bagus seperti itu, baik melalui workshop, ini merupakan juga literasi digital untuk mewujudkan di mana Komdigi selaku pemerintah pusat juga sudah meningkatkan berbagai upayanya melalui melek teknologi, sehingga masyarakat tidak hanya melihat inklusi digital itu sebatas internet, tapi dapat memanfaatkannya dengan baik, sehingga juga ini mendorong inklusi digital secara merata untuk semua. Nah, Pak Gongadi dan Pak Sekdis, sebelum kita lanjut perbincangan kita, kita jeda terlebih dahulu untuk menyimak pesan yang satu ini.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Halo.
7: Halo.
6: Halo.
7: Halo.
6: Halo.
7: Halo.
8: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
9: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
10: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan. Jorok banget.
5: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik, Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kembali lagi kita dalam dialog Denpasar pagi ini. Kali ini kita membahas inklusi digital untuk semua, dan kita masih bersama dua orang narasumber kita. Di studio ada Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, Iketut Agus Indradiatmika, dan juga ada dosen Undiknas Denpasar, Dr. Igusti Ngurah Widya Hadi Saputra. Nah, tadi kita sudah membahas terkait dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan juga dukungan dari akademisi untuk mewujudkan inklusi digital untuk semua. Kita juga sangat tertarik nih Ki, Pak Sekdis dan Pak Gongadi, kalau kita berbicara terkait dengan inklusi digital tentunya ada kesiapan infrastrukturnya yang harus mendukung seperti itu. Dan kalau untuk di Kota Denpasar, baik dari pengamatan Pak Gongadi juga, seperti apa sejatinya kesiapan infrastruktur maupun platform digital publik yang dibangun pemerintah sehingga ramah dan dapat diakses kelompok khususnya penyandang disabilitas, karena kita ketahui tentunya ini untuk merata, untuk bisa diakses semua pihak khususnya penyandang disabilitas kalau di Kota Denpasar apa Pak Sekdis, kemudian dilanjutkan Pak Agung Hadi.
1: Baik, terkait dengan infrastruktur fisik ya, utamanya untuk di Denpasar, mungkin kita sebagai kota provinsi tentunya sudah sangat didukung oleh banyak sektor-sektor swasta yang memang sudah banyak ada pilihan, artinya untuk terkait dengan kita bisa mengakses internet atau mencari informasi melalui dunia digital itu sudah sangat banyak sekali. Dan tentunya tadi sudah kami sampaikan kalau dari sisi pemerintahan kami juga menyediakan akses-akses publik atau wifi publik itu kepada masyarakat di tempat-tempat publik untuk bagaimana masyarakat nanti itu bisa menjadi pilihan, artinya untuk dapat mengakses informasi. Nah, utamanya terkait dengan layanan publik di Kota Denpasar. Nah, untuk rekan-rekan atau teman-teman penyandang disabilitas itu kami memiliki standar, artinya dalam hal terkait dengan sistem informasi ataupun aplikasi yang kiranya dapat memberikan layanan publik atau informasi publik kepada masyarakat. Tentunya kami sudah memberikan standar bahwa setiap layanan itu kiranya itu diwajibkan memiliki fitur untuk rekan-rekan disabilitas atau penyandang disabilitas, sehingga mempermudah bagi rekan-rekan disabilitas untuk memperoleh informasi. Nah, di situ ada beberapa fitur yang mungkin ada yang untuk kontras warnanya itu disesuaikan, terus besar hurufnya itu disesuaikan, dan juga ada mungkin kalau yang tunanetra itu bisa mendengarkan, artinya suara teks dari website yang ada. Nah, ini juga bisa digunakan oleh masyarakat yang mungkin memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus lainnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan ataupun diberikan kepada teman-teman disabilitas sehingga mereka juga tidak kekurangan informasi ataupun memiliki keterbatasan untuk memperoleh informasi. Seperti itu.
0: Nih, kalau dari Pak Sekdis menyebutkan bahwa kalau khusus di Kota Denpasar, infrastrukturnya sudah bagus, bisa diakses dengan cepat seperti itu Pak Gongadi. Ada juga standarnya untuk saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang penyandang disabilitas, khususnya terkait dengan informasi yang diutamakan yakni fitur-fitur untuk difabel seperti itu. Kalau Pak Gongadi menilainya selama ini seperti apa akses-akses untuk penyandang disabilitas, kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak, karena kita ketahui anak-anak juga mengakses internet seperti itu, bahkan di sekolahnya juga memanfaatkan handphone seperti itu untuk pendidikan. Silakan Pak Gongadi.
2: Saya sangat mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan juga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sekdis, bagaimana kemudian akses digitalisasi maupun akses informasi digital ini mampu digunakan dengan baik dan dengan mudah bagi rekan-rekan penyandang disabilitas maupun yang difabel gitu ya. Bagaimana kemudian pemerintah Kota Denpasar menyediakan fitur-fitur khusus ya Pak Sekdis ya, sehingga mereka juga memiliki akses yang sama dan memperoleh informasi yang dapat mereka gunakan untuk menunjang kehidupan mereka ke depannya. Dan tentu dengan adanya fitur ini, kembali lagi dengan tema kita diskusi hari ini, inklusi digital untuk semua, ini saya rasa sangat luar biasa ya, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar. Dan bagaimana kemudian akses-akses informasi, kemudian akses-akses digital lewat penyediaan sarana-prasarana, dan saya rasa saya nilai di Denpasar sudah sangat luar biasa juga bagaimana ketersediaan aksesnya. Dan hampir di setiap layanan publik itu sudah ada ya Wi-Fi ID kalau tidak salah ya Pak Sekdes ya, bagaimana kemudian itu juga sangat mendukung gitu ya, bagaimana masyarakat bisa menggunakan layanan-layanan atau fitur-fitur yang disediakan oleh pemerintah Kota Denpasar. Dan kalau kita bicara terkait dengan penggunaan gawai, gadget, terutama untuk anak-anak, kemudian untuk kalangan yang rentan, terutama generasi X, generasi Y, kemudian generasi yang tahun 50-60an yang mungkin masih belum fasih menggunakan gawai maupun menggunakan sarana-prasarana digital, ini yang kembali lagi perlu kita jadikan perhatian khusus gitu ya, bagaimana kemudian kita bisa menjaga mereka agar mereka juga mampu menggunakan dan juga menerima digitalisasi ini dengan baik dan juga dengan maksimal. Kalau kami di pendidikan tentu kita sangat menjaga sekali ya bagaimana kemudian penggunaan digitalisasi ini dalam menopang pembelajaran gitu ya. Kalau dari Kementerian Pendidikan Tinggi memang sudah ada guideline-nya Pak Sekdes dan juga Bu Ayu, bagaimana kemudian penggunaan teknologi ini untuk mendorong atau mendukung pembelajaran di kelas. Dan tentu dengan adanya AI, apalagi sekarang ya Pak Sekdes ya, yang juga dengan masif digunakan tidak terkecuali oleh mahasiswa juga, dari siswa SD bahkan sudah bisa menggunakan AI gitu ya. Bagaimana kemudian ini harus kita jaga. Jadi buku panduan itu juga menyebutkan bagaimana penggunaan AI yang berintegritas, yang beretika dan juga bertanggung jawab. Nah ini juga penting ke depannya, jangan sampai kelompok-kelompok yang rentan terutama anak-anak usia dini, usia sekolah, kemudian usia yang non produktif, yang sudah lansia gitu ya, itu tidak tertipu tanda kutip gitu ya dengan adanya kemajuan teknologi ini, karena saya rasa mereka ini juga orang-orang yang sangat rentan sekali untuk mempercayai hal-hal yang mungkin belum tentu kebenarannya ya Pak Sekdes ya. Nah ini kemudian yang menjadi titik vokal yang harus kita jadikan prioritas bersama agar mereka juga memahami terkait dengan inklusi digital ini.
0: Seperti itu dari Pak Gungadi. Kalau dari Pak Sekdes, di mana Pak Gungadi tadi menekankan bahwa kecanggihan teknologi harusnya juga mencerdaskan ya. Seperti itu, karena kita ketahui bahwa internet, aplikasi-aplikasi di media sosial itu tidak hanya diakses oleh yang paham saja, ya. Namun juga ada anak-anak, ada juga lansia, seperti itu. Langkah apa yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Denpasar sehingga ini benar-benar inklusi digital ini peruntukannya memang tepat, di mana untuk anak-anak seperti itu mendapatkan bisa mengakses, namun memang fitur-fiturnya memang layak untuk anak-anak dan memang dikhususkan untuk memajukan pendidikan mereka. Kalau lansia biasanya jangan sampai tertipu seperti itu, misalnya di YouTube atau di internet ada informasi-informasi apa sehingga mereka bisa menyaring juga dengan tepat seperti itu Pak Sekdes.
1: Oke, baik. Kalau bagaimana kita bisa memastikan bahwa anak-anak dan juga lansia itu mendapatkan informasi yang aman ya. Tentunya kalau kita sebagai pemerintah kan tidak bisa mengawasi 24 jam atau 7-24 jam. Tentunya program yang kita lakukan adalah kita kerjasama dengan pendidikan, dinas pendidikan, artinya bersama dengan relawan TIK juga, artinya dengan Mavindo juga, artinya sejak dini kita memberikan informasi bagaimana artinya mengakses internet dengan bijak. Dan tentunya program-program ini kita masukkan tadi, selain ada Detik Festival tadi, nah di saat penerimaan siswa baru, tentunya penerimaan siswa baru itu kita juga bersama-sama ini dengan komunitas ini, dengan Mavindo, dengan relawan TIK itu juga kita bersama-sama ini menyampaikan bagaimana artinya biar sejak dini itu mereka memahami, artinya bagaimana sih tadi sudah disampaikan dengan Pak Gungadi, bagaimana itu kita harus bijak gitu di dalam berinternet, harus ada etika-etika ya. Dalam berinternet, sehingga dari sejak dini mereka paham apa yang kiranya mereka dapatkan itu tidak semua benar. Artinya kita juga menegaskan, kadang-kadang juga biasanya kita main sharing aja. Ya. Artinya itu kan juga mungkin kedepannya nanti akan menimbulkan juga konsekuensi hukum juga. Yeah. Nah, kita juga di situ menekankan dalam MPLS bagaimana kita sharing dulu sebelum sharing. Artinya kita ketahui dulu bersama apakah ini benar-benar, kita cek kembali apakah informasi yang kita terima itu faktanya seperti apa. Nah, itu kalau untuk anak-anak SD, SMP, ya itu yang kita lakukan. Nah, begitu pula juga dengan anak-anak yang lansia, kiranya mungkin itu kita kemarin itu ada kerjasama dengan teman-teman Mavindo juga, artinya kita mengundang juga, artinya beberapa lansia-lansia ini, artinya kita berikan pemahaman, artinya beberapa kegiatan itu Mavindo bekerjasama dengan kita mengundang lansia-lansia yang ada, itu kita memberikan juga informasi seperti itu. Jadi ada program yang kita laksanakan bersama komunitas dan tidak terbatas hanya Mavindo dan Relawan TIK aja, mungkin dari kampus-kampus juga banyak gitu memberikan informasi ataupun edukasi literasi kepada baik itu anak-anak maupun kepada lansia. Mungkin itu yang bisa disampaikan.
0: Inggi, Pak Sekdis, terima kasih. Kalau dari Pak Geng Hadi seperti apa tadi Pak Sekdis menyebutkan Diskominfos ini tidak bisa bekerja sendiri ya. Gitu. Tentunya literasi juga harus dilakukan kerjasamanya dengan pendidikan, dengan Mavindo juga, tidak terkecuali. Betul. Juga dengan akademisi.
2: Betul.
0: Kalau dari lembaga pendidikan dan akademisi, langkah apa ini yang dilakukan sehingga inklusi digital ini bisa merata, peruntukannya juga tepat, diaksesnya dengan benar? Silakan Pak Dungadi.
2: Ya. Kalau dari kami Mbak Ayu, tentu terkait dengan literasi digital ini kita sering sekali mengadakan juga ya, terkait dengan workshop-workshop kemudian seminar-seminar ya, terutama bagi kalangan mahasiswa bagaimana kemudian pemanfaatan digitalisasi ini selain untuk kegiatan belajar mengajar gitu ya, bagaimana kemudian ini bisa digunakan untuk memajukan perekonomian gitu ya. Kami juga sering sekali turun ke lapangan lewat program KKN gitu ya. Kegiatan pengabdian masyarakat juga bagaimana kemudian kita melakukan pendampingan-pendampingan baik kepada masyarakat umum, baik dari anak-anak, kemudian dari kalangan lansia dewasa juga, kemudian bagaimana juga di UMKM juga yang sering juga kita dampingi, bagaimana mereka bisa memanfaatkan akses digitalisasi, terutama yang terakhir saya lakukan, kami lakukan terkait dengan UMKM, Pak Sekdes izin, terkait dengan penggunaan aplikasi misalnya, aplikasi yang membantu mereka untuk satu, contoh membuat konten gitu ya, mengedit konten, membantu mereka untuk memasarkan produknya dengan baik melalui sarana teknologi, itu juga kami lakukan. Tidak terkecuali lewat WhatsApp gitu ya, kemudian marketplace, mendaftarkan mereka ke marketplace atau mungkin sekedar mereka bikin video konten untuk di-share di media sosial mereka untuk berjualan gitu ya. Dan selain itu tentu untuk semakin meningkatkan kapasitas maupun skill gitu ya, kalau kami dari tim pengajar gitu ya, tentu juga kami melaksanakan kegiatan-kegiatan juga untuk meningkatkan skill kami, terutama dalam arti kita ke depan sebagai akademisi juga menjadi aktor gitu ya, menjadi aktor bagaimana kita juga bisa mendorong inklusi digital untuk semua. Dan saya rasa teman-teman di lingkup kampus-kampus tidak terkecuali juga di kampus kami, mereka juga sudah tersertified bagaimana pemanfaatan digitalisasi. Kalau saya sendiri terakhir saya mengikuti sertifikasi untuk Microsoft Certified Educator. Bagaimana kemudian para guru, dosen, akademisi, tenaga pendidik itu bisa menggunakan teknologi dalam pengajaran. Kemudian terakhir juga saya ikut bersama rekan-rekan yang lain juga terkait dengan training for trainer untuk AI. Itu program dari Komdigi yang diturunkan kepada kalau nggak salah namanya mereka ID gitu ya. Di situ kita juga dilatih bagaimana kemudian penggunaan AI untuk kemudian kita bisa getuk tularkan, dan kita setelah menjadi trainer itu kita juga disebar ke masyarakat-masyarakat. Terakhir teman-teman yang sudah mendapat sertifikasi tersebut sudah sharing ke sekolah-sekolah, ke SMP, SMA yang ada di sekitaran Denpasar, Gianyar terutama, yang memang menjadi fokus saat ini, yang 2 hub itu. Jadi bagi kami akademisi, dengan adanya inklusi digital untuk semua, kita juga saling berpacu gitu ya, bagaimana kemudian meningkatkan kapasitas atau skill digitalisasi kita untuk kita getuk tularkan, sehingga nanti inklusi digital untuk semua ini bisa tercapai
0: gitu. Seperti itu. Ini kan banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan ya, baik kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun akademisi ya, maupun kerjasama dengan pihak swasta lainnya seperti itu. Nah, selama ini adakah kendala yang dihadapi ketika di lapangan, misalnya dalam detik festival seperti itu kan yang diundang masyarakat umum, adakah kendala yang dihadapi sehingga bisa mengedukasi, memberikan literasi kepada masyarakat bagaimana sejatinya peruntukan digital Niki, seperti akses internet seperti itu, apakah mereka benar-benar paham Pak Sekdis maupun Pak Gungadi, seperti KKN misalnya di desa-desa masyarakat memberikan juga edukasi ya, kepada masyarakat di daerah seperti itu, adakah kendala atau tantangan yang dihadapi selama Niki?
1: Ya. Baik, kalau kendala secara pasti seperti itu sih tidak, artinya seperti ini, artinya kita melaksanakan detik festival, memberikan workshop gitu ya, seperti itu, artinya tantangannya tentunya yang kita alami adalah kan belum meratanya, artinya yang hadir itu belum merata, artinya ya, terkait dengan literasi ya, digitalnya seperti apa yang itu yang kita melihat. Jadi dengan adanya ini mungkin nanti akan lebih meratakan, dan juga yang tadi sudah disampaikan bahwa lebih banyak yang hadir itu adalah menerima, sangat mudah untuk menerima pesan-pesan hoax, artinya yeah, yang mereka terima. Jadi tidak menutup, lebih banyak itu yang lebih menerima hoax itu adalah rekan-rekan yang lansia ataupun yang umurnya sudah menuju lansia. Nah, itu sangat sangat gampang. Jadi di situ yang lebih kita tekankan. Nah, yang paling penting ini adalah mungkin ini adalah terkait dengan bagaimana menyadari bahwa data pribadi.
2: Betul.
1: Nah,
2: betul,
1: itu yang paling penting. Nah, saat ini kan memang itu kita belum aware sekali dengan yeah, terkait dengan data pribadi kita. Nah, di sini adalah banyaknya kebocoran-kebocoran data pribadi yang terjadi. Kalau belum terjadi itu mungkin teman-teman ataupun kalangan masyarakat itu tidak aware.
2: Yeah.
1: Nah, tapi kalau sudah kejadian, nah itu baru aware terkait dengan data pribadi mereka bahwa itu memang harus dijaga sebenarnya. Artinya kita sebagai pemilik data pribadi juga harus menjaga. Begitu pula mungkin ada pemerintah yang artinya mengakses ya, data atau memerlukan data pribadi, juga kita harus menjaga data pribadi dari masyarakat itu, bagaimana caranya data tersebut agar tidak dimanfaatkan ataupun bocor oleh orang-orang tertentu untuk kepentingannya mereka. Mungkin itu tantangan ke depan terkait dengan data pribadi, karena kita melihat di sini sangat mudah kita memberikan ya, sangat mudah sekali kita memberikan data pribadi kita, artinya walaupun dengan iming-iming sedikit iming-iming ya, aja kita sudah memberikan data pribadi, dan padahal itu sangat membahayakan. Mungkin tidak sekarang, mungkin bisa jauh berapa tahun ke depan itu data itu bisa dimanfaatkan ataupun digunakan kapan waktunya tepat bagi yang mendapatkan data tersebut untuk menggunakan ya, mungkin itu
0: seperti yang itu tantangannya. Nah, kebocoran ya, data pribadi ya, gitu yang gini. Kalau dari Pak Gungadi seperti apa Pak langkah-langkahnya seharusnya sehingga sudah dipermudah aksesnya, justru juga mempermudah untuk membagikan data pribadi seperti itu. Kalau dari kampus lembaga pendidikan ini kan terjun langsung mas, ya, mahasiswa terutama ini dalam PKL maupun KKN, adakah hal-hal yang itu disampaikan kepada masyarakat ketika melaksanakan kegiatan kampus Pak Gungadi?
2: Ya, tentu saya juga sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Sekdis ya, bagaimana kemudian kendala dan juga tantangan kedepannya gitu ya. Tidak dapat kita pungkiri bahwa sekarang kita berada di demografis yang sangat multi usia gitu ya, mulai dari anak-anak sampai usia yang lansia gitu ya, dan bagaimana kemudian tantangannya pasti akan berbeda dari kemampuan literasi, latar belakang pendidikan, kemudian baik juga ketersediaan akses di masing-masing daerah juga pasti akan berbeda-beda. Dan tentu yang menjadi hal paling mendasar yang kita selalu sampaikan kepada teman-teman yang turun ke lapangan ketika kita melakukan pengabdian adalah bagaimana kemudian kita bisa membawakan pelatihan-pelatihan ini dengan melihat situasi dan kondisi, melihat juga dari latar belakangnya, karena kalau kita tidak melihat atau menyamaratakan kemampuannya, pola trainingnya juga pasti akan sulit gitu ya. Bagaimana pendekatan-pendekatan khusus, misalnya kalau ke anak SD seperti apa, kemudian ke SMP seperti apa, ke lansia seperti apa. Nah itu juga harus kita kedepankan, bagaimana teknis kita melakukan workshop atau pelatihan-pelatihan tersebut. Dan tentu tadi juga terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Sekdes, terkait dengan hoax gitu ya, kemudian terkait dengan data privacy, itu juga menjadi salah satu yang sering kita tekankan, agar kita tidak sekedar menerima info kemudian memforward begitu saja. Biasa di grup-grup WA ya Pak Sekdes ya, sering sekali kemudian bikin rame gitu ya, atau di medsos lainnya, yang nantinya ketakutannya kan ada masalah-masalah tertentu yang kemudian muncul, apalagi sekarang sudah ada UU ITE ya, agar tidak nanti menimbulkan problem ke depannya. Itu terkait dengan sharing konten. Kemudian terkait dengan data privacy, ini juga menjadi salah satu tantangan yang menjadi hal yang juga kita sampaikan ke lapangan, bagaimana kemudian kita bisa menjaga data-data di diri kita gitu ya. Kalau dari kami di pendidik itu tersendiri, ketika kita menggunakan teknologi, kita juga tidak serta-merta langsung menyebarkan data pribadi langsung di-share ke media sosial kemudian atau di-upload ke AI gitu ya, karena ada etikanya tersendiri dan itu sudah diatur bahwa data-data pribadi juga tidak boleh di-upload ke AI gitu ya, sehingga nanti pihak ketiga atau pihak asing gitu ya tidak menggunakannya dengan semena-mena gitu ya, atau dipakai untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Nah itu juga penting harus kita berikan sejak dini kepada teman-teman di lapangan gitu. Terlebih lagi sekarang foto aja, foto pribadi kita bisa di screen capture kemudian dimasukkan ke AI, bahkan kita bisa dibuat yang aneh-aneh ya Pak Sekdes ya. Kemarin sering sekali terjadi kasus gitu ya, bagaimana kemudian penyalahgunaan identitas gitu ya untuk hal-hal kriminal atau mungkin untuk hal-hal yang tidak baik. Nah ini juga harus kita jaga ke depannya, bagaimana agar mereka tidak menggunakan itu untuk hal-hal yang kriminal atau di luar batas kewajaran norma etika yang ada, seperti itu.
0: Baik Pak Sekdes dan juga Pak Gung Hadi, semakin menarik perbincangan kita. Namun sebelum kita lanjut lagi, kita jeda terlebih dahulu untuk menyimak pesan yang satu ini.
6: Halo, perkenalkan nama saya Rai, asal dari Denpasar. Menurut saya, inklusi digital sangat penting karena teknologi dan internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan akses yang merata, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, mengembangkan usaha, dan mengakses layanan publik. Namun, akses saja tidak cukup. Masyarakat juga perlu dibekali literasi digital agar dapat menggunakan teknologi secara aman dan bijak.
7: Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Agung Citra Dewi. Saya dari Prerenan, Badung. Jadi, menurut saya, inklusi digital sangat penting karena sekarang itu hampir semua aktivitas sudah memanfaatkan teknologi, mulai dari pendidikan, pekerjaan, sampai layanan pemerintah. Bahkan semua masyarakat termasuk yang tinggal di daerah terpencil itu sudah harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses internet dan belajar menggunakan teknologi agar tidak tertinggal. Terima kasih.
11: Kenalkan, nama saya Brian, saya dari Denpasar. Nah, saya rasa semua berhak mendapatkan akses digital yang sama. Di era sekarang tentunya internet sudah menjadi kebutuhan. Kalau akses dan kemampuan menggunakan teknologi bisa dinikmati semua kalangan, kesenjangan digital akan berkurang dan masyarakat bisa berkembang bersama.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kembali lagi kita dalam dialog Denpasar pagi ini. Kita membahas terkait inklusi digital untuk semua. Masih bersama dua orang narasumber, ada Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar, Iketut Agus Indradiatmika, dan ada juga dosen Undiknas Denpasar, Dr. Igusti Ngurah Widya Hadi Saputra. Tadi kita sebelum jeda, tadi kita membahas tentang langkah-langkah untuk antisipasi, terutama untuk kebocoran data pribadi seperti itu. Ini yang sangat rentan karena berbagai hal bisa terjadi, tidak hanya ketika saat ini kita membocorkan data pribadi kita, saat ini juga terkena masalahnya. Namun juga Pak Sekdes sempat menyebutkan bisa beberapa tahun kemudian seperti itu. Nah, adakah aplikasi atau langkah-langkah yang dilakukan sehingga masyarakat benar-benar memahami aplikasi apa saja yang harusnya diakses dan langkah apa yang dilakukan sehingga masyarakat tidak dengan mudahnya membocorkan data pribadinya, karena ini sangat rentan terjadi, Pak Sekdes dan juga Pak Gung Hadi. Silakan.
1: Terima kasih. Terkait dengan hal tersebut, mungkin masyarakat itu harus memastikan benar, artinya kalau ingin mendapat pelayanan ataupun mendapatkan informasi, kita harus memastikan bahwa yang kita kunjungi adalah yang legal ataupun yang memang benar-benar terpercaya. Artinya itu kita pastikan lagi, sehingga informasi ataupun data yang mungkin nantinya dibutuhkan untuk kita mendapatkan informasi itu bisa tetap terjaga, dan juga memastikan bahwa di situ mungkin di setiap aplikasi itu pasti ada privasinya, artinya ada privasi, pastikan di situ ada privasi. Jadi data kita itu dipastikan digunakan untuk apa, terus diolah seperti apa, dan juga dipastikan juga kita bisa data yang kita berikan itu merupakan hak dari kita juga. Artinya kita harus memastikan itu. Terus yang kedua, mungkin terkait dengan banyaknya informasi yang kita dapat, nah itu juga kita harus pastikan kembali. Artinya tadi seperti yang sampaikan bahwa sharing sebelum sharing. Nah, artinya kita juga informasi yang kita dapat itu tentunya harus kita sharing dulu. Artinya kita lihat apakah informasi-informasi itu memang benar-benar dari sumber terpercaya. Kita harus cek faktanya. Nah, kita juga harus benar-benar tidak hanya satu, mungkin ada dua tempat yang harus kita cek. Kalau memang ada beberapa sumber yang memang terpercaya, jadi pastikan bahwa itu memang benar. Nah, sehingga kita tidak memberikan informasi juga apa yang kita miliki, kita serta-merta kita memberikan informasi. Dan juga terkait dengan data juga mungkin tidak serta-merta kita juga memberikan, kadang-kadang saya pun sendiri ya, tidak sengaja, artinya memberikan, ada yang mendapatkan mendapatkan informasi, harus mendapat menginformasikan data ini nama, alamat. Nah, cuma kita juga harus pintar, artinya kira-kira apa yang harus kita berikan, yang mana harus kita tidak berikan. Mungkin seperti kalau hanya sebatas nama mungkin ya, bisa, artinya mungkin, tapi kalau ada nama, alamat, nomor telepon, nah itu sudah menjadi spesifik. Betul. Artinya menjadi spesifik bahwa orang ini beralamat ini dengan nomor telepon ini, dan itu sudah bisa tertuju kepada diri kita. Nah, itu yang bisa nanti dimanfaatkan. Artinya itu yang mungkin kiranya perlu kita waspadai kalau ada informasi ataupun ada pihak-pihak tertentu yang meminta data kita. Harus kita pastikan terlebih dahulu manfaatnya untuk apa, terus digunakan untuk apa. Nah, itu yang harus kita pastikan terlebih dahulu. Mungkin itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat.
0: Iya, dari Pak Sekdes tadi menyebutkan bahwa saring dulu sebelum sharing, seperti itu. Kalau dari Pak Gung Hadi, seperti apa sejatinya inklusi digital untuk semua ini sehingga tidak justru menjadi bumerang, seperti itu?
2: Ya, tentu seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Sekdes ya, bagaimana kemudian filosofi saring sebelum sharing itu juga harus kita benar-benar pegang gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian ketika kita menggunakan aplikasi, ketika kita mengakses portal-portal gitu ya, kita harus bisa memastikan bahwa itu adalah sumber yang valid dan juga kredibel, agar tidak terjadi nanti kebocoran-kebocoran data. Kemudian hal yang lain juga yang harus kita tekankan terkait mungkin tadi strategi adalah terkait manajemen diri sebenarnya ya. Kalau di saya sendiri, bagaimana kemudian saya menggunakan gawai atau gadget di handphone saya, terkoneksi juga ke web, kemudian terkoneksi ke laptop gitu ya. Tapi saya koneksikan dengan autentifikasi 2 langkah. Nah, ini juga penting, sehingga kalau misalnya nanti ada orang yang mau mengakses device kita atau mengakses yang namanya email kita, data pribadi kita, ada notifikasinya ke kita, ini benar nggak yang akses siapa, kita atau mungkin orang lain. Nah, itu juga penting, dan itu mungkin bisa dijadikan pembelajaran juga untuk rekan-rekan atau juga mungkin untuk masyarakat untuk mengaktifkan hal seperti itu. Karena sering sekali terjadi teman-teman itu tiba-tiba ada PIN masuk, mereka asal ngasih gitu ya, kemudian bisa diakses oleh orang lain gawainya gitu ya, dan semua data-data diambil. Terlebih lagi yang sering kejadian kemarin phishing atau scamming gitu ya, ngeklik apa undangan atau aplikasi tiba-tiba rekeningnya kebobolan gitu. Nah itu harus dijaga. Jadi ada autentifikasi dua langkah atau dua faktor itu yang kemudian bisa kita jadikan apa namanya pencegah gitu ya. Tuh. Kemudian kalau kita bicara inklusi digital agar tidak terjadi bumerang, ya kembali lagi pemahaman yang harus ditingkatkan. Kalau tadi empat pilar itu, yang paling penting adalah di kecakapan, di skillnya gitu ya. Bagaimana kemudian sumber daya manusianya itu paham dulu gitu ya. Kalau sudah paham, otomatis mereka juga pasti akan bisa menjaga dirinya agar tidak terjadi hal-hal yang beresiko terkait dengan penggunaan akses maupun sarana-prasarana digital itu tersendiri. Jadi kata kuncinya selain strategi pencegahan, hal yang paling utama yang harus kita tekankan adalah bagaimana kemudian sumber dayanya, sumber daya manusia ini harus cakap terlebih dahulu, cakap dulu baru kemudian bisa memanfaatkannya dengan maksimal itu.
0: Seperti itu, baik Pak Sekdis dan juga Pak Gung Hadi, tidak terasa kita sudah hampir satu jam kita berbincang di sesi yang terakhir ini. Silakan dari Pak Gung Hadi dan Pak Sekdis menekankan bahwa inklusi digital untuk semua ini memang benar-benar bisa diakses dengan merata, mencerdaskan dan tidak menjadi bumerang di tengah masyarakat di era digital niki. Silakan dari Pak Gung Hadi terlebih dahulu, kemudian ditutup Pak Sekdis. Silakan.
2: Oke, terima kasih Mbak Ayu. Mungkin sedikit simpulan ya dari yang mungkin tadi kita diskusikan terkait dengan inklusi digital untuk semua. Kembali lagi yang saya tekankan adalah empat pilar itu tadi ya. Bagaimana kemudian akses, kemudian skill, kemudian usefulness dan juga outcomes-nya. Jadi keempat pilar itu merupakan hal yang penting. Kalau kita bicara inklusi digital kan inklusi itu melibatkan semua elemen, tidak terkecuali latar belakang usia, pendidikan, ekonomi dan seterusnya. Tapi bagaimana kemudian akses itu bisa dirasakan secara adil merata, kemudian pemahamannya, cakapnya juga dirasakan secara adil dan merata, penggunaannya juga adil dan merata, dan bagaimana fungsi kegunaannya untuk mendapatkan manfaat juga adil dan merata. Jadi dari keempat pilar itu harus kita tekankan agar nantinya masyarakat bisa berdaya untuk kemudian bisa sejahtera ke depannya.
0: Nggih, baik, terima kasih Pak Gung Hadi dan kemudian dilanjutkan Pak Sekdis, silahkan.
1: Baik, mungkin kami menekankan bahwa tadi bahwa inklusi digital itu kan bukan semata-mata tentang teknologi, tapi mari kita memastikan artinya semua masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan aman dan tentunya tidak tertinggal. Nah, jadi harapan kami mari kita sama-sama membangun ekosistem digital yang aman dan inklusi sehingga semua masyarakat mendapatkan manfaatnya untuk kehidupannya masing-masing. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Gung Hadi dan juga Pak Sekdis, Pak Agus sudah berbagi informasi selama satu jam ke depan dalam dialog dan pasar pagi ini. Semoga apa yang kita perbincangkan pagi ini terkait dengan inklusi digital untuk semua benar-benar bermanfaat untuk kita semua, bisa mengaksesnya dengan baik, memanfaatkannya dengan baik dan outputnya pun baik seperti sudah bermanfaat. Terima kasih banyak dan pendengar Pro 1 RRI Denpasar, demikian dialog Denpasar pagi ini. Sampai jumpa lagi dan selamat pagi.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kita sudah simak ya tadi dialog Denpasar pagi hari ini dengan topik inklusi digital untuk semua yang sudah dipandu juga oleh rekan saya Ayurini, serta untuk para pendengar yang tadi kelewatan gitu ya, nggak sempat untuk ngikutin dialog Denpasar pagi hari ini, Anda bisa langsung ke laman Facebook kami pendengar di RRI Pro 1 Denpasar, karena pastinya di sana juga akan ada siaran ulangnya seperti itu. Dan pastinya Sukma juga akan pamit pendengar karena sudah semakin merapat ke pukul 10 pagi. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir. Namun Anda tak perlu khawatir ya, karena setelah ini rekan saya Indah Widyasari dan juga Suandi akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Untuk itu terima kasih pendengar yang sudah membersamai kami, dan Sukma akan tutup siaran hari ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap stay tune terus di 105,2 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang ini, edisi hari Senin 20 Juli 2026. Sampai nanti di jam 3 sore, saya ucapkan sabar-sabar aja untuk pendengar Pro 1 yang pagi hari ini moodnya tidak terlalu bagus. Final Piala Dunia sudah berakhir pada pukul 6 lebih 30 menit kurang lebih ya. Karena tadi sampai pada akhirnya menyerahkan trofi pemenang Piala Dunia 2026 kepada negara Spanyol. Dan untuk pendukung Argentina pagi hari ini, semoga sabar-sabar aja mengawali minggu Anda dengan senyum yang tetap harus semangat, tetap harus happy juga ya, karena harus kembali ke tempat bekerja. Dan jangan sampai juga gara-gara bola mood Anda jadi berantakan, pendengar Pro 1. Dan sampai nanti di jam 3 sore kami akan hadirkan beragam lagu-lagu pilihan yang bikin Anda semakin sumringah hari Senin ini ya. Dan juga Halo RRI sesaat lagi akan kami hadirkan, kami buka juga untuk pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon di 089-678-123-830. Nanti silakan bisa sampaikan informasi dan juga pengaduan Anda kepada kami pada sampai nanti di jam 11 siang. Dan saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali untuk ketersediaan stok darah untuk hari ini dan juga informasi kegiatan donor darah dari PMI Provinsi Bali. Silakan rekan Ibu Mega.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A, 20 kantong, golongan darah B, 43 kantong, golongan

0: Dan kita masih buka tele donor juga di lapangan Bajuri Sandi Renon di jam 8 dan di jam 3 sore. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang-datang ke tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di unit donor darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penate. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali untuk informasi ketersediaan kantong darah dan juga informasi donor darah yang secara reguler masih dibuka pendengar di lapangan Bajra Sandi Renon Denpasar dari jam 8 pagi dan juga di sore hari. Jam 3 sore juga dibuka untuk Anda yang sudah siap sedia, tidak begadang. Tadi malam tidurnya cukup ya, dan pastinya Anda dalam kondisi yang bugar atau fit bisa langsung mendonorkan darah Anda untuk yang membutuhkan. Masih menemani Anda di Denpasar siang ini.
2: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
3: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
2: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
4: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
2: Hah? Masa sih?
5: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
6: Halo.
7: Halo.
6: Halo.
7: Halo.
6: Halo.
7: Halo.
8: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
9: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
10: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
11: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

0: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, selamat pagi jelang siang di Halo RRI Senin 20 Juli 2026. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Wandi Aziz yang baru saja ini saya kasih tarik nafas dulu deh, nanti ya di segmen kedua masuk akan ngobrol-ngobrol bersama saya juga pendengar Pro 1. Dan tadi sudah kita simak bahwa ketersediaan darah saat ini lumayan tipis juga ya, untuk golongan darah A 20 kantong di PMI Provinsi Bali, kemudian golongan darah B 43 kantong, golongan darah O 72 kantong, dan juga golongan darah AB 22 kantong. Jadi untuk pendengar yang dalam kondisi fit, dalam kondisi yang baik, tidak begadang, tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan dari dokter gitu ya, atau dalam pengobatan, bisa langsung datang ke sentra donor darah. Kalau hari ini ada di SMK PGRI 2 Denpasar, kemudian ada juga di lapangan Bajersandir non Denpasar yang pagi jam 8 masih buka sih kayaknya sekarang ya, atau nanti sore jam 3 sore sampai kurang lebih jam 5 sore juga Anda bisa langsung datang ke bus donor darah milik PMI Provinsi Bali. Dan pada kesempatan pagi hari ini pendengar, kami akan kembali juga untuk membuka wadah bagi Anda pendengar Pro 1 yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait apapun itu, persoalan lingkungan kah, atau ada isu-isu yang memang belum

terlihat begitu dari tidak terlihat oleh pihak keamanan desa kah atau mungkin pemerintah begitu ya, Anda bisa sampaikan di 0896781238330 atau di 222161. Pagi hari ini masih seputaran demam bola gitu ya. Nanti kita akan coba tanya bapak-bapak satu ini ya, Bang Wandi Aziz, di sesi selanjutnya pendengar Pro 1. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @RRIPro1 Denpasar untuk menyimak informasi yang kami hadirkan, tidak saja melalui radio tapi juga melalui media sosial. Dan juga dengarkan Pro 1 dari mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Kami akan kembali sesaat lagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pro 1 RRI Denpasar. Satu buah lagu dari Kotak dengan Masih Cinta. Masih bareng sama Indah dan ada Bang Wandi Aziz siang hari ini. Gimana nih Bang Wandi, cinta Argentina, Spanyol, apa halan?
1: Wow. Tadi malam juga pendengar Pro 1 yang di Senandung Malam juga ini kayak Pekas Sanggulan, kemudian ada Teh Dinda itu nanya, apa jagoannya? Oh kalau saya Spanyol dari dulu.
0: Oh gitu,
1: Bang Wandi. Sebenarnya bukan dari dulu ya, setelah Berlin, setelah bukan Berlin, Jerman. Setelah Jerman, setelah Jerman, nah jadi saya beralih ke Spanyol lah.
0: Oh oke. Okay. Kalau sekarang nih para apa namanya, para pencinta bola yang dulunya karena ketika Norway berhadapan dengan Inggris, semuanya itu kayak full apa ya, full speed ke Norway.
1: Oh iya,
0: kepecah sih kayaknya ya ke Norway sama ke Inggris.
1: Oh iya, benar.
0: Terus ketika Norway udah
1: pulang
0: ke Inggris gitu kan, ketika Inggris ketemu apa waktu itu,
1: pokoknya yang penting nggak Argentina mungkin mereka gitu katanya.
0: Iya gitu. Padahal, ujung-ujungnya gitu kan,
1: saya juga nggak ada hal-hal apa ya, nggak, pokoknya bukan karena siapa, ya emang kita pilihnya lain lah dari selain Argentina gitu.
0: Kirain bisa back to back ya, tapi ternyata enggak.
1: Iya,
0: dan headline-nya dari jam 6:30 pagi, pokoknya setelah kemenangan Spanyol, itu headline-nya ya Messi mengakhiri karirnya dengan anti-klimaks gitu ya, kemudian gagal back to back, dan kemudian Spanyol ini dengan pemain-pemain muda-mudanya gitu kan, berhasil menang lagi 16 tahun kemudian setelah tahun 2010. Itu masih kicik-kicik, saya masih kecil, terus sekarang tiba-tiba ngomongin tentang bola gitu. Semuanya otomatis ngomongin bola nih Bang Wandi sebulan terakhir ini.
1: Dan Trump juga kan berharap berikutnya tetap di Amerika kan.
0: Maksa kayak gitu.
1: Tapi bukan terpecah ke tiga negara gitu ya. Maksudnya enggak ke Meksiko gitu. Tapi tetap di Amerika aja kan gitu statement.
0: Oke. Agak gini ya.
1: Agak maksa ya.
0: Tapi sekarang yang kita coba cek dulu, apa sih sesuatu hal yang
1: unik?
0: Bukan unik sih, lebih kayak membuat kita itu agak kewalahan hari Senin ini selain yang dukung Argentina.
1: Oh, kirain apa? Masih bahas bola.
0: Enggak.
1: Air palingnya apa sih?
0: Soal air sama sampah.
1: Sampah
0: ya. Jangan lupa benar. Besok ini pendengar Pro 1 bisa ikut gabung di hari Selasa besok, kita akan membahas di jam 9 pagi soal tindak tegas para pembakar sampah.
1: Oh,
0: karena iya, rata-rata yang nge-DM ke RRI Pro 1 itu soal bakar sampah. Ini terakhir 2 hari yang lalu, itu tanggal 18 Juli. Oh sorry, 17 Juli. Putus harapan begitu ya, karena gila banget.
1: Ya.
0: Area Renon jarak tidak ada 1 km dari kantor milik pemerintah ya. Ini juga bakar sampah masif sekali setiap
1: ada
0: hari.
1: Ada videonya juga itu.
0: Sayangnya videonya gak dikirim karena takut aku viral nanti gitu. Iya, karena masyarakat juga gimana ya, mau negur susah. Kalau ngadu nanti takutnya dibilang apa ya, kayak
1: ember.
0: Menyulut. Iya, ember benar. Ember. Mulutnya kemana-mana gitu ya. Padahal kalau soal lingkungan ini memang harus ditindak tegas para pembakar sampahnya. Atau mungkin kurang edukasi kali ya. Besok di jam 9 pagi Anda bisa menyimak perbincangan Dialog Lintas dan Pasar pagi akan membahas tentang tindak tegas dari para pembakar sampah begitu ya. Dan nah tadi kan Bang Wandi sempat bilang soal air.
1: Ini bukan air minum ya.
0: Bukan air minum.
1: Bukan air minum khusus gitu.
0: Bukan, tapi air mandi. PDAM ya. Ini aku kasih bocoran dulu ya ke Bang Wandi. Kalau dari PDAM Tirta Mangutama Badung ini sudah menyampaikan kalau ada perbaikan pompa Kemudian untuk bulan Juli ada beberapa hal yang menyebabkan air tidak mengalir di area Jimbaran, Ungasan dan Pecatu. Gitu. Jadi ada kebocoran pipa 600 mm di bypass Ngurah Rai yang membutuhkan waktu perbaikan.
1: Oh, itu kayaknya sudah update deh di
0: Instagramnya.
1: Hanya kan masyarakat tuh ada beberapa yang bertanya tuh ke kita ya. Ini kok setiap bulan pasti ada dramanya. Apa sih? Kenapa gitu?
0: Oke, berseri kali. Belum mungkin butuh waktu karena kan kalau pipa, apalagi pipa yang udah berjaringan, terus dia ada di bawah tanah gitu kan?
1: Iya.
0: Iya kan? Jadi kita coba pikir aja, kayaknya harus digali dulu gitu kan? Bener gak sih? Pipa yang bocor tuh kita harus gali, di cross check satu per satu.
1: Enggak, kan ada ininya, alat khususnya dia mendetek mana kebocoran dan lain. Jadi gak perlu dibongkar semuanya, nanti susah kalau bongkar
0: bawa
1: semuanya.
0: Bawa cangkul kemana-mana. Oh gak gitu ya?
1: Enggak, okay. Dia udah lumayan canggih kok sekarang alat-alatnya itu.
0: Oh udah ada detektornya ya, gitu ya.
1: Khusus detektornya, sama kayak di rumah mana yang bocor apa itu ada juga. Vendor yang atau emang perusahaan yang ngurusin itu dia nggak perlu ngebongkar mana. Oh daerah rembesan ini terus dipakai khusus detektor itu. Oh bukan di sini, ternyata di sini, sehingga dia tergenang akhirnya air itu mengalirnya ke sini makanya. Tapi di sana ternyata nggak ada kebocoran, di sini yang terlalu tipis apa asbes dan lain-lainnya itu kanopi. Gitu-gitu dia.
0: Oke, ketahuan ya kalau saya nih nggak pernah ngurusin air pipa-pipa gitu ya.
1: Saya juga nggak sih.
0: Ya karena saking seringnya atau sering membaca ya, jadinya teredukasi kalau ternyata untuk mendeteksi pipa air yang bocor itu ada detektornya.
1: Iya benar.
0: Kemudian udah ada vendor yang ngurusin tentang pipa-pipa yang banyak itu gitu. Nah ini ada juga kendala di pompa utama di instalasi penguat Tegah Sari. Koplingnya yang rusak. Ini butuh waktu pengerjaan 6-7 hari.
1: Iya itu.
0: Berarti ada ada beli membeli air lagi dong.
1: Ada kemungkinan, bukan kemungkinan kali ya. Ada kepastian untuk membeli.
0: Kalau Bang Wandi gimana? Beli maksudnya beli patungan sama sama teman-teman tetangga sekitar.
1: Oh iya iya, tapi ada beberapa titik emang pihak PDAM itu memberikan air gratis itu karena ada beberapa yang ini ya, yang mendatangkan truk-truk air itu gitu. Langsung ke kelurahan di mana gitu.
0: Oke, penasaran juga sih saya ya, kalau dikasih air gratis itu artinya ngambil air dari mana itu, dimasukkan ke tangkinya gitu ya.
1: Oh iya, enggak. Air itu coba ada beberapa informasi yang saya dapetin. Kan kita di daerah Nusa Dua atau Badung itu itu mungkin terutama Kuta Selatan itu kan nggak boleh sembarangan untuk menggali atau membuat sumur. Itu ada aturannya. Dan itu juga diatur. Saya kurang, nanti mungkin kita bisa searching ya. Tapi ada beberapa yang memang sudah berizin gitu. Sehingga di beberapa hotel kan mati selalu. Nah mereka yang mensuplai air itu gitu. Air sumur dan bersih gitu. Nah itu pokoknya kalau kita ngelewatin daerah itu, itu daerah Jimbaran yang sering saya lewatin saat nganter anak sekolah ya. Itu truknya lumayan puluhan itu. Sampai akhirnya ada beberapa himbauan dari warga situ. Nggak parkir di sisi kanan kiri gitu. Kadang kan kanan kiri ya, karena sambil nunggu antrian gitu. Sehingga mobil-mobil agak macet di sana akhirnya. Padahal di dalam gang ya, di itu perumahan gitu.
0: Itu sih. Sebagai warga Bali Selatan cukup mengenal dan juga mulai lebih sabar, dipanjang-panjangin aja perutnya ya soal air ini.
1: Bukan gitu. Perut kali ya.
0: Kalau perut dipanjang-panjangin makin besar ya kapasitas lambungnya. Oke, nanti kita lanjutkan kembali. Ini ada informasi dari para atlet biliar yang baru saja menyelesaikan kejuaraan provinsi pelajar biliar Bali dan juga informasi lalu lintas sesaat lagi ya. Kita masih menemani Anda pendengar Pro 1 di Halo RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Denpasar siang ini.
5: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI Denpasar, kami sampaikan bahwa kemarin di tanggal 19 Juli 2026 para atlet pelajar se-Bali ini sudah selesai mengikuti Super Power Arena Biliar Bali yang sudah dimulai dari tanggal 18 sampai 19 Juli 2026. Ini merupakan kejuaraan provinsi biliar pelajar yang pertama kali dilaksanakan dan ada dua juara baru. Ini atlet Badung bernama Nico Pratama dari SMA Kristen Harapan menjadi champion atau pemenang setelah mengalahkan Gede Deva Pratama dari SMA 1 Abian Semal, sesama Badung begitu ya, di partai final nomor 9 ball begitu. Kemudian saya kutip dari RRI.co.id, di nomor 10 ball ada atlet Buleleng Ketut Riki Aditya menjadi juara atau menjadi pemenang pertama setelah mengalahkan pebiliar Denpasar bernama Dimas Kurniawan Hakiki yang berasal dari SMK Negeri 1 Denpasar. Dan dari Ketua Umum Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarsa, mengapresiasi perjuangan para atlet pelajar di Kejur Prof, dan juga event ini dapat memotivasi dari pengurus kabupaten dan juga kota se-Bali agar lebih semangat untuk membina atlet-atlet pelajar. Dan Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres Popsi Bali hadir juga sekaligus Ketua Panitia Kejur Prof Edward Sanjaya Ikhwan yang memberikan gambaran soal potensi atlet yang bisa lebih punya potensi tidak saja di daerah tapi menuju ke nasional. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, terima kasih untuk pendengar yang sudah menyapa kami melalui 089-678-123-830. Selamat beraktivitas pagi hari ini, selalu berhati hati pendengar untuk Anda yang di jalan, karena kemarin di hari Sabtu malam terjadi kecelakaan di bypass Ngurah Rai dan satu unit kendaraan melintang di tengah jalan, menabrak dari pembatas jalan, dan memang sudah dilakukan proses evakuasi pada saat itu. Selalu utamakan keselamatan Anda dan kemudian hati-hati di jalan. Masih menemani Anda di Denpasar siang ini. Dan sebagai akhir dari Halo RRI, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk dengarkan terus Halo RRI dari di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai dengan mendekati pukul 11 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: termasuk sering gagal dengan resolusi? Coba metode SMART, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time Bound. Spesifik karena makin spesifik, resolusi Anda makin efektif dan mudah diwujudkan. Misalnya ingin rajin olahraga, tentukan olahraga apa saja yang ingin dilakukan, berapa kali dalam seminggu, dan lain sebagainya. Measurable atau terukur karena yang terukur akan lebih mudah untuk diwujudkan. Misalnya ingin membeli suatu barang, hitung uang berapa yang harus ditabung setiap hari, minggu, atau juga bulan. Achievable alias bisa dicapai. Sangat tidak disarankan mengulang resolusi yang sebelumnya gagal. Fokus hanya dalam satu hal, realistis, dan buat mudah dicapai. Relevan atau sesuai dengan kepribadian, karakter, keadaan Anda, dan pastinya bukan ikut-ikutan, sehingga lebih bermanfaat untuk diri sendiri. Terakhir, time bound, yang artinya memberi Anda waktu yang cukup karena jangka waktu pun harus realistis. Tips tambahan, sertakan mengembangkan passion dalam resolusi Anda. Cari tahu hambatan sekaligus solusinya dalam mewujudkan resolusi. Dan terus semangat karena setiap orang tentu memiliki fase naik dan turun, begitu juga dalam mewujudkan resolusi.
1: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
2: Paket datanya habis, Bunda.
1: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
2: Tapi, Bunda.
1: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Indah Widyasari di Denpasar siang ini. Di pukul 11.03 waktu Indonesia Tengah, Lestari dari Iksora. Saya putarkan untuk pendengar Pro 1 yang saat ini lagi sibuk-sibuknya aktivitas atau lagi atau sudah masuk ke jam istirahat makan siang, sambil menikmati waktu santai Anda, kita akan hadirkan pendengar Pro 1 dan juga mengajak Anda melihat perspektif yang baru dan juga berbeda setiap hari Senin di program Pengarus Utama Gender dan Inklusi. Siang hari ini bersama dengan Bali Sruti dan juga LBH Apik Bali, kita akan membahas tentang kekerasan berbasis gender, upaya untuk memahami kerentanan berlapis, dan perlindungan korban. Siang hari ini bisa Anda tonton siaran audiovisual kami dari aplikasi RRI Digital dan juga Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Sudah hadir di studio Pro 1 dua narasumber kami. Yang pertama saya perkenalkan dulu Putu Gede Wisnu Ari Pratama dari LBH Apik Bali. Om Swastiastu, selamat siang Kak Wisnu. Bagaimana kabar?
1: Kurang baik sih karena kurang Argentina baik. Kalah.
0: Oh, sangat sedih. Kalah apanya nih? Kalah karena memang ada yang dikorbankan gitu ya, dari finansial, atau memang karena fanatik dengan Messi?
1: Ya, karena fanatik sama Messi
0: sih. Oh gitu, sabar ya, nanti diulang 4 tahun lagi.
1: Udah gak ada Messi.
0: Oh gak ada Messi, baik, gak apa-apa ya. Lanjut lagi ada nih Nyaman Sariasi dari Bali Sruti. Selamat siang.
2: Selamat siang Sari.
0: Gimana kabar?
2: Baik.
0: Baik ya, saya menghadapi satu senyumnya kurang lepas, satunya senyumnya lepas begitu, gak apa-apa. Ini adalah mood yang juga kami hadapi di RRI Denpasar pagi hari ini gitu ya. Dan pendengar Pro 1 juga semoga stay happy apapun aktivitasnya. Siang hari ini kita lanjut untuk bisa membahas tentang kekerasan berbasis gender, memahami kerentanan berlapis, dan perlindungan korban. Nah, tadi sebelum dialog saya sudah ngobrol-ngobrol sama Sari dan juga Wisnu, melihat seperti apa sih sebenarnya sekarang perkembangan apa yang terjadi di masyarakat tentang kekerasan berbasis gender. Sebelum-sebelumnya juga kita sempat membahas kekerasan berbasis gender yang terjadi secara online. Nah, kalau sekarang ini adalah berbasis gender yang secara langsung dihadapi atau mungkin dialami juga, bahwa korban ini memiliki kondisi yang rentannya berlapis dan harus dilindungi gitu ya. Kita ke Sari dulu, boleh disampaikan Sari, sebenarnya kekerasan berbasis gender ini apa bedanya dengan kekerasan berbasis gender yang online gitu ya? Karena kita banyak sekali sekarang punya istilah kekerasan begitu. Silakan Sari.
2: Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi tentunya pasti masyarakat sering mendengar tentang kekerasan. Oh, kekerasan itu udah pasti memukul, menendang, psikis gitu kan. Tapi jarang orang masyarakat mendengar tentang kekerasan berbasis gender. Awam lah gitu. Apa sih kekerasan berbasis gender? Banyak yang bertanya-tanya. Kalau dijelaskan secara bahasa yang sederhana, kalau kekerasan berbasis gender itu adalah kekerasan yang terjadi karena seseorang yang diperlakukan berbeda atau direndahkan karena jenis kelaminnya. Atau karena peran yang melekat di masyarakat kepada laki-laki maupun perempuan begitu. Contohnya begini, ada anggapan bahwa perempuan itu kan harus selalu menurut kepada laki-laki, atau perempuan boleh diperlakukan semena-mena, kan ada anggapan seperti itu. Nah, namun ketika anggapan seperti itu membuat seseorang mengalami pelecehan, pemukulan, pemaksaan, ancaman, atau bentuk kekerasan lainnya, itulah yang disebut kekerasan berbasis gender. Jadi masalahnya bukan hanya ada di pelaku atau korban, tetapi juga karena masih ada cara berpikir masyarakat yang menganggap satu kelompok lebih berkuasa daripada kelompok yang lainnya. Nah, kekerasan itu kan ada berbagai macam ya Kak ya. Ada kekerasan fisik, seperti memukul atau ditendang. Ada juga kekerasan psikologis seperti diancam atau ditakut-takuti oleh si pelaku, ada juga kekerasan seksual, yakni pelecehan seperti itu. Jadi apa namanya, kekerasan berbasis gender ini ketika si perempuan, misalkan saya misalkan dari agama yang minoritas, saya juga sudah perempuan dari agama minoritas, ditambah lagi saya di daerah terpencil, nah itu akan membuat saya ketika saya menghadapi kekerasan, saya akan susah mendapatkan akses layanan seperti UPT DPPA. Saya harus effort menghadapi perjalanan jauh dulu untuk melakukan apa namanya,
3: mendapatkan
2: perlindungan, layanan tersebut. Tapi di

0: Kita juga nyambung tentang ke perspektif perspektif interseksionalitas, itulah juga yang disebut dengan perspektif interseksionalitas begitu kak.
1: Oke, berarti tadi
0: interseksionalitas.
1: Oke, siap. Nanti berarti ketika kita membahas tentang kekerasan berbasis gender ini memiliki cabang-cabang yang lebih spesifik begitu, sehingga tadi kekerasan berbasis gender itu bentuk-bentuknya sudah variatif, ditambah lagi ada kondisi ekonomi, kemudian juga lokasi atau domisili, ditambah lagi kondisi suku, agama, sangat menyulitkan gitu ya bagi masyarakat yang ada atau tidak tinggal di perkotaan, atau dalam kondisi tertentu minoritas yang membuat susah untuk membela diri atau akses untuk mendapatkan pembelaan juga sulit, pembelaan atau perlindungan. Nah, kalau dari Wisnu, dari LBH Apik Bali, artinya dari lembaga hukum, para senior lawyer itu sudah sering menjumpai case-case yang saya bilangnya kompleks begitu ya. Boleh berbagi sedikit seperti apa sih kekerasan berbasis gender ini gitu ya, sebelum nanti kita mencoba untuk memahami seberapa rentan, mengajak juga ke pendengar memberikan gambaran kayak gimana sih realitasnya gitu ya. Kita ke definisi dulu, silakan Wisnu.
2: Saya mau kasih definisi dulu tentang perbedaan apa sih ini kekerasan berbasis gender. Maksudnya gender itu apa? Gender itu adalah identitas seseorang di dalam masyarakat. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Sari, ada juga interseksionalitas yang kadang beririsan dengan identitas-identitas gender tersebut. Misalnya si perempuan yang miskin dan perempuan yang kaya diperlakukan berbeda, begitupun yang laki-laki. Pasti bedanya gender dengan secara biologis itu jenis kelamin. Nah, kalau gender identitas secara sosiologis dalam artian siapa dia perannya di masyarakat, siapa identitas dia di masyarakat, sedangkan biologis itu adalah jenis kelaminnya dia, apakah dia laki-laki atau perempuan, itu pertama. Pertanyaan kakak tadi tentang bagaimana sih pengalaman LBHP dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Yang paling sering terjadi itu adalah KBGU. KBGU dan kekerasan berbasis gender berupa kekerasan fisik dan psikis. Itu KDRT ada. Kalau KBGU itu sering dijumpai di anak-anak muda yang sedang pacaran. Kadang-kadang mereka diancam kalau kamu nggak mau, kalau kamu mau putus, semua aibmu bakal disebar. Habis itu foto, video yang mungkin diambil secara diam-diam disebar. Itu salah satu kekerasan berbasis gender online. Nah, kalau KBG yang sering terjadi di masyarakat dan sering ditangani LBHP itu adalah KDRT. Yang dimana si laki-laki kebanyakan ya, oknumnya ini memang kebanyakan mereka berpikiran yang menganut budaya patriarki, di mana menganggap laki-laki itu adalah orang pertama dan perempuan itu adalah orang kedua. Ketika laki-laki merasa ditentanglah, dibantahlah, kadang-kadang dia melakukan kekerasan secara psikis, secara fisik, itu yang sering terjadi. Dan itu beririsan dengan meningkatnya perceraian yang ada saat ini gitu loh. Ketika hal-hal itu terjadi, banyak yang jadi korban, termasuk anak-anak.
1: Berdampak ke situ ya, ke anak-anak.
2: Dan kita kembali lagi ke perspektif gender yang tadi itu, yang interseksionalitas. Ketika seorang anak memiliki seorang orang tua yang bercerai, tentu kan masyarakat memandang hal tersebut sebagai hal yang berbeda.
1: Iya,
2: itu salah satu jenis interseksionalitasnya. Dia diperlakukan secara berbeda oleh teman-temannya, oleh masyarakat. Dan hal-hal seperti itu bisa menyebabkan terjadinya perundungan, tidak baiknya psikis seorang anak, dan sangat akan bisa mengganggu keseharian dari anak tersebut. Begitu. Jadi dia beririsan dari KDRT ke timbul ke anak. Jadi bagaimana cara kita menanggulangi hal tersebut agar bagaimana anak-anak

0: dan masyarakat setidaknya bisa meminimalisir hal-hal seperti itu.
1: Oke. Nah, kita kembali ke kekerasan berbasis gender. Ini artinya yang menjadi korban, kalau saya tangkap begitu ya dari penjelasan Wisnu dan juga Sari, ini rata-rata berarti perempuan dan anak gitu ya, Sari ya. Dan ini ditemui banyak juga oleh LBH Apik Bali di masyarakat. Artinya perempuan dan juga anak ini meminta perlindungan langsung kah, direct ke rekan-rekan lawyer gitu ya, atau memang berlapis juga nih untuk bisa mengadukan itu dari kantor, dari kepala desa dulu kah, atau dari dinas, yang itu seperti apa perjalanannya? Kalau dari Sari dulu boleh diceritakan.
2: Kalau dari saya, yang biasanya kita kan di Bali Seruti ada apa namanya sekolah perempuan, komunitas sekolah perempuan. Jadi komunitas sekolah perempuan ini adalah yang isinya perempuan-perempuan marginal yang ada di dalamnya, yang sudah kita berdayakan. Dan di sekolah perempuan ini ada pos pengaduan, Kak, di desa. Jadi biasanya si anggota sekolah perempuan ini misalkan si tetangganya mengalami kekerasan, mereka yang lebih tahu lebih dulu. Ada waktu ini juga si Ibu Radia, ketua sekolah perempuannya kan, tetangganya kan mengalami kekerasan, namun si tetangganya tidak mau melaporkan begitu. Nah, si komunitas sekolah perempuan inilah yang apa namanya memberitahu kalau ini apa namanya kekerasan ini loh dampaknya seperti ini. Akhirnya setelah diberitahu seperti itu oleh Bu Radia, baru si korban ini berani untuk melaporkan. Nah, si korban itu awalnya kan ke kantor desa dulu ya, untuk melaporkan kekerasan KDRT yang dialaminya. Setelah itu dia baru didampingi oleh si sekolah perempuan ke UPTD PPA seperti itu. Seperti itu, setelah ke UPTD PPA, baru di UPTD PPA diberi layanan apa yang dia inginkan. Misalkan dia ingin menginginkan layanan hukum, dia langsung ke didampingi oleh UPTD PPA untuk layanan hukum. Seperti itu sih kalau di Bali Seruti.
1: Bali Seruti. Oke, berarti pendampingannya melalui sekolah perempuan.
2: Iya, melalui sekolah perempuan.
1: Jadinya para korban atau perempuan, anak yang mengalami, atau bahkan mungkin bapak-bapak ya, ada yang merasa tidak mendapatkan keadilan atau mengalami kekerasan, bisa terjaring dulu di sana. Gitu ya. Mungkin ada upaya-upaya dulu ya di pengaduan sekolah perempuan. Ketika memang sangat tidak bisa, baru dibawa ke UPTD, Dinas PPPA
2: dan PPA
1: dan pasar ya. Baik, kalau dari Wisnu dari LBH Apik Bali, melihat kasus-kasus ini, apakah memang ada kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat seperti Bali Seruti begitu ya, untuk mendampingi para korban kekerasan berbasis gender? Nah, perjalanannya seperti apa nih Wisnu?
0: Kalau di LBH Apik Bali itu berbagai macam jenis ada laporannya. Ada yang karena diri sendiri, ada yang karena didorong teman, ada yang karena dapat informasi online, seperti itu. Jadi yang datang ke kita itu karena begini ya, perspektif korban itu, korban menganggap ketika dia melapor dan diketahui apa yang sedang menimpa dia itu adalah sebuah aib di masyarakat. Apalagi misalnya KDRT, sampai KDRT itu diketahui oleh warga sekitar, sampai dilaporkan, itu bakal jadi aib bagi keluarganya. Dan si korban seringkali kasihan dengan si pasangan apabila dilaporkan, karena itu kan ada hukumannya gitu loh. Jadi itu bisa membatasi keluarga secara ekonomi dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi pelapor-pelaporan yang terjadi ini tergantung jenisnya sebenarnya. Kalau misalnya anak muda, KBGU terutama ya, itu mereka lebih banyak harus perlu dorongan dari teman-temannya untuk menyadari bahwa ini salah, jangan didiamkan. Karena mereka kan selalu dalam posisi yang tertekan dari si pelaku yang selalu mengancam dengan akan saya sebar misal foto, video, atau bentuk hal lainnya secara online. Nah, bagaimana kita mendorong korban itu sebagai teman, mendorong agar dia mau melakukan proses hukum dalam hal tersebut. Itu ketika di kalangan muda di dan hal itu adalah KBGU, tapi kalau KBGE KDRT lebih banyak ibu-ibu itu sadar. Kalau saya terus seperti ini, saya juga bisa mengancam nyawa saya, psike saya. Dan ini juga tidak terjadi kepada perempuan saja. Laki-laki juga ada yang pernah mengalami seperti ini. Dan penanganan kita itu berbagai macam. Karena penanganan kita bukan secara hukum saja. Kita kan memiliki jejaring ya. Ketika itu kita perlu rumah aman. Seandainya dia merasa tidak aman, kita ada rumah aman. Ketika dia ingin menangani kasus hukumnya dan juga ingin dia memulihkan psikisnya dia, kita juga punya jejaring psikolog. Jadi pemulihannya itu bukan hanya menangani kasus hukumnya, tapi bagaimana cara kita ketika kasus hukum dia sudah kita selesaikan, di mana itu tupoksi LBH AP yang di mana mereka adalah lawyer-lawyer. Setelah kasus ini selesai, setelah dia mendapatkan putusan pengadilan, bagaimana caranya setelah dia balik ke rumahnya agar dia pulih dan bisa berfungsi kembali untuk sehari-harinya. Jangan sampai kasusnya selesai tapi dia stres, dia beban secara psikis dan tidak bisa menjalani hari. Jadi itu sama saja, maksud saya itu rugi juga. Seperti itu. Dan seperti itulah di LBHP. Kadang ada yang melapor karena dia sendiri, dorong teman, ada yang online, dan penanganannya tidak selalu hanya penanganan hukum, akan tetapi ada pemulihan juga kepada mereka, tempat aman kepada mereka juga ketika mereka merasa berbahaya. Seperti itu.
1: Artinya LBH Apik Bali dan juga Bali Sruti ini punya strategi masing-masing gitu ya, tapi goalsnya sama, adalah untuk bisa seperti apa sih kerentanan dari para korban kekerasan begitu ya, sebagai upaya untuk melindungi para korban dari kekerasan berbasis gender. Wisnu dan juga Sari, nanti kita lanjutkan kembali. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi seperti apa sih interseksionalitas ini bisa terjadi begitu ya di masyarakat. Kemudian kenapa sih masyarakat itu penting tahu begitu ya tentang kekerasan berbasis gender dan sudah masuk ke dalam perspektif interseksionalitas yang semakin kompleks. Nanti kami akan kembali masih di Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi.
3: Setiap sore datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
5: Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.
6: And ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Karena informasi dan inspirasi, Pro 1.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih bersama kami di program Pengaruh Utamaan Gender dan Inklusi bersama dengan Bali Sruti dan LBH Apik Bali. Menarik ya kalau kita membahas kehidupan sosial masyarakat kita, dan juga kalau kita lihat secara spesifik di tengah-tengah keluarga, ada bapak-bapak di sana, ada ibu, ada anak, keluarga terlihat sangat utuh. Tapi kalau kita telisik pelan-pelan, ternyata setiap harinya itu ada numpuk-numpuk permasalahan yang kecil-kecil, kemudian suatu hari terjadilah sebuah konflik gitu ya, yang tidak kita sadari. Nah, ketika konflik itu terjadi, ternyata ada hal yang jarang untuk diperhatikan dan menyebabkan permasalahan-permasalahan kekerasan terjadi, dan itu berbasis gender yang sering terjadi kekerasan pada perempuan dan anak begitu ya. Dan siang hari ini kita masih membahas tentang kekerasan berbasis gender dan bagaimana sih upaya untuk bisa memahami kalau telah terjadi kerentanan yang berlapis dan upaya perlindungan korban. Kita ke Sari dulu nih, Sari. Sebenarnya gimana sih ceritanya masyarakat kita ini sekarang semakin kompleks situasinya begitu ya. Kalau tadi kan saya gambarinnya itu di sebuah keluarga ada ibu, bapak, anak. Tapi kenapa pada akhirnya kita itu jadi terjebak dalam situasi yang sulit gitu ya. Macam-macam, gak cuma masalah komunikasi yang gak nyambung gitu misalnya. Terus ditambah soal soal ekonomi gitu ya. Belum lagi ada intervensi keluarga misalnya, dan kita tinggal di pedesaan gitu contohnya. Apa sih yang membuat semuanya ini seperti chain atau rantai yang kayaknya semakin besar rantainya tapi gak putus-putus gitu ya, dan menghasilkan kekerasan berbasis gender ini? Nah, seperti apa sih Sari, dari perspektif Sari melihat ini, kenapa interseksionalitas ini jadi semakin kompleks gitu ya?
2: Jadi gini dulu, apa interseksionalitas? Aduh, saya susah.
1: Interseksionalitas.
2: Iya, interseksionalitas ini kan kayak terdengar rumit ya kak ya, padahal maknanya sebenarnya sederhana. Interseksionalitas ini berarti setiap orang memiliki keadaan hidup yang berbeda-beda, sehingga masalah yang mereka hadapi juga bisa berbeda-beda. Misalnya seperti seorang perempuan mungkin menghadapi satu kesulitan karena ia perempuan. Tetapi kalau perempuan itu juga penyandang disabilitas, hidup miskin, dan tinggal di daerah terpencil, maka tantangan yang dihadapi pun juga makin banyak gitu kan kak. Bayangkan ketika seseorang ingin melapor ke polisi tetapi kantor polisinya jauh gitu, dan ia tidak punya kendaraan, tidak punya uang transportasi juga. Nah, karena ia disabilitas, ia membutuhkan pendamping juga untuk berkomunikasi. Nah, tentu perjuangannya itu akan jauh lebih berat dibandingkan orang yang tinggal di kota dengan fasilitas yang lengkap. Nah, itulah yang dimaksud interseksionalitas. Artinya ketika membantu korban, kita tidak boleh hanya melihat dari bahwa ia perempuan atau laki-laki, tetapi juga kita perlu memahami keadaan hidupnya secara menyeluruh. Tadi apa lagi pertanyaannya kak?
1: Iya, berarti yang menyebabkan itu kompleks adalah situasi dan kondisi yang tidak bisa dia diprediksi.
2: Iya.
1: Gitu betul. Ya. Kemudian juga menjadi situasi yang harus atau membutuhkan bantuan keluarganya begitu ya, keluarga mungkin keluarga sampingnya begitu, apalagi dalam kondisi disabilitas. Nah, kalau dari Wisnu sendiri melihatnya kenapa sih, mungkin dari sekian banyak case ya yang dihadapi oleh LBH Apik Bali, kenapa sih interseksionalitas ini jadi sorotan dan penting begitu untuk melindungi korban? Karena kan semua orang juga dianggap sama begitu ya di mata hukum gitu. Seperti apa Wisnu?
0: Sebenarnya secara hukum memang betul sama. Semua orang sama di mata hukum. Equality before the law lah kalau bahasa hukumnya.
1: Iya. Yeah.
0: Akan tetapi pada kenyataannya, karena setiap orang memiliki yang kayak tadi Sari katakan itu, kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan yang berbeda itu memerlukan penanganan yang berbeda. Jadi kalau misalnya semisalnya orang misalnya tunarungu, disabilitas tunarungu, ketika berhadapan dengan kita, kalau kita menyamakan perlakuan kepada mereka dalam artian kan kita tinggal dengar dia jadinya, sedangkan dia membutuhkan JBI, juru bahasa isyarat untuk menyampaikan pesan itu, seperti itu. Jadi hak kita sama, tapi dalam memberikan hak itu ada kebutuhan yang kadang-kadang berbeda dalam pemberiannya, seperti itu. Tadi saya mau menyinggung kenapa sih di masyarakat kita apa yang kakak bilang tadi, gender, kekerasan gender ini semakin gini ya,
1: semakin kompleks. Iya. Karena kan dia tidak terputus permasalahannya begitu, dan ada satu solusi tapi melahirkan mungkin problem-problem yang lebih kompleks lagi seperti interseksionalitas ini. Ternyata ada faktor-faktor yang semakin memperumit kasus gender ini begitu. Nah, seperti apa sih kalau di lapangan kan pasti lebih kompleks gitu ya permasalahannya, Wisnu. Boleh share dulu.
0: Kenapa sih bisa semakin kompleks? Sebenarnya kenapa semakin kompleks itu banyak variabel ya. Ketika budaya kita yang dari dulu memang kebapaan atau patrilineal di Bali, cenderung patriarki, kan itu kesempatan bagi para perempuan untuk kayak dulu tuh misalnya mereka mau sekolah, mereka dibatasi ngapain sekolah, toh juga bakal jadi ibu rumah tangga kan gitu bahasa zaman dulu. Habis itu mereka disuruh diam di rumah saja mengurus anak biar laki-laki yang bekerja. Nah, ada pergeseran modernitas di mana perempuan sudah mulai memiliki pendidikan yang setara atau bahkan lebih tinggi daripada laki-laki.
1: Iya.
0: Secara taraf ekonomi juga seperti itu. Jadinya ketika dua peran ini merasa ada yang lebih tinggi dari satu sama lain, akan berbenturan.
1: Betul.
0: Itu yang menyebabkan kompleksitas sekarang ada di mana-mana. Karena apa? Karena mereka merasa saya lebih tinggi. Secara kodrat misalnya dia mengatakan seperti itu, kepercayaannya si laki-laki, sedangkan si perempuan, saya lebih tinggi karena saya memperjuangkan hak saya itu dari dulu, dari emansipasi lah, dari yang saya dulu gak dikasih sekolah sampai sekarang saya lebih bisa sekolah lebih tinggi. Jadi berbenturan karena yang satu merasa berjuang untuk mendapatkan itu, yang satu merasa bahwa itu kodratnya. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah bagaimana cara mereka mengisi kekosongan masing-masing. Karena peran ketika perempuan dan laki-laki itu disamakan tidak akan pernah cocok, tidak akan pernah bisa, karena mereka memiliki speciality di aspek tertentu. Itu tidak bisa disamakan, karena itu menurut saya kalau kita percaya Tuhan dan
1: secara biologis ya.
0: Iya, secara Tuhan agama dan biologis, sains itu sudah jelas-jelas memang dari peradaban zaman dulu memang terjadi seperti itu. Jadi kita saling melengkapi satu sama lain.
1: Bukan untuk bersaing ya?
0: Iya, bukan untuk bersaing atau dibenturkan. Perempuan dia adalah sosok yang dalam artian pembimbing secara emosional. Laki-laki seseorang yang logis dia dalam memberikan gimana ya, memberikan arahan mungkin kepada anaknya. Jadi hal itu tidak bisa dibenturkan dan hal itu harus berjalan berbarengan. Kompleksitas yang terjadi seperti yang saya tadi katakan, ketika budaya bertemu perubahan dan di satu sisi pihak A merasa lebih tinggi karena kodrat, di pihak B merasa lebih tinggi karena yang sudah diperjuangkan, maka akan terjadi benturan. Padahal sebenarnya yang harus kita lakukan itu adalah beriringan bersama, saling melengkapi satu sama lain.
1: Okay.
0: Itu yang saya lihat.
1: Itu yang seharusnya bisa saling melengkapi, tapi justru malah terjadi ya bentuk-bentuk kekerasan yang semakin kompleks juga ya, begitu ya.
0: Karena persaingan itu yang tadi kakak bilang.
1: Oke, siap. Artinya tidak hanya dari lembaga swadaya masyarakat, kemudian juga dari lembaga perlindungan atau bahkan lawyer yang aware dengan kasus kekerasan berbasis gender yang semakin kompleks, tapi masyarakat berarti harus tahu dan juga harus paham. Betul. Tapi kalau sekarang masyarakat kita gimana nih dari Wisnu dulu?
0: Sebenarnya masyarakat kita ini masih pemahamannya kurang ya. Karena apa? Sekali lagi budaya itu yang dianggap sebagai itu kodratnya kita itu loh. Yang satu bosnya lah, yang satu
1: lebih tinggi ya.
0: Yang satu harus nurut lah. Itu yang terjadi. Nah, LBHAP melakukan langkah preventif dengan cara bagaimana? Penyuluhan-penyuluhan hukum ke desa-desa. Sekarang kita ada kegiatan di Gianyar. Penyuluh-penyuluhan hukum itu selain secara umum hukumnya, kita membentuk paralegal. Paralegal itu artinya ya semacam pengacara juga sih, tapi bukan yang pengacara ya, maksudnya
1: bukan tercatat sebagai pengacara gitu ya.
0: Mereka semacam orang yang paham hukum di masyarakat, dan ketika ada masyarakat yang bermasalah dengan hukum, mereka bisa menjadi pihak pertama untuk kita melapor gitu loh, agar mereka mengarahkan kemana kita selanjutnya.
1: Okay.
0: Nah, kembali lagi, penyuluhan hukum tadi membentuk paralegal, melatih paralegal, memberikan pemahaman kepada masyarakat, kalangan muda, pengurus desa, orang-orang tua, memberi pemahaman penyuluhan hukum, dan di sana kita juga berikan edukasi tentang perspektif gender yang dimana selama ini misalnya pernah ada pikiran kalau saya laki-laki, perempuan harus nurut saya, itu agar mereka mulai berpikir selama ini itu budaya yang kita langgengkan, bukan yang betul-betul kita butuhkan untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang baik. Jadi kita cuma ngikut-ngikut zaman dulu aja gitu loh. Jadi kita harus mulai memandang sesuatu itu dalam artian berpikir kritis, kok bisa ya satu anggap tinggi, yang satu dianggap lebih rendah. Apakah masuk akal itu ketika yang satunya bisa speciality ini, yang satunya bisa speciality ini, dan kita nggak bisa ahli di bidang mereka yang satu sama lain. Dari sana kita harus udah berpikir, wah kita ini berbeda, kita ini berbeda, dan kita itu memang harus saling bekerja sama untuk mencari tujuan yang kita mau gitu. Jadi dari sana aja kita udah lihat kalau kita itu harusnya saling saling mengisi, dan kita nggak ada yang lebih atasan, yang ada lebih bawah seperti itu.
1: Berarti upayanya memang memberikan edukasi, dan masyarakatnya juga harus belajar gitu ya, untuk bisa memahami kompleksitas kekerasan-kekerasan yang berbasis gender. Oke, kita angkat dulu di 222161. Om Swastiastu, selamat siang. Halo. Selamat siang.
10: Selamat siang, Mbak.
1: Selamat siang dengan Pak Ramadan, betul?
10: Iya, Ramadan dengan Mbak siapa ya?
1: Dengan Indah, ini? Dengan Indah di studio. Pak Ramadan.
10: Indah,
1: ya. Siap.
10: Terima kasih, Mbak Indah. Saya mau tanya sedikit tentang kalau terkait dengan dimensi digital ya.
1: Silakan ya, Pak.
10: Narasumber siapa saja? Ada banyak kan?
1: Ada dua, ada Wisnu dan juga Sari di studio Pak Ramadan.
10: Oh iya ya. Oke.
1: Iya, silakan Pak Ramadan, nanti akan direspon ketika sudah selesai menyampaikan pertanyaan.
10: Masih agak batuk jadi maaf.
1: Siap, nggak apa-apa Pak Ramadan.
10: Saya mau tanya bagaimana perkembangan teknologi dan media sosial ya. Ini kan seringkali juga menciptakan atau memicu ya bentuk kekerasan baru, terutama kekerasan verbal berbasis gender online ya. Dan bagaimana cara mengatasinya itu? Kemudian apa lagi? Satu lagi tentang hukum. Mengapa sih sistem hukum dan penegakan hukum atau apa tuh seringkali gagal melindungi korban dari kekerasan berbasis gender ini? Apa sebab sih? Mengapa seringkali susah untuk lalu apa lagi tentang mungkin stereotip gender dan tuntutan maskulinitas tertentu ya memicu pelaku melakukan kekerasan.
1: Mm-hmm.
10: Nah, sejauh ini gimana narasumber melihat ya mm-hmm. seperti itu?
1: Oke.
10: Okay. Mungkin cuma itu dulu ya.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih Pak Ramadan.
10: Sama-sama.
1: Sudah bergabung siang hari ini. Baik, Wisnu dan juga Sari. Oke, okay, sudah mulai lemparin Pak Sari dulu atau Wisnu ya. Nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Kita tahan dulu, nanti kita akan respon dari pertanyaan Pak Ramadan ya. Kalau nggak salah di Sorong kah atau sedang di Jakarta? Oke, nggak apa-apa. Pak Ramadan, terima kasih sudah bersama kami. Untuk pendengar Pro 1, nanti yang akan atau ingin menyampaikan pertanyaan, bisa langsung di 089-678-123-830 atau di 222-161.
11: Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
12: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Semoga juga di perbincangan pengaruh utama gender dan inklusi Anda sudah bisa memahami betapa banyak dan juga variatifnya kekerasan berbasis gender. Dan kita juga bisa memahami ya seberapa rentan sebenarnya korban-korban yang mengalami kekerasan berbasis gender ini. Dan kita juga wajib punya willingness untuk melindungi korban, tidak saja dari lembaga swadaya masyarakat atau dari para profesional begitu ya, sebagai seperti lawyer yang melindungi, tapi juga masyarakat harus eling gitu, kalau orang Bali bilang ya, mengetahui kanan kiri depan belakang itu ada kasus apa atau ada tetangga sanak saudara yang mengalami kekerasan berbasis gender atau bahkan kekerasan berbasis gender online. Ini berbarengan juga dengan pertanyaan dari Pak Ramadan, boleh direspon dari Sari dulu. Silakan Sari, sebenarnya seperti apa mengatasi kekerasan online yang semakin banyak ya, mungkin sama juga kayak saya tadi pertanyaan semakin banyak nih, semakin kompleks pertanyaan apa kekerasannya. Kemudian nanti ke Wisnu, silakan penegakan hukum seringkali gagal melindungi korban. Yeah. Nah, ini apakah betul gagal melindungi korban dan ada stereotip gender dan maskulinitas yang memicu kekerasan. Ini juga sudah dibahas tadi ya sama Wisnu, tapi boleh ditanggapi dulu dari Sari, silakan.
2: Ya, yeah, tadi tentang bagaimana cara menangani kekerasan berbasis gender online ya kak, yeah, ya.
1: Yeah.
2: Nah, yang pertama kalau kita sebagai pelaku itu jangan panik dan jangan langsung membalas pelaku. Nah, setelah itu kita harus cepat-cepat menyimpan bukti-bukti si pelaku ini. Misalkan kalau ada chat, apa namanya? Chatnya yang ini, kita bisa screenshot bukti-bukti tersebut, lalu kita bisa blokir akun si pelaku ini dan laporkan ke pihak yang berwenang. Misalkan kalau di Bali itu, kalau yang KBGU itu ini ya, apa namanya, SafeNet itu. Kalau SafeNet itu lembaga yang menangani lebih ke kekerasan berbasis gender online ya. Itu kita bisa melaporkan ke situ, nanti pihak sana nanti yang akan
1: membantu,
2: ya, membantu kasus KBGO itu sendiri gitu kan. Dan jangan lupa jangan pernah menghapus bukti-bukti karena itu sangat penting untuk dijadikan ini nanti bukti di
1: kepolisian kah gitu ya, atau ketika mengadukan sesuatu sehingga mendapatkan perlindungan. Dan selanjutnya kita ke Wisnu dulu. Wisnu udah langsung dilempar nih sama Sari soal penegakan hukum yang gagal melindungi korban. Mungkin saya tambahkan sedikit juga, no viral, no justice. Itu seringkali kasus-kasus kekerasan berbasis gender atau kekerasan verbal, fisik ya, itu munculnya di medsos dulu gitu. Dimanakah orangnya kita gak tahu, tapi rame duluan di sana gitu. Boleh ditanggapi Wisnu?
0: Kegagalan apa?
1: Penegakan hukum yang gagal melindungi korban.
0: Oke. Jadi begini, kalau menurut saya, apa yang sudah dilakukan oleh hukum ini adalah sudah berusaha untuk melindungi korban dari KBGU tersebut. Karena apa? Sebelum adanya undang-undang ITE, kita kan gak bisa menuntut orang seperti ini, mendakwa orang seperti ini. Jadi itulah yang produk hukum yang sudah
1: disusun, dibuat
0: oleh negara untuk melindungi para korban-korban dari KBGU tersebut. Nah, saya mau bicara dulu ke penanganan. Kenapa sih KBGU ini sering terjadi? Apa sih penyebabnya? Seperti pertanyaan Pak Ramadan tadi. Menurut saya yang terjadi adalah seperti tadi, budaya patriarki atau toksik maskulinitas lah. Yang merasa kita ada ketimpangan relasi begitu. Ada relasi kuasa di antara
1: perempuan dan
0: laki-laki, di mana jadi relasi kuasa itu artinya ada yang pihak yang lebih tinggi, ada yang pihak yang lebih rendah. Seperti ya, saya kasih contoh dulu ya. Misalnya kayak guru dan murid, dosen dan mahasiswa, orang tua dan anak, itu yang namanya relasi kuasa. Nah, di masyarakat ada ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Ketika laki-laki mengatakan hal-hal misalnya di online itu pelecehan secara verbal, si pihak perempuan nih kadang merasa ya karena udah biasa di lingkungku kayak gitu, ya biasa aja. Habis itu yang laki-laki juga seperti itu. Nanti kalau misalnya aku melapor, aku dibilang alay. Nanti bila dilapor, aku dibilang berlebihan, dan lain-lain, dan lain-lain. Makanya sebenarnya pemahaman masyarakat sudah mulai membaik dari lingkung yang saya lihat tentang catcalling. Dulu di lingkung masyarakat, catcalling itu adalah hal yang sangat-sangat biasa. Seolah-olah, ya begitulah harusnya gitu loh.
1: Menyapa perempuan atau lawan jenis gitu ya.
0: Gitulah harusnya gitu.
1: Iya, oke.
0: Padahal sebenarnya itu mengganggu, apalagi kalau itu pihak dari keluarga kita.
1: Yang mengalami ya.
0: Pasti kita mendidih kan lihatnya.
1: Oke,
0: betul. Nah, catcalling itu dulu hal yang biasa, tapi setelah pemaham-pemaham bahwa hal itu adalah salah satu pidana juga, suatu pelecehan juga, masyarakat mulai sadar, oh iya ya. Dan mereka mulai berpikir, oh iya ya, misalnya aku keluargaku digituin, gimana perasaanku dan lain-lain. Nah, dari hal itu bagaimana sih penangannya? Seperti yang Pak Ramadan tanyakan tadi, kita harus memberikan pemahaman itu dan mendorong pemahaman-pemahaman itu agar masyarakat umum mulai tahu hal-hal seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, contoh bukti nyatanya adalah catcalling, dan akhirnya pandangan masyarakat sedikit demi sedikit berubah akan hal tersebut. Ketika sekarang kita bahas penanganan hukum, apakah gagal gitu?
1: Melindungi korban.
0: Melindungi
1: ya.
0: Korban. Kalau melindungi korban, menurut saya gagal atau tidaknya itu kan sebenarnya yang secara garis umum itu menurut saya sudah
1: berupaya ya.
0: Berupaya sekali, cuma dalam proses yang terjadi itu kan saya tidak tahu di pihak ini, pihak itu gitu loh. Karena
1: akan sangat bervariasi.
0: Iya, sangat bervariasi. Kita tidak bisa memukul rata hal tersebut gitu loh. Tapi yang dilakukan LBH, apakah korban merasa aman? Korban tentu saja amannya yang kita nomor satuin. Karena apa? Karena ketika dia gak aman, dia gak bakal lanjut untuk pelaporan itu, untuk mengurus hal tersebut.
1: Betul.
0: Untuk menyelesaikan itu, mereka harus mempunyai keamanan itu. Contoh apa? Ketika ada kasus, mereka, kita sebagai pendamping hukum, kita harus berjejaring dengan LPSK lah contohnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan rumah aman lah, seperti itu. Kalau kita tidak bisa memberi keamanan seperti yang saya katakan tadi, kasus tidak akan selesai. No viral, no justice. Betul sekali. Kenapa seperti itu? Dari yang saya lihat, terkadang aparatur penegak hukum ada keraguan ketika kasus itu tidak memiliki bukti yang konkret.
1: Hanya ramai di media sosial saja gitu ya.
0: Anda ada keraguan di sana, mungkin karena KUHAP baru dan KUHP baru ya, saya juga
1: instrumen hukumnya masih instrumen baru hukumnya juga ya.
0: Baru, mungkin karena itu saya juga belum tahu, saya tidak mau menjudge apakah itu benar atau tidak. Saya cuma mengatakan apa yang saya alami. Mungkin karena instrumen yang baru tersebut menyulitkan aparatur APH itu untuk kadang-kadang ketika buktinya kurang konkret, tidak bisa, contoh ada orang yang melapor tidak bisa diajukan misalnya kejaksaan lah seperti itu untuk dilanjutkan kasusnya seperti itu. Makanya untuk orang-orang yang menjadi korban dari hal tersebut seperti yang Sari bilang tadi, simpan sebanyak-banyaknya bukti, karena ketika kita sudah berurusan dengan hukum, kita berbicara bukti, bukan cerita-cerita yang tanpa bukti itu bakal tidak dipandang. Seberapapun Anda merasa misalnya bahwa kejadian itu benar, kalau tidak ada bukti kita tidak bisa apa juga. Karena kita harus punya bukti konkret itu, karena kita bicara hukum. Dan para korban harus mulai berani melapor dan menghilangkan pikiran bahwa stigma masyarakat akan gini, akan gitu. Tidak, laporkan saja. Dalam artian kamu tidak bisa terkurung seumur hidup di dalam keadaan seperti itu, dikontrol oleh orang lain atau atau siapapun itu. Oleh sebab itu kamu harus berani melapor. Kamu harus tahu kemana kamu melapor. Kamu bisa tanya itu, misalnya sekarang kan ada internet, atau tidak misalnya kamu di desa, kamu bisa ke kepala desa. Kepala desa bisa melaporkan ke, kan lebih tahu lagi jejaringnya. Jadi jangan biarkan KBG, KBGO ini tetap langgeng oleh cuma karena budaya perspektif gender yang kita cenderung patriarki tersebut.
1: Pokoknya harus berani ketika kita menjadi pesakitannya gitu ya, korbannya. Kita harus mulai membuang jauh-jauh pemahaman sebelumnya dan membuka lembaran-lembaran kemungkinan-kemungkinan yang baru, sehingga kita sendiri juga akan bisa menyelamatkan diri jika Anda pendengar itu dalam posisi sebagai korban begitu ya. Betul. Apalagi di lingkungan rumah tangga atau di tingkat lingkungan sekitar, atau ada itu tadi ada hubungan relasi kuasa yang belum resmi, belum sah, dalam kondisi pacaran gitu misalnya, itu juga sangat di encourage ya, didorong untuk bisa berani untuk mendapatkan perlindungan. Nah, terakhir nih Wisnu dan juga Sari, tidak terasa ya kita masuk di fase akhir, karena tadi juga didorong untuk berani bersuara, kemudian juga untuk mendobrak ya dari lapisan-lapisan kerentanan kita gitu, apalagi kalau membahas soal tadi gender, ada perempuan dan juga laki-laki, positioning laki-laki juga, posisi perempuan ini masih akan sulit gitu. Apa yang ingin disarankan dari Bali Sruti ketika dalam situasi sulit, pelaporannya kemana, apa yang dilakukan, apa yang harus dipahami supaya tidak takut untuk bersuara dan juga melapor? Dari Sari dulu, silakan.
2: Ya, pesan dari saya itu untuk para korban maupun para pendengar RRI Denpasar, kalau kita kalau ada korban yang mengalami kekerasan, kita harus segera laporkan gitu, Kak. Jangan
1: berdiam diri gitu ya.
2: Jangan berdiam diri, kita harus apa namanya membantu si korban tersebut untuk melaporkannya kepada lembaga layanan yang berwenang gitu kan. Dan untuk si korban jangan takut untuk melapor, karena di Bali dan di Indonesia ini juga banyak sekali ada lembaga-lembaga layanan yang akan mendampingi seperti UPTD PPA, LBH Apik seperti itu, yang akan membantu korban untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya begitu. Jangan takut akan stigma-stigma yang akan muncul di masyarakat gitu, karena sudah ada lembaga yang mendampinginya seperti itu, Kak.
13: Oke. Sudah 2026 ya. Semuanya sudah ada yang memfasilitasi, tinggal berani atau tidak. Dari Wisnu, seperti apa mengajak masyarakat, karena tadi juga sempat menyampaikan ada anak-anak muda yang minta perlindungan begitu ya. Apa yang pengen ditekankan lagi, bahwa mendapatkan perlindungan hukum itu adalah sebuah hak yang bisa diperoleh begitu. Silakan Wisnu.
0: Jadi yang mau saya sampaikan itu kepada korban dan masyarakat umum yang tahu teman, kerabat atau siapapun itu di lingkungan terdekat menjadi korban dari KBG atau KBGO ini, saya perlu tahu ketika kalian sudah dihadapkan pada suatu tindak pidana, kalian jangan merasa takut, walaupun pelaku itu backgroundnya mungkin
2: pejabat gitu,
0: lebih tinggi daripada kalian, kalian harus berani melapor. Karena apa? Karena ketika kalian membiarkan hal-hal seperti itu terjadi, lingkungan masyarakat kalian akan melanggengkan hal-hal tersebut, dan terjadilah budaya bahwa itu adalah suatu yang privat, suatu yang pribadi, tidak boleh dicampuri orang lain. Itulah yang sering-sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan rumah tangga. Jadi apa yang saya sarankan, ketika Anda tahu suatu hal merugikan Anda secara psikis, secara fisik, secara ekonomi, padahal Anda tidak bersalah apapun, mulailah mencari pertolongan secara pemulihan diri Anda, dan mulailah mencari pertolongan secara hukum agar Anda bisa melanjutkan kehidupan Anda berikutnya dengan lebih baik.
13: Oke. Sesimpel meminta bantuan dan juga menyampaikan apa yang jadi permasalahan itu sudah cukup jadi modal supaya kita terhindar lebih dalam lagi dari kekerasan berbasis gender.
0: Betul.
13: Dan kita bisa melindungi masa depan kita dan juga keluarga gitu ya. Wisnu dan juga Sari, terima kasih
0: sudah
13: sharing bahwa kekerasan berbasis gender semakin kompleks, dan juga pendengar Pro 1 bisa memahami sekarang dunia tidak terlalu aman-aman saja begitu ya, untuk kita, keluarga dan juga generasi penerus, sehingga kita harus mulai belajar memahami seberapa rentan yang berlapis-lapis ketika korban menjadi korban kekerasan dan kekerasan berbasis gender yang sekarang sudah semakin kompleks. Sekali lagi terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 yang sudah bergabung, Pak Ramadan, terima kasih. Kemudian juga ada Ibu Ayu, Bu Ana, kemudian ada Bu Wigati dan juga Biswardika, terima kasih sudah say hello dan juga monitor program Pengarus Taman Gender dan Inklusi. Sekali lagi terima kasih Wisnu dan juga Sari dari Bali Sruti dan juga LBH Apik Bali.
0: Sama-sama, Kak
13: Indah. Di program Pengarus Taman Gender dan Inklusi. Pada Pro 1, demikian program Pengarus Taman Gender dan Inklusi siang hari ini. Kami akan hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda dalam Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Namun sebelumnya kita akan hening sejenak dengan mengaturkan Puja Trisandya.

teprat yak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

Sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres! At last! At long, long last! Spain's
2: para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
3: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga

0: kulit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirando un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Latif Loli.

0: apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan, dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri ya namanya.
4: Kang Supri ya, gimana Kang dari acara ini, Pak? Jualan laris kan?
3: Jadi alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, bersamaan ya. Kalau gue satu keranjang kalau buat ini mah cukup lah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus, mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa.

0: menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
1: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
0: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
2: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
3: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
2: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat melakukan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open, dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat, sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: masih bersama kami di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kembali ke Jalan Hayamuruk 70 Denpasar. Tadi kita sudah simak warta berita dinamika olahraga dari Pro 1 RRI Pro 3 dari Pro 3 Jakarta. Dan kemudian kita akan simak pendengar Pro 1 untuk informasi siang hari ini, pantauan arus lalu lintas untuk Anda yang di jalan. Pendengar Pro 1, selalu berhati-hati, atau yang belum OTW ke tempat aktivitasnya, kita simak dulu informasi dari rekan Suparte dari ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk arus lalu lintas siang hari ini. Silakan rekan Suparte.
1: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass Igusti Ngurah Rai yang akan kami laporkan dari sisi rum pusat pengendalian lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama, kami laporkan dari simpang Waribang Padanggala, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah utara, dari arah bypass Lebagus Mantro yang menuju arah Sanur, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah jalan Waribang yang menuju arah pantai Padanggala terpantau normal lancar. Dari arah pantai Padanggala yang menuju arah Waribang dan Topati terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Bali Beach, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah jalan Hang Tuah yang menuju arah Pantai Sanur dan Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Sanur yang menuju arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Sindu, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Bali Beach yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah jalan Danau Buyan yang menuju arah Pantai Sindu terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Tirtanadi, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sindu yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah jalan Tirtanadi yang menuju arah Pantai Semawang terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Semawang yang menuju arah Nusa Dua dan pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pembelisan, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah utara, dari arah Sidakario Batan Kendal yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Sanur terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Sanggaran, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sanur yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Dari arah Tol Bali Mandara yang menuju arah pusat kota dan Sanur terpantau padat namun lancar. Dari arah pusat kota, dari arah Sesetan yang menuju arah Tol Bali Mandara menuju Nusa Dua dan Kuta terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Patung Kuda Ngurah Rai, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah bypass Ngurah Rai yang menuju arah bandara, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah utara, dari arah objek wisata Kuta yang menuju arah bandara maupun menuju arah bypass Ngurah Rai terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Kedonganan, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah barat, dari arah Desa Klan Kedonganan yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Denpasar dan Kuta terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Unut Jimbaran, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Unggasan terpantau padat namun lancar. Dari arah Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran dan Kuta terpantau padat namun lancar. Dari arah Bukit Unggasan yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Taman Geria, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Jimbaran yang menuju arah BTDC Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah Unggasan yang menuju arah kawasan BTDC Nusa Dua maupun menuju arah Jimbaran terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang pintu tol Nusa Dua, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Jimbaran yang menuju kawasan BTDC Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah gerbang pintu tol Nusa Dua yang menuju arah BTDC maupun menuju arah Jimbaran dan Unggasan terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Tanjung Benoa, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Jimbaran yang menuju arah BTDC Nusa Dua maupun menuju arah Jalan Siligita terpantau padat namun lancar. Dari kawasan BTDC Nusa Dua yang menuju arah Tanjung Benoa terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Siligita yang menuju arah Denpasar maupun menuju arah Kuto dan Jimbaran terpantau padat namun lancar. Dan pada simpang terakhir, kami laporkan dari simpang BTDC Nusa Dua, dan kami rangkumkan seluruh kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Demikian laporan pada siang hari ini yang dapat kami sampaikan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4 dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati, turuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparto melaporkan pada siang hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suparta dari ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk informasi arus lalu lintas siang hari ini. Pendengar Pro 1, demikian informasi arus lalu lintas. Semoga selalu berhati-hati, kemudian juga patuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga kecepatan dari kendaraan Anda. Siang hari ini pendengar, tidak saja informasi update nanti di Warta Berita Lintas Dewata siang, saya juga akan ngobrol-ngobrol dengan tamu istimewa kita siang hari ini. Siapakah dia? Stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gak cuma lagunya saja, pendengar Pro 1, kita langsung saja ngobrol dengan Inggit Aulan yang sudah datang hadir langsung di studio Pro 1 RRI Denpasar. Selamat siang, Mbak Inggit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, RRI Pro 1 Denpasar.
0: Bagaimana kabarnya, Mbak Inggit?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat dan bahagia pastinya.
0: Senang banget bisa mendengar single Bulan.
1: Aduh, wah, beda ya. Langsung hafal nih nadanya, Mbak.
0: Beda suaranya ya.
1: Mirip kok.
0: Iya. Oke, pendengar Pro 1, Inggit Aulan ini adalah seorang soloist Indonesia. Karya-karyanya ini banyak ada sentuhan-sentuhan slow rock-nya. Kayaknya emosional banget ya single Bulan ini, Mbak Inggit. Boleh dong explain ke pendengar, single Bulan ini juga ciptaannya Mbak Inggit ya. Boleh dong cerita sedikit, Mbak Inggit.
1: Baik, dengan senang hati. Bulan adalah single pertama yang memang dituliskan sendiri oleh saya. Tepatnya pada tahun 2025, single Bulan rilis di industri musik dengan genre slow rock.
0: Oke.
1: Iya.
0: Apa sih latar belakang single Bulan ini? Apakah lagi nonton rembulan, cahaya rembulan yang terang benderang gitu?
1: Iya, betul.
0: Gimana, Mbak Inggit?
1: Terinspirasinya pastinya dengan kehadiran Bulan yang sesungguhnya. Iya. Dan Bulan itu menurut saya seperti menjadi spirit buat saya. Karena kebetulan nama Bulan juga ada di nama saya, Mbak.
0: Oh.
1: Inggit A. Bulan.
0: Oh,
1: iya. Jadi kalau orang Jawa, Bulan itu artinya kan bulan.
0: Okay.
1: Iya. Jadi saya memang menyukai keindahan dari sinar bulan. Karena menurut saya, walaupun bulan itu hanya memantulkan cahaya, tetapi tanpa bulan tidak akan mungkin adanya malam.
0: Ah, I see. Itu dah keseimbangannya ya. Kalau siang kita diterangi oleh sinar matahari, malam ada keindahan rembulan.
1: Betul. Nah, malam itu untuk istirahat ya, Mbak ya.
0: Bener.
1: Tepatnya kan.
0: Benar.
1: Jadi saya berpikir bahwa bulan itu memang fungsinya sangat utama sebenarnya dalam salah satu kita tata surya kita di bumi ini.
0: Kayaknya deep insight Mbak Inggit kalau menulis lagu, kayaknya benar-benar filosofinya ada banget ya, Mbak Inggit. Nah, kalau itu kan 2025 nih single Bulan.
1: Iya.
0: Sudah setahun nih umurnya.
1: Iya, betul.
0: Tahun ini ada yang baru juga, pendengar, nanti kita putarkan ya. Ketika kita udah selesai ngobrol-ngobrol, single Jiwa Yang Terang. Wah, ini ada unsur terang-terangnya lagi nih, Mbak Inggit. Ada apa sih dengan single-single ya 2 tahun belakangan ini ya, Mbak Inggit? Gimana nih cerita dari Jiwa Yang Terang ini?
1: Iya, secara tidak langsung saya tidak pernah membuat sebuah korelasi sebenarnya dalam menciptakan sebuah karya.
0: Iya.
1: Tetapi takdirnya memberikan benang merah.
0: Jadi
1: ada sambungannya. Jiwa Yang Terang adalah menggambarkan cerita tentang refleksi diri seorang penyanyinya tentang kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Kalau tadi ada bulan salah satu ciptaannya, lalu Jiwa Yang Terang ini saya persembahkan langsung untuk Tuhan Yang Maha Esa. Langsung kepada Sang Pencipta. Sebagai bentuk syukur. Karena korelasi kedua itu dari lagu saya adalah lagu yang kedua berjudul Serupa Embun. Refleksi diri untuk menjadi sosok manusia yang selalu bersyukur.
0: Kilas balik sedikit nih, Mbak Inggit. Kalau jiwanya udah di slow rock, kemudian juga banyak mengapresiasi keindahan kehidupan gitu ya, Mbak Inggit. Artinya kan ini perjalanan untuk memahami, kemudian pada akhirnya bisa menulis lagu. Itu udah panjang banget dong, bukan setahun, dua tahun, lima tahun terakhir ya. Berarti dulunya berarti udah jadi penulis lagu kah, vokalis atau gimana, Mbak Inggit?
1: Iya. Kesempatan saya untuk memasuki industri musik memang sejak tahun 2023, Mbak. Tetapi Pengalaman saya dalam bermusik sudah ada sejak SMP.
0: Dari belia banget ya.
1: Iya, dari masa muda belia. Saat itu saya diberi kepercayaan diri oleh guru kesenian di SMP 138 Jakarta dengan mengatakan bahwa Inggit kamu bisa bernyanyi. Nah, setelah beliau mengatakan itu dan saya selalu diminta untuk menjadi penghibur di sekolah gitu ya, pengisi acaranya. Lalu saya mulai memasuki dunia musiknya, sering-sering ngeband. Dengan teman SMP. Lanjut nih ke bangku SMA, Mbak. Enggak sampai situ apa namanya rasa penasarannya di dunia musik, saya mulai serius lagi di dunia musiknya. Membuat sebuah album band dengan teman-teman di sekolah juga di SMA. Tapi formatnya sudah berbeda dengan SMP teman-temannya.
0: Berarti eksplorenya udah banyak di fase remaja ya?
1: Iya, betul. Kalau remaja perempuan mungkin lebih ke girlian. Kalau saya lebih ke maskulin ya.
0: Ke alat musik, iya, gimana? Betul. Komposing lagu berarti udah belajar di dari muda ya Mbak Inggit?
1: Iya, saya belajarnya dari instrumen gitar.
0: Wah, saya nggak ada ahli alat musik apa ini. Ini malah baru belajar banget juga. Kayaknya rasanya emang harus banget ya perempuan bisa bermain alat musik gitu ya. Karena daya kreativitasnya mulai keluar banyak gitu nggak sih kalau Mbak Inggit?
1: Iya, kalau mau boleh mengajak ya, memang seharusnya seperti itu. Karena kan keseimbangan otak kiri dan otak kanan diperlukan ya. Ya, jadi kalau menurut saya untuk seimbang, kita akademis mungkin sudah terlalu full, bisa kita imbangi dengan hobi di musik. Alat musik itu diciptakan kan memang ada frekuensinya beda-beda ya. Nah, saya saat memainkan instrumen gitar, saat petik-petik gitu tanpa guru yang mengajari, tangan bisa sendiri aja. Terus kalau dulu tuh kita belajar kan tidak ada YouTube ya. Kita belajar langsung lewat angka dan titik-titik di sebuah not-notnya ya, di sebuah buku alat kunci gitar. Jadi mungkin ya itu otak sebelah kiri apa kanan ini kalau untuk hobi ya, untuk musik ya. Kanan, akademis kanan. Mungkin kanan, kiri ya.
0: Iya, akademis kiri logik. Berarti kanannya ya.
1: Kanannya untungnya kanan saya juga bisa menerima hal seperti itu. Jadi saya mencoba menyeimbangkan dan akhirnya bisa. Saya pikir yang lain juga pasti bisa asal ada kemauan.
0: Benar. Kemauannya Mbak Inggit juga bisa dibilang sekarang 2023 masuk ke industri musik, kemudian ada 3 single, 2023 single Ilusi, 2024 single Kucoba.
1: Betul.
0: 2025 tadi yang kita dengerin bareng-bareng ya Bulan. 2026 ada single Jiwa Yang Terang dan
1: EP, extended play,
0: mini album, berarti
1: betul
0: ya?
1: Mini album. Karena saya rangkai langsung menjadi 4 lagu dalam 1 EP dalam 4 bulan. Jadi 1 bulan 1 lagu bungkus. Kejar tayang ya Mbak.
0: Berarti inspirasinya kalau tadi kan dari 2 single yang Bulan dan Jiwa Yang Terang itu
1: 1 tahun.
0: Inspirasinya dari alam, dari kehidupan. Betul. Aku kepo dikit nih tadi sama Mbak Inggit. Ternyata jiwa exploringnya ke alam juga ya. Suka mendaki ternyata.
1: Sudah stalker ya Mbak ya.
0: Ngelihat karena kalau menulis lagu itu kan gak mungkin ya kita menunggu sedih dulu gitu kan. Atau ada gejolak kehidupan gitu kan.
1: Pastinya, kebanyakan musisi di situ.
0: Ya, jadi kalau Mbak Inggit, wah ini kayaknya jiwa exploringnya gara-gara ngeliat alam terus ya bisa composing lagu.
1: Boleh dikatakan seperti itu karena memang basically saya pencinta alam. Jadi segala sesuatu yang saya dapati misalnya ujian-ujian kehidupan gitu, saya selalu menyeimbanginnya lagi untuk mengobatinya atau healing ya, itu ke alam. Jadi alam tuh memberikan frekuensi-frekuensi juga sebenarnya lewat suara-suara angin, suara pohon. Sebenarnya pohon kan bersuara ya, tapi kan tidak semua manusia yang bisa. Ya saya juga sebenarnya gak dengar suara pohon, tapi saya merasa nyaman di dekat pohon gitu. Nah dari situ timbul apa namanya imajinasi atau karya yang akhirnya saya bisa menulis lirik dengan lagu Jiwa Yang Terang.
0: Artinya Jiwa Yang Terang ini prosesnya cukup artinya cukup lah bisa menghasilkan satu singlenya, satu plus EP 2026, artinya 6 bulan terakhir ini sibuk banget ya.
1: Alhamdulillah, gitu. Produktif ya Mbak ya. Ya
0: produktif banget gitu. Dan ditambah Jiwa Yang Terang ini aku juga sudah lihat, ini sudah diproduksi artinya video musik dari Jiwa Yang Terang ini.
1: Siap sudah. Tinggal proses rilisnya saja yang insya Allah di akhir Juli atau di awal Agustus. Kalau untuk musiknya sendiri sudah rilis di seluruh digital platform.
0: Nah kalau dari Mbak Inggit nih, ngelihat sekarang kan proses bikin singlenya udah, EP-nya udah, videonya juga udah lengkap nih. Ada rencana tour gitu nggak? Artinya untuk promosi yang lebih banyak lagi, atau mungkin setelah dari Denpasar kemana lagi nih Mbak Inggit?
1: Ya baik, kalau ditanya progres ya Mbak ya, dari seorang musisi pasti sudah memiliki atau keinginannya sudah ada. Tinggal nanti Allah kasih kesempatannya saja, kapan waktunya, kapan rezeki langkahnya. Kalau saya saat ini memang masih proses fokusnya menyelesaikan video musik Jiwa Yang Terang untuk rilisannya di akhir Juli atau di awal Agustus. Dan selama 10 hari terakhir ini kami juga masih melakukan roadshow atau visit radio. Setelah dari Denpasar besok, kami kan hari ini sudah hari ketiga, malam ketiga. Nah besok kami akan kembali ke Pulau Jawa melalui jalur darat, melalui Jawa Timur dulu sampai ke Jawa Barat, kembali ke Jakarta. Masih mengunjungi beberapa kota dan beberapa radio lagi.
0: Super banget ya tenaganya Mbak Inggit ya.
1: Minta doanya biar dikasih kesehatan Mbak.
0: Insya Allah lancar.
1: Amin.
0: Untuk single-singlenya Mbak Inggit, dan jangan lewatkan nanti untuk launching music videonya dari Jiwa Yang Terang akhir Juli atau awal Agustus. Itu bisa ditonton dan juga didengarkan di mana saja sih single-singlenya Mbak Inggit ini?
1: Ya baik, sudah ada di seluruh digital platform favorit atau kesayangan pendengar RRI Pro 1 Denpasar. Mungkin ada di Spotify, YouTube Musik, Instagram, TikTok, Facebook dengan nama akun Inggit A Wulan. Inggit spasi A spasi Wulan. Terima kasih
0: Mbak Inggit. Sebenarnya gampang banget sih, ketik Inggit Aulan udah kelihatan di sini. Musician dengan karya-karyanya sudah ada di YouTube, juga se-easy itu nyari Mbak Inggit. Jadi nanti bisa nikmati karya-karyanya Mbak Inggit. Ada single Jiwa Yang Terang yang baru rilis musiknya, kemudian ada Serupa Embun, ada Bulan juga yang tadi sudah kita putarkan, dan single-single lainnya yang dipersembahkan oleh Mbak Inggit Aulan. Terima kasih Mbak Inggit sudah jalan-jalan di Pro 1 RRI Denpasar. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya. Extend lagi ngobrolnya.
1: Lebih panjang lagi.
0: Siap. Terima kasih Mbak Inggit. Selamat menikmati Bali.
1: Dengan senang hati.
0: Siap. Nanti
1: matur
0: suksma mawali Mbak Inggit. Dan pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kita nanti juga akan simak bareng-bareng single Jiwa Yang Terang dari Inggit Aulan di siang hari ini. Jangan lewatkan juga single-single dari Inggit Aulan yang bisa pendengar-dengarkan di Pro 1 RRI Denpasar. Langsung saja saya putarkan satu buah lagu dari Inggit Aulan dengan Jiwa Yang Terang, spesial untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Inklusi itu kan artinya menginkludkan gitu ya, dimana kesetaraan itu harus merata gitu ya. Jadi terkait dengan digitalisasi, akses digital ini juga harus merata dirasakan oleh seluruh masyarakat.
2: Nah, ini kemungkinan ada faktor satuan pendidikan yang belum melakukan PETA secara tuntas, karena ini kan by system ya. Jadi kami akan menunggu laporan dari masyarakat sekolah.
3: Selamat siang. Inklusi digital kunci kesetaraan di era teknologi. Disdikpora Buleleng pastikan tak ada anak putus sekolah. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang Senin 20 Juli 2026 bersama saya Wandi Aziz.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang ini kami awali soal kemajuan teknologi digital perlu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Karena itu akses internet dan layanan digital perlu terus diperluas agar dapat diakses semua kalangan.
5: Kemajuan teknologi yang berbasis digital ini sepatutnya dapat dinikmati dan dapat dirasakan oleh semua orang.
6: Seluruh masyarakat perlu mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi digital. Selain memperluas akses internet, layanan digital juga perlu dirancang agar mudah digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas. Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Nimaderas Amanda Gelgel mengatakan, inklusi digital berarti seluruh kemajuan teknologi berbasis digital harus dapat dinikmati oleh semua orang. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh masyarakat memiliki akses internet agar dapat memanfaatkan informasi dan layanan publik berbasis digital.
5: Inklusi digital ini yang dimaksudkan adalah bahwa semua misalnya kemajuan teknologi yang berbasis digital ini sepatutnya dapat dinikmati dan dapat dirasakan oleh semua orang. Di tugasnya pemerintah misalnya untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap internet ini dalam artian untuk dapat digunakan untuk hal-hal yang positif tentu saja. Seperti misalnya menggunakan untuk mendapatkan informasi yang benar. Atau misalnya untuk mengakses pada aplikasi-aplikasi pemerintah atau aplikasi-aplikasi layanan publik lainnya.
6: Ras Amanda menjelaskan meski Bali telah memiliki infrastruktur digital yang cukup baik, masih ada sejumlah wilayah yang belum terjangkau jaringan internet karena kondisi geografis. Menurutnya layanan digital juga perlu dirancang lebih ramah bagi penyandang disabilitas agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi secara setara.
5: Secara infrastruktur di Bali ini sudah 5G ya, bagaimanapun juga itu luar biasa. Tetapi tidak dipungkiri bahwa di pelosok-pelosok di Bali itu masih ada loh yang ternyata memang dia blank spot. Hal ini dikarenakan lokasi geografis yang tidak memungkinkan. Layanan publik yang harus atau mendapat hanya diakses melalui media-media online atau digital ini diharapkan dia juga dapat diakses oleh teman-teman disabilitas demi memenuhi inklusivitas ini.
6: Ras Amanda menambahkan, inklusi digital juga perlu didukung literasi digital dan literasi informasi. Menurutnya, kemampuan menyaring dan memahami informasi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara bijak. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pendengar, inklusi digital merupakan hak semua orang untuk mengakses, menggunakan dan memahami teknologi secara adil dan aman tanpa memandang batasan fisik, kognitif maupun usia. Hal ini untuk memastikan kesetaraan di era digital di mana setiap individu dapat belajar, bekerja dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Mengingat teknologi bukan lagi sekedar alat melainkan pintu masuk menuju berbagai aspek kehidupan modern, mulai dari pendidikan, layanan publik hingga peluang ekonomi. Jika inklusi digital gagal diwujudkan, kelompok marginal akan semakin tertinggal. Sementara kesenjangan sosial justru akan semakin lebar. Lantas, seperti apa inklusi digital khusus di Bali? Kita simak perbincangan Ayurini bersama dosen Undiknas Denpasar, Dr. I. Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra.
7: Pak Gong Adi, kalau kita berbicara terkait dengan inklusi digital untuk semua, apa maknanya sejatinya untuk inklusi digital ini? Apakah dengan inklusi digital untuk semua ini akan bisa memeratakan akses digital di era modern saat ini, Ki?
1: Ya, tentu kalau kita bicara kata inklusi itu kan artinya menginkludkan gitu ya, di mana kesetaraan itu harus merata gitu ya. Jadi terkait dengan digitalisasi, akses digital ini juga harus merata dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali. Dan selain itu memang kalau kita bicara inklusi digital ini bukan cuma problemnya terjadi di percepatan terkait dengan transformasi digital atau penyediaan sarana prasarana yang mendukung transformasi digital tersebut ya, mulai dari penunjang telekomunikasi, kemudian internet, dan juga yang lainnya. Kalau kita bicara inklusi bukan hanya bicara terkait dengan ketersediaan teknologi, tapi bagaimana kemudian manusianya juga diinkludkan dalam perkembangan teknologi digital ini. Bagaimana kemudian mereka mampu mengakses, menggunakan, kemudian memberdayakan akses digital ini untuk kedepannya bisa mensejahterakan semuanya.
7: Kalau untuk di Bali sendiri, Pak Gungadi melihatnya inklusi digital saat ini seperti napi?
1: Ya, kalau kita bicara di Bali, kembali lagi kita di Bali termasuk hub internasional gitu ya. Dan saya rasa, saya nilai dari data BPS yang juga sempat saya baca, bagaimana kemudian akses komunikasi ini sudah hampir merata di seluruh pelosok di Bali gitu ya. Terbukti dari jaringan telekomunikasi yang juga sudah sangat menunjang saat ini, internet, kemudian ada 5G gitu ya, sudah masuk ke era 5G. Ini juga menjadi salah satu faktor pendukung kita gitu ya. Kalau kita bicara di Bali, bagaimana kita sudah merasakan kemajuan gitu ya, kemajuan dari digitalisasi itu tersendiri. Selain itu ya, karena kita juga menerima budaya-budaya asing juga yang masuk di Bali dengan akulturasinya, ini juga menjadi salah satu sarana gitu ya, sarana pendukung percepatan dari inklusivitas informasi maupun digitalisasi itu tersendiri. Dan saya rasa, saya yakin juga banyak juga program-program yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan juga provinsi di Bali, yang sudah mendukung bagaimana kemudian menyediakan akses digitalisasi. Salah satunya adalah contoh saja internet. Beberapa waktu lalu pada waktu COVID kan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah juga mendukung gitu ya, bagaimana penyediaan sarana akses internet di Banjar atau di Bali Banjar. Itu juga sangat membantu untuk dalam rangka mewujudkan inklusivitas dari digitalisasi informasi ini.
7: Adakah hal yang harus dibenahi sehingga seperti yang Pak Gungadi sebutkan tadi, masyarakatnya juga include, tidak hanya sekedar bagi-bagi gawe gratis maupun wifi gratis?
1: Ya, kalau yang saya percayai, bagaimana kemudian kita selain investasi di penyediaan sarana dan prasarana teknologi digitalisasi dan juga informasi, kita juga harus berinvestasi di pengembangan sumber daya manusianya. Dan saya rasa baik dari pemerintah pusat, dari Komdigi ya, Kementerian Komunikasi dan juga Digital, itu sudah menyediakan banyak sekali investasi untuk pengembangan sumber daya manusia. Saya ketahui sejauh ini adalah terkait dengan Digital Talent Scholarship atau juga pelatihan-pelatihan terkait dengan AI sekarang. Karena saya juga kebetulan sempat mengikuti program dari Komdigi terkait dengan penggunaan AI gitu ya, sebagai pengguna AI. Dan di zaman digital saat ini, bagaimana kemudian training-training seperti ini yang kemudian bisa mempercepat inklusivitas gitu ya. Selain penyediaan sarana prasarana teknologi, lagi inklusivitas bukan hanya terkait dengan teknologi, tapi bagaimana kemudian menginkludkan manusia dalam penggunaan dan juga perkembangan teknologi digital itu sendiri.
7: Harapan Pak Gungadi di era kecanggihan teknologi saat ini terkait dengan inklusi digital untuk semua?
1: Ya, tentu harapan saya ke depannya adalah bahwa masyarakat Indonesia ini mampu mengembangkan dirinya gitu ya. Mampu mengembangkan dirinya sehingga nantinya bisa memberdayakan akses-akses informasi, akses-akses digital ini untuk mensejahterakan kita ke depannya. Memajukan pendidikan, memajukan ekonomi gitu ya, dan juga memajukan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dan saya rasa dengan investasi di bidang SDM, kita bisa menuju masyarakat Indonesia emas menjadi harapan pemerintah di 2045-2060.
7: Baik, terima kasih Pak Gungadi sudah berbagi informasi bersama RRI siang hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama dosen Undiknas Denpasar, Dr. I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra. Terima kasih dan selamat siang.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Disdikpora Buleleng memastikan tidak ada anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui pendataan hingga 31 Agustus 2026, anak yang belum memperoleh sekolah akan diarahkan ke satuan pendidikan yang masih memiliki kuota.
1: Kita berproses sampai dengan nanti tanggal 31 Agustus.
2: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng

0: Proses pendataan masih berlangsung karena sejumlah sekolah masih menyelesaikan verifikasi data peserta didik baru. Pihaknya juga menunggu laporan dari sekolah yang melakukan pendataan secara manual.
1: Nah, ini kemungkinan ada faktor satuan pendidikan yang belum melakukan verifikasi secara tuntas, karena ini kan by system ya. Jadi kami akan menunggu laporan dari masing-masing sekolah untuk yang sudah melaporkan secara sistem maupun yang melaporkan secara manual. Utamanya tantangan kami kan di PAUD dan DSD. Karena kita sistem ini kita online dari TK, SD, SMP. Nah, kita berproses sampai dengan nanti karena tingkat 1.
0: Selain melakukan verifikasi data, Distrikpora meminta seluruh sekolah aktif menelusuri anak-anak usia sekolah yang belum terdaftar. Upaya tersebut dilakukan agar tidak ada peserta didik yang tercecer dari layanan pendidikan akibat kendala administrasi maupun akses. Gus Surya menjelaskan bagi masyarakat yang anaknya belum memperoleh sekolah akan difasilitasi untuk mendaftar di satuan pendidikan yang masih memiliki kuota. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kesempatan belajar bagi seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Buleleng.
1: Masyarakat yang belum mendapatkan sekolah, misalnya anaknya belum ini, kita arahkan ke satuan pendidikan yang masih memiliki kuota untuk bisa menempuh. Selamat, dan juga ada masyarakat yang belum mendaftarkan anaknya, sepanjang ada datanya, kita sudah meminta satuan pendidikan terdekat untuk mendata dan mendaftarkan ke sekolah tersebut.
0: Distrikpora juga menemukan beberapa kendala di lapangan, terutama terkait jarak tempuh dari sekolah dasar menuju sekolah lanjutan yang menjadi pertimbangan sebagian orang tua. Melalui pendataan yang berlangsung hingga akhir Agustus, pemerintah optimis seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Buleleng dapat terlayani dan memperoleh hak pendidikan secara merata. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar, diduga dipicu ledakan tabung gas LPG, rombongan pedagang kaki lima atau PKL di Kelurahan Dauh Waru, Kabupaten Jembrana ludes terbakar. Insiden ledakan ini juga mengakibatkan pemilik rombong mengalami luka bakar di tangan kanan. Selengkapnya dilaporkan Suardika.
3: Diduga dipicu ledakan tabung gas LPG, rombong pedagang kaki lima PKL di Kelurahan Dahwaru, Kabupaten Jembrana, ludes terbakar. Insiden ledakan ini juga mengakibatkan pemilik rombong Suyani, 54 tahun, mengalami luka bakar di tangan kanan. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Kasidamkar Jembrana, Kade Bagus Darmawan, saat dikonfirmasi RRI kemarin menjelaskan bahwa peristiwa bermula sekitar pukul 12.20 WITA. Saat itu, korban sedang membersihkan gerobak dagangannya yang sudah habis terjual. Saat korban membuka bagian bawah rombong untuk memasukkan ember ke dekat posisi tabung gas, seketika terjadi ledakan dari dalam gerobak. Api dengan cepat merembet dan menghanguskan sebagian besar rombong tersebut. Melihat kobaran api, warga sekitar langsung berdatangan untuk memberikan pertolongan pertama dan mengevakuasi tabung gas yang masih menyemburkan api. Salah satu warga kemudian menghubungi Mako Damkar Jembrana. Merespon cepat laporan tersebut, regu dua damkar langsung meluncur ke tempat kejadian perkara atau TKP. Menggunakan satu armada damkar, petugas langsung melakukan penanganan intensif. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya dalam kurun waktu 30 menit. Akibat peristiwa ini, korban Suyani mengalami luka bakar ringan pada tangan kanannya, sementara kerugian material ditafsir mencapai 1,2 juta rupiah. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
2: Pendengar, pemanfaatan limbah kayu kiriman di pesisir Kabupaten Jembrana menjadi arang bernilai ekonomi masih berkendala keterbatasan modal. Pelaku usaha baru memiliki dua tungku pembakaran sehingga kapasitas produksi belum mampu memenuhi tingginya permintaan pasar, khususnya dari Kota Denpasar. Nadia Sarip melaporkan.
4: Potensi pengembangan usaha arang berbahan limbah kayu kiriman di pesisir Kabupaten Jembrana masih menghadapi kendala permodalan. Meski bahan baku kayu sisa abrasi tersedia melimpah di sepanjang pesisir Melaye hingga Kelatakan, kapasitas produksi belum dapat ditingkatkan karena keterbatasan sarana pembakaran. Saat ini pelaku usaha hanya memiliki dua tungku tradisional sehingga volume produksi masih terbatas. Kondisi tersebut membuat permintaan pasar, khususnya dari Kota Denpasar, belum dapat dipenuhi secara maksimal. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, pelaku usaha berencana menambah jumlah tungku pembakaran. Namun rencana tersebut masih terkendala ketersediaan modal yang saat ini dikumpulkan secara mandiri. Apabila kapasitas produksi meningkat, pemanfaatan limbah kayu pesisir dinilai tidak hanya memberi nilai tambah ekonomi, tetapi juga membantu mengurangi penumpukan sampah kayu di kawasan pantai.

0: Perajin arang pesisir Jembrana Ardania kepada RRI mengatakan penambahan fasilitas pembakaran menjadi kebutuhan utama agar produksi dapat ditingkatkan.
1: Ini karena apa tempat pembakarannya cuma dua, jadi banyaknya itu cuma 15 150. Kalau anunya ini banyak gitu bisa ya dari uang 500 itu.
0: Lebih lanjut Ardania menjelaskan proses produksi arang membutuhkan waktu pembakaran antara 6 hingga 12 jam sehingga jumlah tungku sangat menentukan kapasitas hasil produksi setiap harinya.
1: Lamanya pembakaran itu sekitar 12 jam. Dari jam 6 pagi ketemu jam 6 sore. Dari jam 6 sore ketemu jam 6 pagi. Pendinginannya juga lama dari jam, karena kita tutup jam 6. Nanti kalau dia malam kita membutuhkannya pagi juga, karena nggak mungkin malam-malam. Tapi kalau kita tutupnya malam sekitar jam 10, jam 11 udah bisa dibuka.
0: Peningkatan kapasitas produksi melalui penambahan fasilitas pembakaran diharapkan mampu memperkuat usaha mikro berbasis pemanfaatan limbah pesisir sekaligus meningkatkan nilai ekonomi kayu sisa abrasi. Dukungan permodalan juga diharapkan dapat mendorong pengembangan usaha serupa sehingga memberi manfaat bagi pelestarian lingkungan dan perekonomian masyarakat pesisir. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Informasi berikutnya, upaya menghadirkan kembali Bokoran Bali dengan corak tradisional autentik terus dilakukan sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya lokal. Selain menjaga nilai estetika dan filosofi kriya Bali, langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk UMKM di tengah berkembangnya tren desain modern. Selengkapnya, Tri Larasati melaporkan.
3: Bokoran Bali merupakan salah satu karya-karya tradisional yang memiliki nilai estetika, filosofis, dan fungsional dalam kehidupan masyarakat Bali. Selain digunakan sebagai wadah sarana upacara keagamaan, bokoran juga merepresentasikan identitas budaya melalui bentuk, motif, dan teknik pengerjaan yang diwariskan secara turun-temurun. Pelaku UMKM Rahayu Jayanti kepada RRI Denpasar pagi tadi menyampaikan, di tengah berkembangnya tren desain modern, upaya menghadirkan kembali bokoran dengan corak tradisional autentik dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus memperkuat daya saing produk kriya lokal.
4: Sekarang keluar lagi yang model-model jadul, ada juga yang ini seperti yang ibu-ibu lansia gitu kan menggunakan masih kayak mengingat zaman dulu lah gitu.
3: Ia menambahkan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk bernuansa klasik mendorong perajin untuk kembali mengangkat motif-motif tradisional yang pernah berkembang pada masa lampau. Corak khas dengan ornamen flora, sulur serta sentuhan warna-warna klasik dipertahankan tanpa menghilangkan kualitas dan fungsi produk sebagai bagian dari tradisi masyarakat Bali.
4: Ada yang klasik, ada yang modern gitu. Kalau ibu-ibu muda kan lebih senang yang modern ya. Kalau ibu-ibu yang udah lanjut usia tuh ya, ya pasti mengenang bernostalgia.
3: Menurutnya kebangkitan model bokoran bergaya tempo dulu tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga menjadi media edukasi bagi generasi muda agar lebih mengenal kekayaan seni kriya Bali. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat apresiasi masyarakat terhadap nilai sejarah, filosofi, dan keterampilan para pengrajin yang selama ini menjadi bagian penting dari identitas budaya daerah. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan antusiasme masyarakat menyaksikan partai puncak Piala Dunia 2026 terlihat di halaman TVRI Bali. Ribuan penonton memadati lokasi nonton bareng yang digelar TVRI bersama Direktorat Pusat. Sekaligus menjadi ajang menghidupkan kembali minat masyarakat terhadap siaran TVRI.
5: Dan pengunjung penonton sangat luar biasa, membeludak ini sampai penuh halaman timur TVRI Bali.
6: Kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Bali mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Warga dari berbagai kalangan hadir memadati lokasi penyelenggaraan untuk menyaksikan laga puncak sepak bola dunia secara bersama-sama. Kepala Stasiun TVRI Bali, Insinyur I. Gede Mustito MSI mengatakan, kegiatan nonton bareng yang digelar TVRI Bali mendapat respon luar biasa dari masyarakat, terlihat dari penuhnya area kegiatan sejak sebelum pertandingan dimulai. Kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 merupakan agenda yang dilaksanakan TVRI bersama Direktorat Pusat setelah sebelumnya juga menggelar nonton bareng pada babak semifinal.
5: Ya, ini kegiatan nonton bareng ya, diagendakan oleh Direktorat PU Pusat ya, bersama yang menangani nonton bareng TVRI kan CSI. Jadi kami memang dapat jatah dua kali pada saat semifinal dan pada saat final ini. Dan saat ini memang kelihatan pengunjung penonton sangat luar biasa, membeludak ini sampai penuh halaman timur TVRI Bali.
6: I. Gede Mustito menambahkan, penyelenggaraan nonton bareng tidak hanya bertujuan menghadirkan suasana kebersamaan dalam menyaksikan final Piala Dunia. Kegiatan tersebut juga diharapkan memberi dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang membuka lapak di sekitar lokasi acara.
5: Sebenarnya Piala Dunia ini kan diharapkan selain nanti akan mengembalikan lagi marwah TVRI, artinya penonton-penonton untuk menonton TVRI kembali gitu. Selain itu juga pergerakan ekonomi. Nah, salah satunya dari nonton bareng ini, karena di sana ada UMKM segala macam, itu yang yakinan akan mendukung pergerakan ekonomi rakyat.
6: Momentum Piala Dunia diharapkan dapat terus menghadirkan tayangan yang mendekatkan lembaga penyiaran publik dengan masyarakat, sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi lingkungan sekitar. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Pendengar, Putu Yudi Atmika kembali terpilih secara aklamasi untuk menahkodai pengurus provinsi atau Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Bali. Di periode ketiga ini, Yudi Atmika mengaku akan fokus untuk mencetak regenerasi bagi Desak Made Rita Kusuma Dewi.
7: Itu Pak Yudi itu saya kenal sudah lama. Saya tahu betul idealisme beliau.
8: Putu Yudiatmika kembali terpilih secara aklamasi untuk menakodai pengurus provinsi Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Bali masa bakti 2026-2030. Ini menjadi periode ketiga untuk Putu Yudiatmika dalam memimpin organisasi Panjat Tebing di Pulau Dewata. Sekretaris Umum Sekum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Iketut Jagri Sunu, seusai membuka musyawarah Provinsi Musprov FPTI Bali di Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pora Bali, Minggu 19 Juli 2026 mengatakan, kompetensi Putu Yudiatmika dalam memimpin organisasi memang tidak diragukan lagi. Dari segi pembinaan dan prestasi, FPTI Bali telah mampu mencetak juara dunia Desak Made Rita Kusuma Dewi.
7: Pak Yudi itu kan dia sudah syarat dengan berbagai pengalaman organisasi khususnya di keolahragaan ini. Dan saya mempunyai ekspektasi tinggi terhadap beliau. Desak itu salah satu ikon FPTI Bali yang telah terbukti asli memang hasil binaan daripada FPTI Bali.
8: Sementara itu, Putu Yudiatmika mengatakan sejatinya dirinya ingin memberikan kesempatan bagi sosok lainnya memimpin FPTI Bali. Namun hingga 4 bulan pelaksanaan Musprov diundur, belum ada sosok yang mengajukan diri, termasuk saat kepulangan Desak Rita ke Bali, sang juara dunia juga secara khusus meminta Putu Yudiatmika tetap memimpin Panjat Tebing Bali.
9: Tapi saya secara pribadi juga mohon ada regenerasi atau teman-teman yang lama di FPTI untuk mampu atau mungkin bisa mengabdi kepada FPTI. Itulah makanya pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, kemarin kebetulan atlet kita desa pulang, dia berharap juga untuk saya bisa sampai dia Olimpiade untuk mendampingi. Akhirnya itulah menjadi pertimbangan teman-teman. Oke, kita lakukan Musprov. Akhirnya untuk kita ketentuan anggaran dasar rumah tangga itu terpenuhi.
8: Terhadap kepercayaan atlet serta Pengkap Pengkot yang begitu besar, Putu Yudhiatmika akhirnya bersedia untuk memimpin kembali EPTI Bali untuk periode ketiga. Program prioritas yang akan dikerjakan di periode ini yakni mencetak pelapis dan regenerasi untuk mengikuti jejak Desa Rita Kusuma Dewi menjadi atlet dunia. Selain itu, ia berharap dukungan dari pemerintah Provinsi Bali untuk membangun papan panjat berstandar internasional agar memudahkan pembinaan atlet dan memperbanyak kompetisi di Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, menutup rangkaian Lintas Dewata Siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Inklusi digital, kunci kesetaraan di era teknologi. Disdikpora Buleleng pastikan tidak ada anak putus sekolah. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
10: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM,
2: 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Kan yang terbaik. Ini Star B yang ternyata girl group ya, girl band, girl group kalau khusus ini. Dan girl group ini atau Star B itu lagu Berikan Yang Terbaik itu dirilis pada 4 Juli 2025. Dan menariknya lagu ini dirilis bersama dengan versi lain milik Semi Simorangkir. Jadi Semi Simorangkir juga nyanyikan judul yang sama, lirik yang sama, tapi versinya Semi, ya, Semi Simorangkir. Ya. Nah, kolaborasi ini enggak langsung jadi perbicaraan. Sangat membuat enggak langsung jadi pembicaraan hangat ya, meskipun memiliki judul dan pesan yang sama. Star B dan Sami hadir dari POV, guys. Berbeda versi perempuan dan versi laki-laki. Lah, kalau untuk Anda yang mungkin hari ini punya dolar, POV-nya di mana? Point of view-nya di mana? Ternyata kalau gara-gara ketegangan di Timur Tengah meningkat, itu rupiah jadi semakin melemah. Berarti dolar semakin menguat tentunya. Dan menurut Bloomberg, rupiah tadi pagi itu dibuka jam 12 tadi ya waktu Indonesia Tengah. Rupiah dibuka turun 0,36% atau 65 poin ke posisi 17.986 per dolar Amerika Serikat. Senin 20 Juli 2026. Dibandingkan penurunan akhir pekan yang sebelumnya ya. Waduh, di mana ini, gimana ini? Udah. Yang pasti dolar dan rupiah itu udah saling. Untuk Anda yang punya dolar, boleh Anda jual atau Anda tetap keep ya. Wah. Kita lupakan dulu dolar dan rupiah, walaupun tidak bisa dilupakan. Kita beralih ke lagu berikutnya, ada Another Place, Bastille, Alessia Cara.

0: Turbulensi pesawat merupakan fenomena kompleks yang semakin umum terjadi akibat perubahan iklim, badai, cuaca dingin dan hangat, serta pergerakan udara di sekitar pegunungan dapat menyebabkan turbulensi di udara yang dilalui pesawat. Turbulensi juga dapat terjadi akibat angin kencang yang beredar di seluruh dunia pada garis lintang tertentu.
1: Tetap duduk dengan tenang dikarenakan kondisi pesawat dalam keadaan normal dan baik-baik saja.
2: Sebuah studi memproyeksikan bahwa pelancong udara akan menghadapi turbulensi yang lebih berbahaya di tahun-tahun mendatang. Akibat perubahan iklim, sebagian besar kasus turbulensi dialami hanya sebagai guncangan ringan pada pesawat dan sedikit penurunan ketinggian. Namun, kata para ahli penerbangan, kematian akibat turbulensi pada penerbangan komersial sangat jarang terjadi.

Single yang kayaknya cocok banget di siang hari ini ya. Setelah sarapan, oh bukan sarapan, makan siang dong ya. Lagu tak terbaca dari Juicy Lucy itu bermakna ada seseorang yang harus menyembunyikan rasa sakit dan kecewa itu saat mengetahui mantannya telah bahagia bersama orang lain. Ais, kalau saya jangan pura-pura kuat lah, tinggalin. Oke, setelah kita dengerin Juicy Lucy ya, yang pura-pura kuat dengan judul tak terbaca, kita lanjut lagu yang juga ini salah satu lagu favorit saya ya sebenarnya. Semua lagu favorit Bang Mandi. Lagu yang dulunya dipopuler atau ya populer ya, ciptaan Rinto Arahap, Benci Tapi Rindu. Dulu dinyanyikan Diana ya, Diana. Benci tapi rindu. Nah gitu. Mungkin ini dinyanyikan kembali sama Titi DJ ya. Lagu ini bercerita tentang perasaan galau juga akibat kekasih yang datang dan pergi sesuka hati, sehingga menimbulkan rasa benci tapi rindu gitu. Aduh. Ya, bolehlah kita puterin ya. Buat pendengar yang mungkin masih teringat dulu mantan-mantannya kali ya. Oke. Tapi tetap semangat ya, tetap di frekuensi 105,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Titi DJ.

dari Titi Jiji dengan Benci Tapi Rindu. Ini dari album spesial buat ya Titi Jiji to Diana yang rilis tahun 2010 ya. Dan kita berlanjut ke lagu spesial buat yang masih terus membersamai saya di sini ya. Seluruh pendengar Pro 1 Denpasar, mau di Denpasar atau di luar Denpasar, yang selalu setia melalui RRI Digital Pro 1 Denpasar. Sekarang kami hadirkan Lembayung Bali, Saras Dewi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun TikTok bantuan.sapeda membagikan video dengan narasi bantuan sepeda listrik subsidi pemerintah. Dapatkan informasi resmi mengenai bantuan subsidi sepeda listrik dari pemerintah. Daftar sekarang sebelum kuota habis. Pagar bantuan, pagar sepeda listrik, pagar bantuan pemerintah. Akun TikTok bantuan.sapeda juga menyertakan komentar. Silakan hubungin nomor WhatsApp kami 0878168 dan seterusnya. Benarkah hal itu? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mafindo atau Turnback Hawk memeriksa nomor WA 0878168843334 yang tertera di profil dan komentar unggahan akun TikTok bantuan.sapeda menggunakan get kontak. Hasilnya nomor tersebut ditandai sebagai loker supir Indomaret dan tidak ada keterangan yang berhubungan dengan pemerintah. Turn back hook lalu memasukkan kata kunci bantuan sepeda motor listrik gratis dari pemerintah ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke seluruh pemberitaan sebagai berikut. Berita tempo.com. Mobil nasional dan subsidi kendaraan listrik sedang dibahas. Tayang Senin 29 bulan 6 2026. Diketahui pemerintah bakal memberi subsidi harga pembelian sepeda motor listrik sebesar 5 juta per unit. Namun pemerintah belum memberikan kepastian pemberlakuan program tersebut. Berita suara.com, ini yang perlu diketahui soal subsidi motor listrik 2026. Syaratnya apa dan mulai kapan? Dan berita tersebut tayang Jumat tanggal 8 bulan 5 2026. Dan diketahui skema pemberian subsidi harga 5 juta pada program bantuan sepeda motor listrik dari pemerintah itu menggunakan sistem potongan harga langsung di dealer. Proses pendaftaran dilakukan melalui aplikasi sistem informasi pemberian bantuan pembelian kendaraan listrik roda 2. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang memberi atau yang membenarkan klaim pendaftaran bantuan sepeda motor listrik gratis dari pemerintah. Kesimpulannya, nomor WA yang tertera tidak berhubungan dengan pemerintah. Selain itu, fakta di tahun 2026, pemerintah hanya memberikan atau merencanakan memberikan subsidi pembelian sepeda motor listrik senilai 5 juta per unit. Unggahan foto berisi klaim pendaftaran bantuan sepeda motor listrik gratis dari pemerintah yang mengarah ke kanal tidak resmi itu merupakan konten palsu atau fabricated content. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi dan informasi menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Huh? Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
2: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Masih dengan Wandi di sini dan juga Indah ya. Yang akan menemani hingga pukul 3 sore. Dan untuk Anda pendengar, ternyata Denpasar itu belajar dari Jakarta untuk memperkuat implementasi kawasan rendah emisi. Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat upaya mewujudkan transportasi berkelanjutan, yaitu melalui penerapan kawasan rendah emisi atau KRE atau KRE untuk menyusun rencana aksi daerah KRE di Sanur. Tim penyusun Kota Denpasar melakukan studi ke kawasan Kota Tua Jakarta pada 15 hingga 16 Juli 2026 guna mempelajari penerapan Low Emission Zone atau LEZ ya, LEZ ya. Dan langkah ini dilakukan karena sektor transportasi menjadi penyumbang sekitar 43% emisi gas rumah kaca di Bali. Saat ini Denpasar juga mencatat sekitar 1,85 juta kendaraan bermotor atau lebih dari sepertiga total kendaraan di Bali. Dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Iketut Sriawan, mengatakan KRE Sanur diharapkan dapat menghadirkan

0: masyarakat. Wah, seru nih ya. Mudah-mudahan ya, dan mudah-mudahan kita bisa atau rencana ini bisa langsung diimplementasikan. Untuk selengkapnya Anda bisa langsung kunjungin laman resmi kami rri.co.id dengan judul Denpasar Belajar dari Jakarta untuk perkuat implementasi kawasan rendah emisi. Masih dengan Wandi di sini dan masih dengan Indah di kanal informasi dan inspirasi Pro1 Denpasar.
1: Duh, panik.
2: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
1: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
2: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Pro1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro1 RRI Denpasar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah. Tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Ikan kakak tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syekhmat. Syekh memiliki arti raja, sedangkan syekhmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Dengan sampai akhir zaman. Saya juga sampai akhir ya. Maksudnya sampai akhir jam 3 nanti. Ini masih 36 menit dari pukul 2 siang. Untuk Anda yang mungkin masih lapar, waduh, harus terdekat dong ya. Pemadam kelaparan harus datang. Rumah makan terdekat nih, atau juga masak enak. Wah, untuk yang di rumah bisa dong masak ya. Masak apa aja, guys. Nah, kalau untuk Anda yang suka dengan olahraga, terutama untuk sepak bola ya. Untuk sepak bola yang ada di Bali, nah, jalani latihan menjelang AFF pelatih timnas puji fasilitas Bali United. Untuk timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF melalui pemusatan latihan di Bali United Training Center Pantai Purnama Gianyar. Latihan yang dimulai sejak 6 Juli itu mendapat apresiasi dari pelatih kepala John Herman. Dan menurut John Herman, Bali United Training Center memiliki fasilitas berstandar internasional yang sangat mendukung peningkatan fisik, teknik, taktik para pemain. Dan ia juga menilai perkembangan skuad Garuda semakin positif, baik dari sisi kekompakan, kepemimpinan maupun disiplin selama menjalani latihan. Dan tim nasional Indonesia tergabung di grup A bersama Singapura, Kamboja, Timor Leste dan Vietnam. Meski belum pernah menjuarai Piala AFF, Herman menegaskan fokus tim saat ini bukan hasil akhir ya, kayak judul lagu tadi dong, melainkan terus berkembang melalui proses latihan. Dan Indonesia dijadwalkan memulai perjuangan itu pada 27 Juli menghadapi Kamboja, dilanjut melawan Timor Leste, Vietnam dan Singapura. Jelang laga perdana, Herman masih akan mematangkan komposisi skuad termasuk kemungkinan menambah satu penjaga gawang sesuai regulasi turnamen. Selengkapnya Anda bisa langsung kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Masih dengan Wandi di sini dan masih di siang hari ini menjelang sore ya. Saya hadirkan buat Anda tetap tenang. The Panas dalam Bank featuring Ajeng.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Di Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Untuk hari ini adalah Hari Anak Nasional ya Pak pendengar. Dilansir dari rri.co.id, sambut Hari Anak Nasional 2026, PLN beri diskon tambahan daya 50%. PLN meluncurkan program diskon tambah daya listrik sebesar 50% dengan nama Semangat. Semangat baru makin berdaya. Sebagai bagian dari perayaan Hari Anak Nasional dan Tahun Ajaran Baru, program promosi berlaku dari 14 hingga 27 Juli 2026 dan ditargetkan kepada pelanggan dengan daya listrik awal 450 sampai dengan 5.500 yang ingin meningkatkan daya maksimal hingga 7.700. Dan diskon 50% ini merupakan insentif bagi pelanggan PLN untuk menambah kapasitas daya listrik mereka ya dengan biaya lebih murah atau lebih efisien karena ada dapatnya diskon ya 50%. Baik, informasi ini adalah informasi terakhir kami, saya Wandi Aziz dan juga Indah, yang dari pukul 10 pagi tadi menemani Anda hingga pukul 3 sore ini. Saya Wandi dan Indah pamit. Terima kasih. Nanti akan ada rekan kami Santi Ari yang akan menemani Anda hingga pukul 8 malam ya. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 dan Pasar. Inilah Pro 1 RRI dan Pasar. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar. Dimanapun Anda berada, pendengar, senang sekali di sore hari ini saya Santi Ari kembali hadir tentunya untuk menemani sore hingga malam hari Anda ya, hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan banyak informasi yang menarik dan juga bermanfaat yang saya untuk Anda lewatkan tentunya pendengar. Kan nanti juga pada pukul 4 sore kita juga akan ada dialog UMKM bicara dengan topik yang sangat menarik tentunya pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan satu lagu akan saya persembahkan tentunya untuk Anda dari Romy Shalasha dengan judul Satu Sama. Selamat mendengarkan.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000

0: Ternyata Zom, itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, ngeritelit lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Masih di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi di 105,2 MHz tentunya bersama Santiari. Berdengar satu informasi saya sajikan untuk Anda mengenai Bupati Satria salurkan bantuan ngaben massal berbasis desa adat. Pemerintah Kabupaten Lungkung kembali menunjukkan komitmennya melestarikan adat dan budaya Bali melalui penyaluran bantuan Pitroyatnil atau ngaben massal berbasis desa adat. Bantuan diserahkan langsung Bupati Klungkung Imade Satria didampingi Wakil Bupati Jokorde Gede Surya Putra saat melayat ke sejumlah desa adat pada Minggu 19 Juli 2026. Sebanyak 4 desa adat menerima bantuan, yakni Desa Adat Pangi, Desa Pikat, Banjar Adat Sebuni Pil, Desa Adat Sandi Buane, Desa Adat Batu Madeg, dan Banjar Adat Iseh, Desa Adat Pance Madalegite, dengan nilai bantuan antara 70 juta hingga 150 juta. Bupati Satya mengatakan program unggulan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan upacara Pitroyatnya, sekaligus menjaga kelestarian tradisi Bali. Pemkab Kabung Klungkung memberikan bantuan sesajen sebesar 5 juta per sawe atau maksimal 150 juta untuk setiap kelompok atau desa adat. Dengan harapan pelaksanaan ngaben massal berjalan lancar serta memperkuat semangat gotong royong dan menyemberaya di tengah masyarakat. Tentu dia mendengar sedikit informasi yang saya sajikan tentunya untuk Anda. Selanjutnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Casey dengan judul Don't Play It Safe. Selamat mendengarkan.

0: Gempa bumi merupakan bencana yang berdampak besar dan tidak hanya merusak fasilitas umum. Hal ini juga dapat menimbulkan banyak korban jiwa. Salah satu cara untuk mengurangi korban jiwa pada saat terjadi gempa adalah dengan cara mempersiapkan diri dan tetap tenang pada saat terjadi bencana.
1: Pada saat gempa bumi terjadi, biasanya masyarakat akan berlarian keluar rumah. Hal ini yang pertama dilakukan agar tidak tertimpa reruntuhan rumah. Namun pada saat mengevakuasi diri, rumah harus memiliki desain yang efisien bagi pemiliknya jika terjadi bencana sehingga mudah mengevakuasi diri. Beberapa hal yang harus diperhatikan biasanya seperti jalur evakuasi, arah bukaan pintu, dan tata letak furniture yang dimiliki disarankan untuk tidak menghalangi jalan keluar.
2: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
3: Bunda!
4: Gimana Kak pesta ulang tahunnya?
3: Asik, dikasih ini Bun.
4: Oh, makanan.
3: Satu untuk aku Bun, satunya untuk adik.
4: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
3: Punya adik sudah aku minum Bun. Habisnya aku suka banget sih.
4: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: El Nino merupakan fenomena perubahan iklim secara global yang diakibatkan oleh memanasnya suhu permukaan air laut Pasifik bagian timur. El Nino akan memicu terjadinya penurunan curah hujan atau menuju kemarau, sehingga meningkatkan risiko bencana seperti kebakaran hutan dan kekeringan.
1: Masalah kekeringan yang muncul diantaranya seperti gangguan pelayanan kesehatan, kesehatan jiwa, korban luka penyakit, kardiovaskular, dan penyakit saluran pernafasan. El Nino juga mempengaruhi perkembangan dan kelangsungan hidup vektor penyakit, sehingga meningkatkan risiko penyakit yang mengakibatkan dampak besar pada kesehatan.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Okay, Hopeless Romantic dari Meghan Trainor. Semoga mudara untuk Anda tentunya pendengar di sore hari ini ya, pendengar. Dan satu informasi tentunya kembali saya sajikan untuk Anda. Pendengar, apakah Anda pernah merasa kelelahan namun mungkin bingung ya? Sebenarnya ini lelah fisik atau lelah mental sebenarnya? Karena aktivitas yang sangat banyak tentunya yang Anda lakukan setiap harinya atau ada banyak hal yang Anda pikirkan. Dan pendengar, merasa lelah setelah beraktivitas itu merupakan hal yang wajar ya. Namun tidak semua rasa lelah ini juga berasal dari penyebab yang sama. Ada kalanya tubuh ini terasa lemas karena memang aktivitas fisik yang padat, tapi ada juga kondisi ketika pikiran terasa penuh sehingga sulit berkonsentrasi meski tubuh tidak banyak bergerak. Dan memahami perbedaan antara kelelahan fisik dan mental ini menjadi langkah yang penting agar penanganannya juga lebih tepat, pendengar. Kelelahan fisik umumnya muncul setelah tubuh melakukan aktivitas yang menguras tenaga, seperti berolahraga, bekerja dalam waktu lama, atau kurang istirahat. Kondisi ini ditandai dengan otot yang terasa pegal, tubuh lemas, serta energi yang berkurang. Dan pada beberapa orang, kelelahan fisik ini juga dapat disertai dengan nyeri otot dan juga berkurangnya kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Dan cara mengatasi kelelahan fisik ini relatif sederhana juga, pendengar, yaitu memberikan kesempatan bagi tubuh untuk pulih. Istirahat yang cukup, maksudnya memenuhi kebutuhan cairan, mengonsumsi makanan bergizi, serta menjaga kualitas tidur menjadi langkah utama yang wajib Anda lakukan tentunya agar tubuh dapat pulih ya. Dan berbeda dengan kelelahan fisik, kalau kelelahan mental ini lebih banyak mengaruhi fungsi otak dan juga kondisi emosional seseorang nih, pendengar. Seseorang yang mengalami kelelahan mental biasanya merasa sulit berkonsentrasi, mudah lupa, kehilangan motivasi, hingga kesulitan mengambil keputusan. Kondisi ini juga sering muncul akibat tekanan pekerjaan, beban pikiran yang berkepanjangan, atau stres yang tidak dikelola dengan baik. Meski tidak selalu disertai rasa sakit pada tubuh, kelelahan mental ini dapat berdampak pada produktivitas maupun kualitas hidup Anda. Dan jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini juga berpotensi mempengaruhi kesehatan emosional dan meningkatkan risiko burnout. Dan untuk itu, pendengar, untuk membantu memulihkan kesehatan, memulihkan Anda dari kelelahan mental, tubuh memerlukan jeda dari aktivitas yang menguras konsentrasi. Mengurangi paparan pekerjaan sejenak, bahkan teknik relaksasi, mengelola stres, hingga olahraga ringan, ini dapat membantu pikiran Anda menjadi lebih tenang. Aktivitas fisik diketahui mampu merangsang pelepasan hormon endorfin yang berperan dalam memperbaiki suasana hati sekaligus mengurangi ketegangan, pendengar. Itu dia, pendengar, sedikit informasi mengenai perbedaan antara lelah fisik dan juga mental sejak dini yang saya kutip dari rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan satu lagu dari Malik and the Essential dengan judul Senja Teduh Pelita. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebuah video suara pengemis terekam kamera CCTV saat berpura-pura lumpuh.
4: Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan pada Maret 2020.
5: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan.
6: Kemiskinan bukan karena nasib, tetapi karena kebiasaan dan gaya hidup yang malas bekerja dan enggan untuk berusaha. Hai, bangkitlah. Kerja kerasmu hari ini adalah keberkahan hari esok.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
8: Dan pasar sore ini.
9: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
10: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, Tentu saja, rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecualian tahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
9: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Orang yang ambisius dalam hidup cenderung gampang cemburu ketimbang orang yang santai menjalankan hidup. Demikian hasil temuan terbaru para pakar di Amerika. Dan kesimpulan itu diambil dari penelitian terhadap siswa yang memiliki nilai tinggi akademiknya. Siswa berprestasi tinggi cenderung mudah tersulut emosinya ketika melihat pasangannya berinteraksi dengan lawan jenisnya, apalagi bila obrolannya dilakukan di Facebook dengan kalimat-kalimat menggoda. Menurut para peneliti, umumnya orang-orang dengan nilai akademik tinggi adalah tipe perfeksionis. Ketika orang perfeksionis merasa atau melihat ada gelagat pasangannya berselingkuh, kondisi sempurna yang mereka idamkan bisa terganggu, maka tersulutlah emosinya. Cemburu ini akan lebih mudah lagi tersulut bila pesan dari pasangan ke orang lain itu disertai emotikon, terutama ia mengisyaratkan senyum atau kedipan. Hasil riset menunjukkan tingkat kecemburuan akibat pesan Facebook ini lebih tinggi dialami perempuan ketimbang laki. Uniknya bagi perempuan, pengguna emotikon pada pesan ini tidak berpengaruh banyak pada emosi negatifnya, sementara bagi pria cukup berpengaruh. Profesor Dennis Friedman mengatakan, siswa dengan nilai akademik tinggi cenderung lebih waspada, menunjukkan kendali diri yang tinggi, serta perfeksionis. Melihat adanya kemungkinan ketidaksetiaan dari pasangan dipandang sebagai potensi merusak kesempurnaan dunianya. Evolusi, kata Friedman, menunjukkan kecenderungan pola pikir terhadap kecemburuan pada lelaki dan perempuan. Lelaki cenderung cemburu terhadap perselingkuhan fisik atau yang berkaitan dengan seksual, sementara perempuan lebih mudah tersulut terhadap perselingkuhan yang melibatkan emosi atau perasaan. Emotikon, bentuk kedipan mata dinilai sebagai tingkah menggoda ke arah seksualitas karena lelaki sulit menerima bila melihat pasangannya berinteraksi di Facebook dengan lawan jenis dan ada emotikon semacam ini di dalam pertukaran pesan-pesan itu.
4: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
5: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
4: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
5: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
4: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
5: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
4: Iya sih.
6: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI di pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar di sore hari ini kita kembali berjumpa tentunya dalam dialog UMKM Bicara dengan narasumber yang sudah hadir tentunya di studio kita di Pro 1 RRI dan pasar. Ini sudah hadir bersama saya tentunya Bapak Putu Agus Indra Wahyudi dari UMKM Suka Franchise Indonesia. Selamat sore Bapak.
7: Halo, selamat sore semuanya.
6: Iya, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Baik?
7: Tungkare hari ini Tungkare baik. Walaupun baik, kurang ya. Fit tapi harus tetap semangat beraktivitas.
6: Siap. Tentunya sudah semangat juga walaupun kurang enak badan gitu ya Bapak. Tapi tetap semangat tentunya untuk membahas topik kita yang sangat menarik tentunya di sore hari ini. Pendengar, kita akan membahas topik mengenai the future of franchise Indonesia. Inovasi, peluang dan juga tantangan ya. Namun sebelum itu pendengar, Bapak dengan Pak Agus ya. Pak Agus boleh di ceritakan atau dijelaskan mengenai suka franchise Indonesia ini seperti apa Pak? Silakan Pak.
7: Oke, terima kasih pendengar dari RRI Pro. Nah, jadi suka franchise Indonesia ini adalah sebagai usaha bisnis franchise. Kita juga membuka bisnis franchise dan juga membantu para UMKM untuk memfranchisekan produknya juga. Jadi kami juga membuka konsultan franchise juga.
6: Oke, jadi segala terkait dengan franchise di sini ya, dari membukanya sampai dengan membantu orang yang ingin memfranchisekan dari bisnis itu sendiri, Pak. Di era saat ini, kalau berbicara mengenai bisnis franchise gitu ya, sudah banyak nih bertebaran sekali Dan ini juga menandakan apakah sebesar itukah industri franchise saat ini dan bagaimana Bapak melihatnya di era saat ini, perkembangan dari franchise yang sangat menjamur. Ini performanya sangat bagus ya industri ini saat ini Pak.
7: Ya, betul sekali. Memang bisnis franchise ini sangatlah cepat sekali menjamur, perkembangan sangat cepat. Bahkan dalam waktu setahun pun banyak brand-brand baru bermunculan juga. Nah, bahkan brand-brand lokal juga tidak kalah juga untuk memfranchisekan produknya juga dia. Tapi memang kita harus hati-hati sekali, tidak serta-merta kita hanya punya produk, tetapi produk itu langsung kita franchisekan. Dia banyak sekali step-step yang harus dilewati dulu dan harus yang harus disiapkan terlebih dahulu dia sebelum memfranchisekan produk. Agar kenapa? Agar produknya dia jangka panjang, agar produknya dia sustain dan diterima di masyarakat tentunya dia.
6: Oke ya, ada banyak yang juga dipertimbangkan terkait dengan hal ini Pak. Tapi perkembangan dunia franchise yang sangat pesat gitu ya saat ini, ada bahkan brand baru juga banyak bermunculan untuk memfranchisekan bisnis mereka sendiri. Sebenarnya apa yang mendorong dari perkembangan yang pesat ini Pak? Apakah ada dari sisi teknologi kah, atau ada dari perilaku konsumen yang berubah akhirnya franchise sangat berkembang pesat saat ini Pak? Kalau dari Bapak seperti apa pandangannya?
7: Kalau dari saya melihatnya tentu dari digitalisasi sekarang sangatlah mudah sekali. Masyarakat mudah sekali untuk belajar tentang franchise. Mereka bisa belajar di YouTube, mereka bisa ikut seminar dan lain sebagainya. Itu salah satu juga memicu. Terus yang kedua, memang cara cepat untuk kita melipat gandakan produk kita, salah satunya adalah dengan cara franchise atau kemitraan. Nah, jadi dua hal ini yang membuat masyarakat, terutama pelaku usaha, pelaku UMKM, dia dengan cepat berpikir bagaimana caranya biar produk saya ini cepat dikenal oleh masyarakat. Jadi salah satu caranya yang mereka membuat usaha kemitraan ataupun dia franchise. Jadi itu dia salah satu atau kedua hal penyebab kenapa cepat sekali perkembangan atau produk-produk franchise pada saat ini dia.
6: Oke, kalau dari konsumennya sendiri, apakah menurut Bapak juga sekarang konsumennya juga lebih suka dengan produk-produk yang memang sudah ada banyak nih di sekitar mereka gitu Pak?
7: Nah, kalau dari pelaku konsumennya, sebetulnya sudah mengarah kepada produk-produk lokal juga dia. Nah, dibandingkan dengan produk-produk yang dari luar negeri ya. Nah, jadi bahkan lokal pun juga tidak kalah produknya dengan mereka yang sudah lama dia. Jadi taste-nya, rasanya, inovasinya, produk franchise lokalnya juga tidak kalah. Jadi menurut saya pelaku konsumen ini juga mencari produk-produk yang inovatif juga dia. Jadi tidak hanya satu produk yang dicari, tapi ada produk-produk franchise yang dia inovatif dan terus dia melihat perkembangan. Jadi apa yang sekarang viral nih gitu kan. Nah, itu yang diserbu sekarang. Habis itu redup lagi dibuat yang apa yang viral, lagi dikejar dia. Nah, seperti itu juga untuk pelaku-pelaku konsumen yang saya lihat di masa sekarang ini dia.
6: Oke, jadi konsumennya juga seperti itu dan sesuai dengan perkembangan sekarang, apalagi dengan teknologi dan media sosial sekarang. Ketika ada satu bisnis nih kemudian dikontenkan, maka akan membludak ya, viral gitu ya Bapak ya, terkait dengan hal itu. Oke. Kalau misalnya dari ini kan berbicara juga ya mengenai inovasi, peluang dan juga tantangan ya. Kalau dari di sektor franchise saat ini nih yang memiliki peluang terbesar untuk berkembang di Indonesia saat ini tuh sektor franchise seperti apa nih Pak?
7: Sektor franchise-nya ada beberapa kalau menurut saya. Yang paling pertama adalah itu di pasti di food and beverage atau di makanan dan minuman.
6: Oke.
7: Ya, itu pasti paling cepat berkembang dia. Apalagi pelaku konsumen juga kadang dia mana yang viral itu akan dicari dan inovasi produknya juga dari satu produk, produk turunannya juga akan banyak, sama dengan ayam, sama dengan fried chicken. Nah, fried chicken ini dia produk turunannya dia akan banyak dia nanti. Ada geprek, ada chicken saus, ada chicken keju dan lain sebagainya.
6: Banyak dia inovasinya.
7: Betul. Nah, habis itu memang kalau kita ngomongin tantangannya adalah kalau di franchise ini atau di produk franchise ini, manakala dia tidak memiliki inovasi.
6: Oke.
7: Nah, kalau pada saatnya tidak memiliki inovasi dan stuck dia di sana, ini bakalan hati-hati banget produknya nantinya dia lama-lama bakalan orang bosan dia nantinya.
6: Inovasi seperti apa Pak yang harus dimiliki?
7: Banyak hal. Jadi bisa dibilang dari produknya itu sendiri harus di kreatif dia nanti. Yang kedua adalah dari segi servisnya juga.
6: Oke.
7: Ya kan, servisnya bisa ditingkatkan ya. Kita tahu ya kalau kita ngomongin service. Nah, kemarin kan sempat ada yang viral juga nih dia. Ya kan, jadi service komunikasi itu juga sangatlah penting ya untuk memanjakan juga pelanggan-pelanggan kita.
6: Benar.
7: Nah, jangan sampai nanti kita stuck dia di sana dia gitu.
6: Oke, ya ada banyak tentunya inovasi yang bisa di kembangkan juga terkait dengan service, kemudian produknya dan juga kreativitas yang dijual di sana ya kalau terkait dengan inovasi gitu. Tapi kalau untuk franchise ini sendiri kan ada tantangan gitu ya. Ada tantangan yang harus diperhatikan gitu ya ketika memang tidak memiliki inovasi. Tapi untuk yang membuat orang akhir-akhir ini banyak sekali membuka franchise untuk brand mereka sendiri, dan juga kalau bagi generasi muda atau bisnis pemula ini Pak, apakah franchise memang menawarkan kemudahan ataupun kelebihan dibanding dengan membangun bisnis dari nol sendiri, sehingga mungkin banyak yang tertarik untuk ke franchise ini?
7: Ya memang sih semuanya pasti ada plus minus ya, ada kelebihan dan pasti ada kekurangan dia.
6: Benar.
7: Nah, kalau kita ngomongin apa sih opportunity atau peluang jika kita membuat bisnis franchise dia, memang yang pertama adalah memang produk kita semakin cepat laku, semakin cepat orang tahu dia, semakin cepat kita punya cabang dia, ya kan? Nah, terus di mana pada saat nantinya dia,
6: Bapak izin, yuk. Ada telepon yang masuk, mau bertanya, mulai angkat,
7: oke. Silakan.
6: Halo, selamat sore.
8: Selamat sore Bu.
6: Iya, dengan siapa dan di mana Bapak?
8: Ayo Gede, dari Abang Karangasem, Bali.
6: Oke, selamat sore Pak Gede. Ada yang ingin ditanyakan Bapak?
8: Bu, tidak bertanya, saya melapor Bu.
6: Oke.
8: Dulu RRI dan pasar di salib tempatnya oleh Radio Gemini Lombok. Sudah baik, sekarang lagi di dari kemarin lagi di salib Bu. Oleh Radio Gemini Lombok.
6: Siap Bapak, saya tulis untuk informasinya. Terima kasih Bapak Gede. Oke, selamat sore, terima kasih. Oke, Pak Agus, kita boleh lanjutkan terkait dengan tadi penjelasannya, silakan.
7: Oke, izin saya lanjut ya, Senonton RRI. Jadi yang pertama kita ngomongin apa sih opportunity kalau kita membuka bisnis franchise. Nah, dan apalagi para pemula-pemula nih, kenapa memilih bisnis franchise ya? Dan juga apa apa namanya kekurangannya dan tantangannya dia. Jadi yang pertama adalah memang percepatan digital dimudahkan untuk kita belajar apapun di dunia digital sekarang. Dan orang melihat melihat orang sukses itu apa sih dia, kok dia bisa punya banyak cabang ya. Jadi itu dijadikan sampel dia mencari tahu, oh bisnis franchise ya. Nah, dan akhirnya itu yang membuat timbul orang pengen belajar.
6: Oke.
7: Ya kan?
6: Oh, mendorong motivasi ya. Ya,
7: motivasi. Oh, ini ya. Tapi dia harus tahu apa fundamentalnya. Ya kan? Bisnis franchise tantangan terbesarnya adalah bukan di produk, bukan di service, tetapi dari orangnya itu sendiri. Ya kan, kita kita mengelola manusia. Karena kita mengelola manusia, jadinya ada banyak sektor yang harus kita siapkan, dari SOP kita yang harus kuat, dari standarisasi kita harus kuat, produk kita harus kuat, ya kan? Apalagi ada namanya dia, kita agreement, kita ada kerjasama dengan orang juga, dengan manusianya juga, ya kan? Bagaimana kita bisa mengatur komunikasi kita, dan kan agar bisa diterima oleh dia partner kita.
6: Benar.
7: Atau yang beli franchise kita. Nah kan, jadi ada banyak juga nih, selain dia ownernya atau mitranya atau partnernya, itu juga turun lagi nanti ke siapa, ke SDM-nya juga dia nantinya. Jadi problemnya itu yang terbesar adalah sebetulnya ada di manusianya, ada di human-nya dia. Nah, itu dia bagaimana cara kita mengatur human ini agar semuanya dia terkonekt ya, antara SDM, antara pusat, antara ownernya nanti, dan yang mengelola. Nah, jadi ini yang harus kita siapkan fundamentalnya dulu dia semuanya. SOP-nya harus kuat, standarnya harus kuat. Jangan sampai nanti di outlet A sama outlet B nanti cara buat produk nanti berbeda deh. Satu pakai air dingin, satu pakai air panas dia nanti.
6: Gak konsisten, ya. Nanti berpengaruh terhadap konsumen tentunya.
7: Betul. Jadi dan juga nanti kontrolnya juga dia nanti jangan sampai nanti loss dia. Nanti antara A sama B nanti, apalagi kita ngomongin karena dia nanti punya cabang 5, punya cabang 10, punya cabang 20. Semua caranya akan beda-beda. Problemnya akan semakin berbeda nanti, akan semakin besar ya nanti. Itulah tantangannya dia nanti. Nah, apa namanya, tantangan dan juga opportunity-nya. Jadi harus siap dia nantinya, dikomplain harus siap, dimarahi, barang harus ready dia, jangan sampai kosong nantinya gitu kan. Kita yang mensuplai semua bahan-bahan ke outlet kita nantinya gitu.
6: Oke, ya, ada banyak tentunya dipertimbangkan di sini. Berarti memang ketika memutuskan untuk membangun bisnis franchise gitu, ada hal yang perlu dipertimbangkan dengan matang-matang ya. Mungkin ini lebih kompleks juga ketika membangun bisnis secara sendiri gitu ya. Betul. Pak. Tapi memang ini juga sejalan dengan keuntungan yang diberikan gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk pemula sendiri atau bisnis pemula ketika ingin membeli franchise gitu, apakah memang keuntungan-keuntungan seperti apa yang bisa mereka dapatkan dari segi menjalankan bisnisnya biasanya, Pak?
7: Oke, jadi kalau pemula ingin beli franchise, yang kita harus lihat adalah yang pertama produknya, produk yang dijual itu dia seperti apa. Terus yang kedua SOP-nya apakah mudah nantinya dijalankan apakah tidak dia nanti. Ya kan, standarisasi produk seperti apa dan juga supply barang seperti apa. Jadi empat kategori ini harus nanti dilihat oleh para pemula pembeli franchise dia. Jangan nanti kalau ada barang franchise murah aja gitu, itu tinggal dibeli dia.
6: Tergiur dengan harga.
7: Tergiur dengan harga, besok baru sampai. Nah, ya udah, akhirnya enggak jalan karena produknya belum diterima sama masyarakat dan lain sebagainya dia. SOP-nya belum jalan, belum kuat dan lain sebagainya. Nah, itu yang nanti harus dia dipertimbangkan. Nah, tapi kalau sudah melihat bahwa produk ini dia bagus, testimoninya bagus, dicek rasanya bagus dan lain sebagainya semuanya, ya silakan saja dibeli dan dikembangkan nantinya gitu dia.
6: Oke ya, tentunya dengan pertimbangan yang matang seperti itu. Tuh. Baik Bergar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, tentunya bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 089-678-123830. Kami juga live di Facebook Pro 1 dan Pasar. Anda bisa meninggalkan jejak komentar di sana dan juga memberikan pertanyaan untuk narasumber saya tentunya di sore hari ini. Dan Pak Agus, kita jeda sekali lagi ya tentunya, dan nanti kita akan kembali dengan membahas ini lebih dalam tentunya. Dan pendengar, kita akan jeda dalam beberapa menit ke depan.
9: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Saat tidur adalah saat di mana kita biasanya sudah tidak peduli lagi dengan sekeliling. Begitu juga saat kita memilih baju yang akan digunakan untuk tidur. Maka dari itu, banyak yang menyatakan bahwa baju tidur dapat mengungkapkan karakter seorang wanita yang sesungguhnya. Ini adalah rahasia karakter di balik baju tidur yang wanita pakai seperti diungkap oleh intisarionline.com. Daster lama menggambarkan wanita rumahan. Jiwa keibuan terlihat begitu sampai di rumah. Daster yang nyaman dan mungkin sudah lusuh itu membuat mereka nyaman dan memudahkan dalam melakukan banyak hal. Yang kemudian kedua, daster sutra. Menggambarkan tipe wanita feminin dan sangat perhatian dengan penampilan. Bahkan saat tidak ada orang banyak yang melihat pun, mereka harus tampil cantik. Ini merupakan kepuasan untuk diri mereka sendiri. Makanya saat tidur pun, mereka ingin terlihat cantik. Lalu bagaimana yang memakai t-shirt lama dan celana pendek? Wanita yang menjadikan t-shirt lama yang kebesaran sebagai baju tidur favorit biasanya bersifat praktis dan tidak mau repot. Mungkin t-shirt itu dulu pernah jadi baju sehari-hari yang mereka pakai tapi sudah lusuh. Mereka menggunakan t-shirt karena kalau mereka butuh keluar buru-buru, mereka tidak perlu ganti baju. Lalu bagaimana dengan yang hanya pakai pakaian dalam? Secara umur dan jalan pikiran mereka terbilang lebih dewasa dibanding teman-teman seumuran. Mereka merasa nyaman dengan tubuh dan kadang mereka sudah cukup seksi. Walau tidak berani tampil seksi di muka umum, mereka berani untuk tampil seksi saat tidak ada orang.
10: Nomor antrian 1. Di loket 1.
11: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
12: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
13: Allahu Akbar.
12: Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
11: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
12: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
11: Ya udah, aku sholat dulu ya.
14: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
10: Nomor antrian 2.
12: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
13: Turbulensi pesawat merupakan fenomena kompleks yang semakin umum terjadi akibat perubahan iklim, badai, cuaca dingin, dan hangat, serta pergerakan udara di sekitar pegunungan dapat menyebabkan turbulensi di udara yang dilalui pesawat. Turbulensi juga dapat terjadi akibat angin kencang yang beredar di seluruh dunia pada garis lintang tertentu.
15: Tetap hidup dengan tenang jika semua kondisi pesawat dalam keadaan normal dan baik-baik saja.
16: Sebuah studi memproyeksikan bahwa pelancong udara akan menghadapi turbulensi yang lebih berbahaya di tahun-tahun mendatang. Akibat perubahan iklim, sebagian besar kasus turbulensi dialami hanya sebagai guncangan ringan pada pesawat dan sedikit penurunan ketinggian. Namun, kata para ahli penerbangan, kematian akibat turbulensi pada penerbangan komersial sangat jarang terjadi.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRQ Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita masih ada dalam dialog ruang UMKM Bicara bersama dengan Pak Putu Agus di sini. Pak, kita lanjutkan perbincangan kita.
1: Oke, silakan.
0: Oke, menarik sekali. Tentunya tadi juga sudah banyak yang membahas mengenai perkembangan franchise, mengenai juga ada peluang dan juga tantangan di dalamnya gitu ya. Kalau dari UMKM dari Suka Franchise ini sendiri ya, Pak. Suka Franchise Indonesia sendiri tadi juga sempat disebut mengenai banyak brand lokal yang lahir gitu ya sekarang. Nah, kalau dari Suka Franchise sendiri Indonesia ini sendiri, apakah ada strategi yang dimiliki nih untuk bisa membantu membangun para brand-brand lokal ini untuk bisa bersaing di era sekarang, karena pasti akan ada banyak bisnis franchise juga nih di luaran gitu ya yang membludak gitu. Apakah ada strateginya sendiri, Pak, yang digunakan?
1: Ya, betul, memang semua bisnis pasti punya strateginya masing-masing. Tapi kalau dari kami, tentunya tidak semua kita bisa ambil franchise-nya. Pasti kita akan kurasi betul produknya. Apakah produknya siap untuk difranchise-kan, legalitasnya, hakinya, dan lain sebagainya dia. Jadi semua hal harus harus disiapkan terlebih dahulu. Nah, baru nanti produk itu dia bisa difranchise-kan. Tidak bisa dia, saya baru buat produk tiba-tiba datang mau difranchise-kan itu. Nah, itu dia harus mengikuti semua syarat dan prosedur terlebih dahulu dia, agar nanti franchise-nya itu betul-betul bisa diterima di masyarakat, bisa juga berkembang nantinya dia. Jadi seperti itu. Jadi tidak semuanya jika ada yang mau memfranchise-kan, saya langsung terima saja.
0: Harus dekorasi juga ya, Pak ya. Kriterianya seperti apa, Pak, ini yang bisa difranchise-kan gitu biasanya?
1: Yang pasti produknya ini, satu adalah produknya ini dia sudah jalan terlebih dahulu dan juga sudah diterima di masyarakat.
0: Ada rentang waktunya tidak, Pak?
1: Minimal itu adalah di 1-2 tahun. Ya, produknya sudah jalan. Habis itu kita akan lihat dari segi apa produknya, kita akan hitung seberapa HPP-nya. Ya kan, karena juga HPP juga penting dia nantinya.
0: Benar.
1: Jadi agar tidak nanti terlalu tipis juga untung dari franchisor dia nanti yang akan ngambil bisnis kita. Nah, itu juga kita akan analisa. Habis itu harga jualnya juga. Jangan sampai nanti produk kita konsepnya adalah dia middle low, tapi harganya nanti dia high dia nanti gitu. Harga tinggi dia nanti. Nah, jadi banyak hal yang perlu nanti kami analisa untuk menentukan produk ini dia nantinya bisa dibuat franchise atau dia tidak dia.
0: Gitu. Biasanya proses analisanya itu berapa lama, Pak? Apa prosedurnya seperti
1: biasanya
0: apa?
1: Kita 1-2 bulan.
0: Ya, karena untuk, memang benar-benar diteliti seperti itu ya.
1: Jadi kita betul-betul menganalisa bahwa ini akan nanti berkembangan sampai di mana. Kita akan buat roadmap juga terkait bisnisnya juga nantinya.
0: Lengkap gitu. ya berarti Bapak ya. Diperhitungkan nih dari 1-10-nya.
1: Iya, betul.
0: Siap. Tapi terkait dengan digitalisasi zaman sekarang ini kan future gitu ya. Untuk franchise di masa depan gitu. Kalau menurut Bapak, franchise di masa depan ini akan seperti apa, dan apakah dengan adanya e-commerce kemudian juga AI saat ini itu apakah akan sangat mendukung untuk perkembangannya di masa depan, Pak?
1: Versi saya sangat-sangat membantu untuk perkembangan daripada produk, daripada sosial media, promosi, dan sebagainya. Sangat membantu. Kalau kita stuck di zaman kita sekarang, stuck tidak akan mengikuti bagaimana perkembangan digital, bagaimana perkembangan produk-produk, maka ya siap-siap saja kita akan stuck dia di sana. Karena satu langkah lebih kita maju, maka kita akan bisa melihat apa yang akan kita bisa lakukan lagi. Tapi kalau kita tidak melangkah, kita diam, apalagi kita mundur pamannya ke belakang, ya udah tidak akan terjadi apa-apa. Walaupun kamu melangkah maju, ketemu masalah, Tapi di saat masalah itu terselesaikan, nah itulah sebetulnya dia sebagai solusi untuk kita belajar memperbaiki diri, mm-hmm. belajar untuk membuat produknya dia lebih baik, mm-hmm. dan lain sebagainya dia.
0: Oke, siap. Terakhir Pak Agus, mungkin ya bisa diberikan nih setelah banyak sekali informasi dan juga wawasan yang kita dapatkan tentunya terkait dengan industri franchise saat ini dari Pak Putu Agus, hmm? Boleh diberikan pesannya nih untuk pendengar ataupun motivasinya untuk ke pendengar dan juga mungkin pengusaha muda ya saat ini ya, yang tertarik dengan franchise, silakan Pak.
1: Oke, nah buat pendengar setia RRI Pro 1, mm-hmm. jadi bahwa bisnis franchise ini pada saat ini itu masih sangatlah seksi banget untuk dijalankan. Mm-hmm. Yang penting sebelum membuat bisnis franchise, siapkan dulu fundamental bisnisnya, dari SOP produknya sudah jelas, legalitasnya sudah jelas. Semua hal disiapkan sebelum nanti memperinceskan produk, mm-hmm. karena semua berawal dari kesiapan dan kematangan bisnis itu sendiri. Kalau sudah matang dan sudah siap, yeah. investor itu juga nantinya mudah nanti akan datang, orang mm-hmm. juga mudah nantinya beli produk kita, mm-hmm. tapi kalau kita, contoh nih, seandainya kalau kamu belum siap memfranchisekan produk, tiba-tiba ada yang beli franchisemu 10 unit gitu. Kamu siap enggak? Karena kamu pasti bilang kamu belum siap.
0: Iya.
1: Ya kan, karena kamu belum menyiapkan segala hal. Nah, kan plan A, plan B, plan C-nya dia gitu. Nah, dulu waktu saya menjalankan pertama kali franchise ini di 2016, atau kami sudah berdiri satu dekade, yaitu sudah di 10 tahun berjalan kami. Nah, jadi kami mengawalinya juga betul-betul digitalisasi waktu itu masih belum sangat berkembang seperti sekarang.
0: Yeah.
1: Ya, kami belajar manual, kami belajar di YouTube dan lain sebagainya. Nah, tapi kami bersyukur masih bisa berdiri sampai sekarang. Tapi kami terus mengikuti, sekarang zamannya AI ya, kami juga pasti mengikuti AI.
0: Yeah.
1: ChatGPT yang dipakai Gemini apapun itu, kita juga harus mengikuti. Mau dia anak muda, mau dia remaja, mau dia orang tua. Jika bisnismu tidak pengen stuck, ikutilah perkembangan zaman.
0: Iya, terima kasih tentunya Pak Agus untuk dialog kita di sore hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan itu bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan dari seluruh pendengar setiap Pro 1. Dan pendengar, terima kasih juga sudah membersamai kami dalam dialog ini. Akhir kata saya tutup dengan selamat sore.
1: Sore, terima kasih.

0: misalnya kemajuan teknologi yang berbasis digital ini sepatutnya dapat dinikmati dan dapat dirasakan oleh semua orang. Di tugasnya pemerintah misalnya untuk memastikan bahwa semua orang memiliki.
1: Nah, ini kemungkinan ada faktor satuan pendidikan yang belum melakukan PEPAS dan TAS, karena ini kan by system ya. Jadi kami akan menunggu laporan dari masing-masing sekolah untuk yang bisa melaporkan.
2: Ya, selamat sore. Pemerataan akses digital jadi kunci inklusi masyarakat. Disdikpora Buleleng pastikan tak ada anak putus sekolah. Dari Heburuk 70 Denpasar, ini lintas Bali Nusa Tenggara Barat Senin 20 Juli 2026 bersama saya Santiari.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar lintas Dewat, lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kali ini kita awali dengan informasi terkait inklusi digital untuk semua. Kemajuan teknologi digital perlu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Karena itu, akses internet dan layanan digital terus diperluas agar dapat dinikmati semua kalangan.
0: Kemajuan teknologi yang berbasis digital ini sepatutnya dapat dinikmati dan dapat dirasakan oleh semua orang.
4: Seluruh masyarakat perlu mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi digital. Selain memperluas akses internet, layanan digital juga perlu dirancang agar mudah digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas. Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Nimaderas Amanda Gelgel mengatakan, inklusi digital berarti seluruh kemajuan teknologi berbasis digital harus dapat dinikmati oleh semua orang. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh masyarakat memiliki akses internet agar dapat memanfaatkan informasi dan layanan publik berbasis digital.
0: Inklusi digital ini yang dimaksudkan adalah bahwa semua misalnya kemajuan teknologi yang berbasis digital ini sepatutnya dapat dinikmati dan dapat dirasakan oleh semua orang. Di tugasnya pemerintah misalnya untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap internet ini dalam artian untuk dapat digunakan untuk hal-hal yang positif tentu saja. Seperti misalnya menggunakan untuk mendapatkan informasi yang benar. Atau misalnya untuk mengakses pada aplikasi-aplikasi pemerintah atau aplikasi-aplikasi layanan publik lainnya.
4: Ras Amanda menjelaskan meski Bali telah memiliki infrastruktur digital yang cukup baik, masih ada sejumlah wilayah yang belum terjangkau jaringan internet karena kondisi geografis. Menurutnya layanan digital juga perlu dirancang lebih ramah bagi penyandang disabilitas agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi secara setara.
0: Secara infrastruktur di Bali ini sudah 5G ya, bagaimanapun juga itu luar biasa. Tetapi tidak dipungkiri bahwa di pelosok-pelosok di Bali itu masih ada loh yang ternyata memang dia blank spot. Hal ini dikarenakan lokasi geografis yang tidak memungkinkan. Layanan publik yang harus atau mendapat hanya diakses melalui media-media online atau digital ini diharapkan dia juga dapat diakses oleh teman-teman disabilitas demi memenuhi inklusivitas ini.
4: Ras Amanda menambahkan, inklusi digital juga perlu didukung literasi digital dan literasi informasi. Menurutnya, kemampuan menyaring dan memahami informasi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara bijak.
5: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemerintah sedang berupaya mewujudkan pemerataan akses digitalisasi di seluruh wilayah. Pemerataan ini diharap mampu menjamin inklusivitas digital bagi semua elemen masyarakat.
6: Inklusi digital adalah upaya memastikan semua orang, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat di wilayah tertinggal memiliki kesetaraan akses dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi. Isu utamanya berpusat pada tiga tantangan, yakni pemerataan infrastruktur jaringan, keterjangkauan biaya perangkat, serta literasi digital. Berikut adalah detail dari pergerakan isu inklusi digital yang menjadi fokus utama saat ini. Pertama, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dorongan agar layanan publik, platform, dan konten digital lebih ramah disabilitas semakin kuat. Hal ini diwujudkan melalui desain web yang aksesibel, penggunaan pembaca layar atau screen reader, teks alternatif, hingga penyelenggaraan kompetisi teknologi bagi difabel. Kedua, pemerataan infrastruktur di wilayah 3T. Kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, masih menjadi pekerjaan rumah. Pemerintah terus memperluas jaringan internet, penyediaan hotspot gratis, dan komputer akses publik di di berbagai daerah, serta ketiga literasi dan keamanan digital. Literasi digital harus ditingkatkan merata agar masyarakat tidak hanya bisa mengakses, tetapi juga cakap memilah informasi dan melindungi data pribadi dari kejahatan siber. Inklusi digital dinilai sangat krusial agar transformasi teknologi tidak menciptakan kesenjangan baru atau kelompok yang tertinggal dalam berbagai aspek, mulai dari pendidikan, ekonomi hingga pelayanan publik.
2: Berikut suara masyarakat terkait inklusi digital untuk semua.
7: Halo, perkenalkan nama saya Rai, asal dari Denpasar. Menurut saya, inklusi digital sangat penting karena teknologi dan internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan akses yang merata, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, mengembangkan usaha, dan mengakses layanan publik. Namun, akses saja tidak cukup. Masyarakat juga perlu dibekali literasi digital agar dapat menggunakan teknologi secara aman dan bijak.
8: Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Agung Citra Dewi. Saya dari Prerenan, Badung. Jadi, menurut saya, inklusi digital sangat penting karena sekarang itu hampir semua aktivitas sudah memanfaatkan teknologi, mulai dari pendidikan, pekerjaan, sampai layanan pemerintah. Bahkan semua masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, itu sudah harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses internet dan belajar menggunakan teknologi agar tidak tertinggal. Terima kasih.
9: Kenalkan, nama saya Brian, saya dari Denpasar. Nah, saya rasa semua berhak mendapatkan akses digital yang sama. Di era sekarang tentunya internet sudah menjadi kebutuhan. Kalau akses dan kemampuan menggunakan teknologi bisa dinikmati semua kalangan, kesenjangan digital akan berkurang dan masyarakat bisa berkembang bersama.
2: Pendengar, pemerintah terus mendorong terwujudnya inklusi digital agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat di daerah terpencil, lansia, dan kelompok rentan lainnya dapat menikmati manfaat transformasi digital secara setara melalui penguatan akses internet, layanan publik yang ramah pengguna, serta peningkatan literasi digital. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan digital dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam era digital. Lalu seperti apa penerapan inklusi digital di Kota Denpasar? Berikut kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Sekretaris Dinas Kominfo Kota Denpasar, I Ketut Agus Indra Diatmika, Eskom Mkom.
10: Bagaimana strategi Dinas Kominfo Kota Denpasar dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan juga masyarakat di wilayah terpencil, ini dapat mengakses serta memanfaatkan layanan digital secara setara, Pak?
11: Bagi pemerintah Kota Denpasar, transformasi digital tidak hanya berbicara tentang teknologi, tapi yang penting adalah bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Inilah makna dari inklusi digital, yaitu memastikan tidak ada satupun warga yang tertinggal dalam memanfaatkan teknologi. Strategi kami dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Yang pertama, memperluas akses terhadap layanan digital, yaitu pemerintah Kota Denpasar terus mengembangkan layanan pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik secara lebih mudah, cepat, dan transparan tanpa harus datang ke kantor. Yang kedua, membangun layanan digital yang ramah bagi semua. Dalam pengembangan website dan aplikasi pemerintah Kota Denpasar, kami terus mengedepankan prinsip aksesibilitas. Salah satu contohnya adalah website resmi pemerintah Kota Denpasar dan beberapa layanan digital telah dilengkapi dengan fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti pengaturan ukuran huruf, kontras warna, serta dukungan pembaca layar sehingga lebih mudah digunakan oleh penyandang disabilitas netra maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan penglihatan. Ini merupakan komitmen kami agar pelayanan publik dapat diakses secara setara oleh seluruh warga. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Kami menyadari bahwa menyediakan layanan digital saja tidak cukup. Karena itu, edukasi dan pendampingan harus terus dilakukan agar masyarakat memiliki kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi, termasuk bagi lansia maupun kelompok masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital.
10: Baik, kalau dari sisi program, Pak, apa saja yang telah atau akan dilakukan Dinas Kominfo khususnya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar nantinya mampu menggunakan teknologi secara aman, produktif, dan juga bertanggung jawab, Pak?
11: Literasi digital menjadi salah satu fokus utama kami karena kemampuan menggunakan teknologi sama pentingnya dengan tersedianya akses internet. Dinas Kominfo Kota Denpasar secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan edukasi kepada masyarakat, HSN, pelajar, mahasiswa, hingga pelaku UMKM. Materi tidak hanya mengenai cara menggunakan teknologi, tapi juga bagaimana memanfaatkan teknologi secara aman, bijak, produktif, dan bertanggung jawab. Kami memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi, mengenali modus penipuan digital, menghindari penyebaran hoaks, serta membangun etika dalam bermedia digital. Dalam pelaksanaannya, kami tidak bekerja sendiri. Dinas Kominfo Kota Denpasar berkolaborasi dengan berbagai komunitas seperti Relawan TIK atau RTIK, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo, dalam berbagai kegiatan literasi digital. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui seperti Detik Festival, kegiatan MPLS di berbagai sekolah SMP.
10: Baik, itu menjadi upaya yang sudah dilakukan. Kalau untuk tantangan yang dihadapi sejauh ini khususnya di Kota Denpasar seperti apa, Pak, dalam mewujudkan

0: oleh pemerintah sendiri. Pemerintah berperan menyediakan kebijakan, infrastruktur, dan layanan digital. Dunia usaha mendukung melalui inovasi dan pengembangan teknologi. Dunia pendidikan membentuk budaya literasi digital sejak dini. Komunitas menjadi mitra dalam edukasi masyarakat, sementara media memiliki peran strategis menyebarluaskan informasi yang benar dan membangun kesadaran publik. Di Denpasar, kolaborasi ini telah dilakukan dengan menggandeng berbagai perguruan tinggi dan universitas, serta komunitas seperti Ertik dan Mavindo dalam berbagai kegiatan literasi digital. Sinergi tersebut diwujudkan melalui seminar, pelatihan, workshop, festival teknologi, kegiatan sekolah, hingga berbagai event yang diselenggarakan di Kota Denpasar. Dengan melibatkan akademisi, praktisi, komunitas, media, dan pemerintah, materi literasi digital menjadi lebih relevan, inovatif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
1: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Sekretaris Dinas Kominfo Kota Denpasar, Iketut Agus Indra Diatmika Eskom Mkom. Semoga bermanfaat untuk Anda.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Pendengar, Disdikpora Buleleng memastikan tidak ada anak putus sekolah pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui pendataan hingga 31 Agustus 2026, anak yang belum memperoleh sekolah akan diarahkan ke satuan pendidikan yang masih memiliki kuota.
4: Kita berproses sampai dengan nanti tanggal 31.
5: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng membuka pendataan anak usia sekolah yang belum memperoleh tempat belajar hingga 31 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2026-2027. Disdikpora Buleleng akan melakukan pendataan melalui sistem digital dan manual dengan melibatkan seluruh satuan pendidikan. Data yang terkumpul akan digunakan untuk memetakan anak yang belum terdaftar agar dapat diarahkan ke sekolah terdekat yang masih memiliki daya tampung. Kepala Disdikpora Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata mengatakan proses pendataan masih berlangsung karena sejumlah sekolah masih menyelesaikan verifikasi data peserta didik baru. Pihaknya juga menunggu laporan dari sekolah yang melakukan pendataan secara manual.
4: Nah, ini kemungkinan ada faktor satuan pendidikan yang belum melakukan verifikasi secara tuntas, karena ini kan by system ya. Jadi kami akan menunggu laporan dari masing-masing sekolah untuk yang sudah melaporkan secara sistem maupun yang melaporkan secara manual. Utamanya tantangan kami kan di PAUD dan DSD, karena kita sistem ini kita online dari PKSD SMP. Nah, kita berproses sampai dengan nanti tanggal 31.
5: Selain melakukan verifikasi data, Disdikpora meminta seluruh sekolah aktif menelusuri anak-anak usia sekolah yang belum terdaftar. Upaya tersebut dilakukan agar tidak ada peserta didik yang tercecer dari layanan pendidikan akibat kendala administrasi maupun akses. Gus Surya menjelaskan bagi masyarakat yang anaknya belum memperoleh sekolah akan difasilitasi untuk mendaftar di satuan pendidikan yang masih memiliki kuota. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kesempatan belajar bagi seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Buleleng.
4: Masyarakat yang belum mendapatkan sekolah, misalnya anaknya belum ini, kita arahkan ke satuan pendidikan yang masih memiliki kuota untuk bisa menambah. Dan juga ada masyarakat yang belum mendaftarkan anaknya, sepanjang ada datanya, kita sudah meminta satuan pendidikan terdekat untuk mendata dan mendaftarkan ke sekolah tersebut.
5: Disdikpora juga menemukan beberapa kendala di lapangan, terutama terkait jarak tempuh dari sekolah dasar menuju sekolah lanjutan yang menjadi pertimbangan sebagian orang tua. Melalui pendataan yang berlangsung hingga akhir Agustus, pemerintah optimis seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Buleleng dapat terlayani dan memperoleh hak pendidikan secara merata. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Ya, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitar. Puluhan gempa bumi yang terjadi sepanjang minggu kedua bulan Juli itu berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif yang didominasi gempa dangkal.
6: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 38 kejadian gempa bumi

0: dan terdapat satu kejadian gempa bumi dirasakan yang terjadi pada tanggal 13 Juli 2026 dengan magnitudo 4,1 dirasakan di wilayah Buleleng dan Jembrane.
1: Sepanjang periode minggu kedua bulan Juli 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang wilayah Bali dan sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. PMG Ahli Muda Stasiun Geofisika Denpasar Ika Sulfiana Putri kepada RRI di Denpasar mengatakan, berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 38 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,1 hingga 4,1. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 81% dari total kejadian gempa bumi. Ika Sulfiana Putri mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 31 kejadian, 7 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 18% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
0: Berdasarkan kedalaman, dominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 31 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah 7 kejadian.
1: Ika Sulfiana Putri mengungkapkan dari total gempa yang terjadi, 92% atau 35 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3. Sedangkan 3 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 7% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
0: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 35 kejadian gempa bumi dan 3 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 4,1 magnitudo.
1: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, tercatat 17 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, serta 21 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini terdapat satu kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya yang terjadi pada 13 Juli 2026 dengan magnitudo 4,1 berlokasi di 27 km timur Laut Jembrane pada kedalaman 9 km. Gempa bumi tersebut dirasakan wilayah Buleleng dan Jembrane 3 mmi dan Banyuwangi 2 hingga 3 mmi. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
2: Pendengar, DPRD Buleleng mendorong Kecamatan Gerogak menjadi sentra pengembangan bawang merah di Kabupaten Buleleng. Untuk mendukung program tersebut, rehabilitasi jaringan irigasi dinilai perlu segera dilakukan agar produktivitas pertanian dapat meningkat.
3: Dengan potensi terus tanah yang bagus,
4: Kecamatan Gerogak diproyeksikan menjadi salah satu sentra pengembangan bawang merah di Kabupaten Buleleng dalam program ketahanan pangan. Di balik rencana tersebut, DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan agar pengembangan sektor pertanian dapat berjalan optimal. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan, Gerogak memiliki potensi besar untuk pengembangan bawang merah karena didukung kondisi lahan yang luas, karakteristik tanah yang sesuai, serta pengalaman petani dalam mengelola berbagai komoditas pertanian. Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut juga dinilai siap mendukung program pengembangan pertanian apabila diiringi dengan bantuan dan stimulus dari pemerintah. Ia menyebut petani saat ini tidak lagi membutuhkan dorongan besar karena kesadaran untuk mengembangkan sektor pertanian sudah tumbuh secara mandiri.
3: Kalau memang setuju, Pak Bupati memusatkan ke Kecamatan Gerogak dengan potensi terus tanah yang bagus, ini kan kita sambut dengan baik dan masyarakat tidak lagi kita harus mengajak, cukup dari pemerintah memberikan bantuan, mungkin bibit atau apa, agar masyarakat itu secara bersama-sama tidak lagi perlu didorong, tapi sudah atas kemauan sendiri melakukan tanah. bagus, memang bagus juga, dan sudah kita lakukan itu.
4: Namun demikian, Arya menegaskan salah satu persoalan yang masih perlu segera ditangani adalah infrastruktur irigasi. Sejumlah jaringan irigasi yang telah lama digunakan dinilai memerlukan rehabilitasi agar distribusi air ke lahan pertanian lebih maksimal.
3: Kita bukan masalah kurang, tetapi bangunan irigasi yang sudah cukup lama, sudah sewaktunya untuk merehab atau memperbaiki lagi. Dan di samping juga harus menentukan titik-titik baru untuk pengairan irigasi yang selama ini belum juga sama sekali tersentuh oleh ini irigasi. Petani tinggal menunggu.
4: Ia menambahkan para petani di Buleleng saat ini telah memiliki pengalaman yang cukup baik dalam mengembangkan berbagai komoditas termasuk tanaman pangan lokal. Karena itu, langkah cepat pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan bantuan pendukung dinilai akan mempercepat keberhasilan program ketahanan pangan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar dari Dunia Olahraga laporkan antusiasme masyarakat menyaksikan partai puncak Piala Dunia 2026 terlihat di halaman TVRI Bali. Ribuan penonton memadati lokasi nonton bareng yang digelar TVRI bersama Direktorat Pusat sekaligus menjadi ajang menghidupkan kembali minat masyarakat terhadap siaran TVRI. Dan berikut laporannya.
5: Pengunjung penonton sangat luar biasa membeludak ini sampai penuh halaman timur TVRI Bali.
6: Kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Bali mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Warga dari berbagai kalangan hadir memadati lokasi penyelenggaraan untuk menyaksikan laga puncak sepak bola dunia secara bersama-sama. Kepala Stasiun TVRI Bali, Insinyur I. Gede Mustito MSI mengatakan, kegiatan nonton bareng yang digelar TVRI Bali mendapat respon luar biasa dari masyarakat, terlihat dari penuhnya area kegiatan sejak sebelum pertandingan dimulai. Kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 merupakan agenda yang dilaksanakan TVRI bersama Direktorat Pusat setelah sebelumnya juga menggelar nonton bareng pada babak semifinal.
5: Ya, ini kegiatan nonton bareng ya diagendakan oleh Direktorat PU Pusat ya bersama yang menangani nonton bareng TVRI kan CSI. Jadi kami memang dapat jatah dua kali pada saat semifinal dan pada saat final ini. Dan saat ini memang kelihatan pengunjung penonton sangat luar biasa membeludak ini sampai penuh halaman timur TVRI Bali.
6: I. Gede Mustito menambahkan, penyelenggaraan nonton bareng tidak hanya bertujuan menghadirkan suasana kebersamaan dalam menyaksikan final Piala Dunia. Kegiatan tersebut juga diharapkan memberi dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang membuka lapak di sekitar lokasi acara.
5: Sebenarnya Piala Dunia ini kan diharapkan selain nanti akan mengembalikan lagi marwah TVRI, artinya penonton-penonton untuk menonton TVRI kembali. Gitu. Selain itu juga pergerakan ekonomi. Nah, salah satunya dari nonton bareng ini. Karena di sana ada UMKM segala macam, itu yang yakinan akan mendukung pergerakan ekonomi rakyat.
6: Momentum Piala Dunia diharapkan dapat terus menghadirkan tayangan yang mendekatkan lembaga penyiaran publik dengan masyarakat, sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi lingkungan sekitar. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Ya, berdengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerataan akses digital jadi kunci inklusi masyarakat. Distikpora Buleleng pastikan tak ada anak putus sekolah. Mewakili tim redaksi, saya Santi Ari bersama Redaktur Oksa Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan

Ya, masih di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi tentunya pendengar, masih bersama saya Santi Ari yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sebelum berlanjut pada lagu selanjutnya, satu informasi saya sajikan tentunya untuk Anda nih. Bagi Anda pencinta film horor, rasanya film horor salah satu ini bisa menjadi salah satu referensi ataupun pilihan yang bisa Anda tonton di bulan Juli ini ya, ataupun di awal Agustus nanti nih pendengar. Ada film Sajen Satu Suruh yang hadir sebagai film horor yang menghidupkan lagi rasa takut khas horor Indonesia lewat pusaka tua, malam keramat, dan juga desa yang menyimpan rahasia rapat-rapat ya. Berdasarkan sumber dari Cinema XX1, film ini dijadwalkan tayang mulai 30 Juli 2026 di bioskop Indonesia. Film ini disutradarai oleh Gatot Subroto dan memiliki durasi 1 jam 46 menit dengan rating remaja 13+. Untuk pemutaran, film ini hadir di jaringan bioskop seperti Cinema XX1, CGV, Cinepolis, dan juga jaringan bioskop lokal lain di berbagai kota di Indonesia. Dan film horor ini juga menghadirkan nuansa klasik yang terinspirasi dari kisah-kisah horor legendaris Indonesia tentunya, namun dikemas dengan pendekatan yang lebih modern. Pendengar, ini menghadirkan latar desa yang asri, atmosfer yang mencekam, serta sosok hantu ikonik yang lekat ya dengan cerita rakyat. Dan jika Anda penasaran, jangan lupa untuk nanti pada 30 Juli 2026 ini akan tayang di Bioskop Indonesia. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Tekite perhati aksi ukirlan pasir ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil

Kalian terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: dan pasar sore ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Waduh, lagi asik nongkrong atau antre di kopi. Wah, pas bayar dompet ketinggalan di rumah. Tenang, selama HP on masih di tangan, kamu aman. Pakai Kris dong, bayar apa aja tinggal scan. Nggak perlu drama nunggu kembalian receh yang sering diganti pakai permen atau repot cari ATM terdekat. Dan uniknya lagi, Kris sekarang bukan cuma soal bayar, tapi otomatis jadi asisten pribadi nyatet pengeluaran kamu biar nggak bocor halus. Jadi dompet tipis bukan masalah, yang penting saldo di aplikasi tetap nyala, wih. Yuk jadi pahlawan ekonomi digital mulai dari diri sendiri. Cari logo Kris di setiap gerai favoritmu. Tinggal scan, bayar, beres.

0: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
1: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
0: Wow. Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Orang yang reaktif seolah orang yang hanyut tidak berdaya di derasnya sungai. Dia bergerak sesuai dengan arahnya aliran sungai dan terombang-ambing. Sementara orang yang proaktif seperti orang yang memiliki perahu,

Oke, ragu dari Raisa sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar di sore menjelang malam hari ini ya. Langit juga sudah gelap tentunya. Bagi Anda yang masih berkendara di jalan raya, hati-hati. Pastikan Anda dalam kondisi baik tentunya pendengar, dan juga kendaraan Anda dalam kondisi baik ya. Karena supaya Anda bisa sampai di tujuan tentunya dengan selamat dan juga bisa beristirahat. Karena ini hari Senin, hari yang mungkin sangat kurang disukai ya oleh banyak orang karena harus bekerja gitu ya pendengar. Tapi sudah waktunya untuk Anda pulang, sudah waktunya untuk Anda menyelesaikan pekerjaan tentunya. Berikan waktu untuk diri Anda bisa beristirahat, dan jangan lupa untuk juga makan malam pendengar, karena tubuh Anda butuh energi untuk bisa melakukan aktivitasnya setiap harinya tentunya ya. Tapi berbicara mengenai makanan, apakah Anda salah satu orang yang suka makanan dengan cita rasa yang tidak terlalu mendominasi rempah-rempahnya, atau justru Anda suka nih dengan makanan-makanan yang kaya akan rempah ya? Salah satunya seperti makanan khas kuliner Bali yang memang ada banyak rempah-rempah di sana ya, kalau berbicara mengenai kuliner Bali itu sendiri. Dan tapi kalau mungkin terkait dengan kuliner Bali, mungkin Anda akan langsung terlihat teringat gitu dengan ayam betutu, sate lilit, atau mungkin babi guling. Tapi tahukah Anda pendengar, ada satu makanan di balik dominasi hidangan berdaging itu, masyarakat Bali ini juga memiliki kekayaan kuliner berbasis sayuran yang tidak kalah menggoda nih pendengar. Salah satunya adalah jukut paku. Iya, tapi bukan paku yang beneran paku ya dijadiin makanan gitu, tapi jukut paku ini sebutan untuk sayur yang biasa disebut sebagai sayur pakis ya. Dan hidangan tradisional ini berbahan dasar pucuk daun pakis muda. Kuliner ini juga bukan sekedar pelengkap hidangan pendengar, melainkan juga simbol keharmonisan masyarakat Bali dengan alam sekitar yang memanfaatkan tanaman liar. Ini menjadi hidangan kelas atas di meja makan. Salah satunya menurut dari Putu Adi Sutirte, ini warga Singapura Dugianyar yang kerap mengolah sayuran ini, itu mengatakan bahwa kunci kelezatan jukut paku terletak pada dua hal: kesegaran bahan utama dan juga kedahsyatan bumbu khas Bali atau bakso genep. Dan pucuk paku yang digunakan ini haruslah muda, sehingga ketika dimasak biasanya direbus singkat, teksturnya akan tetap terjaga renyah dan juga tidak alot ya pendengar. Setelah di tiriskan juga, sayur pakis ini dicampur dengan bumbu genep yang terdiri biasanya dengan lengkuas, jahe, kunyit, kencur, bawang merah, bawang putih, dan cabai yang telah ditumis harum. Untuk menambah kenikmatan, jukut paku ala Bali ini umumnya disajikan dengan dua cara, yaitu jukut paku mebase kalas, yakni pakis dicampur dengan bumbu base genep, kemudian dikaya dengan santan kental, atau jukut paku urap. Pakis ini direbus, dicampur dengan kelapa parut yang telah dibumbui ya pendengar. Sangat menggoda sekali. Mungkin Anda terinspirasi untuk makan malam hari ini, itu makan malam dengan sayuran jukut paku khas Bali ini sendiri, sangat boleh untuk dicoba tentunya ya pendengar. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Judika dengan judul Bukan Rayuan Gombal. Selamat mendengarkan.

0: terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena...

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule, yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
4: Sa, temenin kakak belanja yuk.
5: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
4: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
5: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
4: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
5: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
4: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
5: Siap kakakku.

Oke, masih di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu Main Hati dari Groovy sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar di malam hari ini. Dan satu informasi kembali saya sajikan tentunya untuk Anda terkait dengan Menteri Kesehatan yang targetkan serapan anggaran tembus di atas 95%. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan dapat mencapai lebih dari 95%. Target tersebut akan ditempuh melalui berbagai perbaikan tata kelola anggaran dan penyederhanaan proses administrasi. Menurut Budi, pihaknya akan mempercepat proses penyerapan pinjaman luar negeri yang selama ini terkendala prosedur pengadaan. Selain itu, berbagai program rutin juga akan dibenahi agar pelaksananya efisien dan juga meningkatkan realisasi anggaran. Dan untuk selengkapnya, Anda bisa membaca tentunya di website kami di rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan foto yang diklaim memperlihatkan Presiden Prabowo Subianto melantik Mahfud MD sebagai Jaksa Agung. Namun mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran tim cek fakta kompas.com tidak menemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyebut adanya pelantikan tersebut. Berdasarkan informasi resmi Kejaksaan Agung, jabatan Jaksa Agung masih dipegang oleh ST Burhanuddin. Pemeriksaan terhadap foto yang beredar juga menunjukkan adanya kejanggalan pada tampilan wajah dan detail gambar. Setelah dianalisis menggunakan perangkat pendeteksi AI seperti Hive Moderation, Sightening, dan Sukui AI Detection Assistant, foto tersebut teridentifikasi sebagai hasil rekayasa AI dengan tingkat probabilitas hingga 99%. Kesimpulannya, klaim bahwa Presiden Prabowo melantik Mahfud MD sebagai Jaksa Agung adalah hoax. Foto yang beredar merupakan gambar hasil rekayasa berbasis kecerdasan buatan dan tidak ada bukti maupun pengumuman resmi yang mendukung narasi tersebut. Semoga ke depan kita bisa milih dan memilah agar terhindar dari misinformasi menyesatkan dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bokaholik, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
2: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
1: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
2: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
1: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
2: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
1: Nah, itu baru betul.
3: Parkir liar, dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: Oke, masih di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Info, inspirasi dan juga informasi ya tentunya pendengar. Dari Andi Revis, bungaku hilang, hilang kemana itu bunganya ya? Semoga cepat ditemukan ya pendengar ya. Dan juga kita akan lanjut pada informasi selanjutnya nih. Berhubung udah malam ya pendengar, waktu yang sudah seharusnya Anda gunakan untuk tidur atau beristirahat. Tapi terkadang banyak orang juga nih yang sering bangun pada malam hari atau tengah malam hari gitu ya, entah karena kesulitan tidur atau alasan lain nih pendengar. Dan sering terbangun pada malam hari juga sulit kembali tertidur, ini dapat menurunkan kualitas tidur tentunya ya. Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu produktivitas serta meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Melansir dari Alo Dokter, kondisi tersebut dikenal dengan middle insomnia atau sleep maintenance insomnia. Gangguan ini merupakan jenis insomnia yang membuat seseorang sulit mempertahankan tidur sehingga durasi dan juga kualitas istirahat menurun. Dan pertambahan usia, jet lag maupun pekerjaan yang sistem shift ini juga dapat mempengaruhi ritme tidur seseorang. Kondisi tersebut membuat seseorang lebih mudah terbangun pada malam hari dan sulit tidur kembali. Berbagai kondisi fisik dapat menjadi penyebab seseorang sering terbangun saat tidur. Kondisi tersebut meliputi gangguan lambung, nyeri sendi, penyakit pernafasan, hingga penyakit saraf. Penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, diabetes, penyakit jantung, gangguan prostat, dan gangguan kantung kemih juga berisiko mengganggu tidur. Perubahan hormon saat menstruasi maupun menjelang menopause ini juga turut menjadi penyebab lainnya, pendengar. Untuk itu, Anda bisa melakukan hal-hal ini tentunya untuk mengatasi kebiasaan Anda yang sering terbangun di malam hari. Namun, kita akan membahasnya selengkapnya setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua, budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Oke, kasih jangan kau pergi dari Yoda sudah mengudara untuk Anda pendengar, tapi sayangnya saya tetap harus pergi nih ya, karena sudah waktunya gitu ya, sudah hampir 5 jam saya menemani Anda tentunya. Tapi sebelum itu ada satu informasi lagi yang akan saya sampaikan untuk Anda nih pendengar, di mana Yura Yunita gandeng Kunto Aji bawakan ulang lagu Jalan Pulang di podcast terbarunya. Pendengar, Yura Yunita kembali menghadirkan episode terbaru serial YouTube Main ke Rumah dengan menggandeng Kunto Aji. Pada episode 5 ini keduanya membawakan ulang lagu Jalan Pulang dengan aransemen yang lebih hangat dan juga minimalis. Kolaborasi tersebut menjadi lanjutan dari kesuksesan Main ke Rumah yang sejak episode perdana konsisten masuk ke jajaran trending YouTube musik Indonesia. Dan episode sebelumnya bersama Hetekus Endang dan Indakus ini lewat lagu Bandung, bahkan sempat menempati posisi ke-10 trending. Itu dia pendengar, sedikit informasi yang menjadikan informasi terakhir juga yang saya sajikan tentunya untuk Anda di malam hari ini. Terima kasih sudah menemani saya, Santiari, sedari tadi pukul 3 sore dan sekarang 9 menit lagi kita akan merapat ke pukul 8 malam. Semoga semua informasi yang saya sampaikan tentunya dapat bermanfaat untuk Anda, dan lagu-lagu yang saya putarkan juga bisa menghibur hari Anda di hari Senin ini ya pendengar. Tapi jangan kemana-mana juga pendengar, sudah bersedia teman rekan saya tentunya Fitri Marlinda untuk menemani Anda hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu satu lagu dari Anissa Nur Fauzi dengan judul Rela akan segera mengudara untuk Anda. Selamat malam dan saya Santiari pamit undur diri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Kan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: bangku sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya. Jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
9: Namun demikian dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
8: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
10: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya kontribusinya sangat luar biasa.
8: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Eliana Zahra melaporkan.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
12: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFI ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
12: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
13: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
12: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.

0: hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
1: Pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.25%, laki-laki perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
2: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih, Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
0: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
3: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
5: Ada semua di data-datanya ada.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
5: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Itu ada juga.
4: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
6: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
7: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu,

0: Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja Yang Mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
1: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
4: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
3: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
4: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
5: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
4: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
6: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini

Bukan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai

0: Yeah, of course you know a lot about the
1: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
0: Yeah, like I said, we're preparing well and we're gonna get

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar, FM 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, pendengar. Senang rasanya di sini saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda pada edisi hari Senin di tanggal 20 Juli tahun 2026 dari pukul 8 malam sampai dengan pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa mendengar di Denpasar malam ini, tadi kita sudah bersama-sama dibuka oleh Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta, dan saat ini sudah kembali lagi di Denpasar malam ini. Dan setelah ini kita akan mendengarkan sebuah mimbar agama Islam yang telah diproduksi oleh Pro 1 Denpasar dengan judulnya Didiklah Anak dengan Cinta dan Iman bersama narasumber Ibu Afifa. Setelah mimbar agama, kita juga akan mendengarkan sandiwara radio atau drama radio yang telah diproduksi oleh rekan-rekan RRI Pekanbaru dengan judulnya Janji di Ujung Ombak. Setelah drama radio biasanya apa? Biasanya kita langsung masuk ke Senandung Malam ya pendengar. Di segmen Senandung Malam di mana kita bisa ketawa-ketiwi bersama, bisa kirim-kirim salam, bisa request lagu, bisa ngapain aja. Dan yang mau bergabung nanti tentunya bisa di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Tapi sebelum masuk ke Senandung Malam, kita dengarkan terlebih dahulu mimbar agama Islamnya ya pendengar ya. Namun sebelum itu kita dengarkan juga pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita sekian banyak nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Di antara nikmat terbesar itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat keluarga yang menjadi tempat kita berbagi kasih dan membina masa depan. Salawat, ma'asalam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia meniti jalan petunjuk hingga hari kiamat. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, melalui mimbar ini kami ingin mengajak kepada kita semua selalu berusaha istiqomah senantiasa untuk meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa ini tidak hanya berhenti pada ucapan niat, tetapi tampak nyata dalam perilaku sehari-hari. Dalam ibadah kita, dalam kita mencari nafkah, dalam kita berinteraksi dengan sesama, dan khususnya dalam mendidik serta menjaga amanah anak-anak yang Allah titipkan kepada kita. Para pendengar RRI Pro 1 Denpasar yang dirahmati Allah, bangsa kita memperingati Hari Anak Nasional, di mana ini adalah sebuah momen penting yang sepatutnya kita jadikan ajang muhasabah, ajang evaluasi, sebagai ajang untuk merenung dan menilai diri. Sejauh manakah perhatian yang telah kita berikan kepada anak-anak kita? Sudahkah kita menjalankan amanah besar ini dengan sungguh-sungguh? Atau justru kita lalaikan dalam hiruk-pikuk urusan dunia? Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun berada, di antara bentuk tanggung jawab besar yang Allah titipkan kepada kita adalah keluarga, khususnya anak-anak. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Jami'ul Ahkam Al-Quran menjelaskan bahwa menjaga keluarga dari api neraka berarti mendidik mereka dengan ilmu agama, membimbing mereka kepada akhlak yang baik, serta menjauhkan mereka dari jalan-jalan kesesatan. Anak bukan sekedar pelengkap kebahagiaan kita di dunia, melainkan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian yang luar biasa kepada anak-anak. Dalam banyak riwayat kita bisa melihat di mana beliau memberikan contoh kepada kita. Rasulullah mencium, menggendong, memeluk, bahkan mendoakan mereka dengan penuh kasih sayang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya, sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban dari setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya.
apakah ia menjaganya atau menelantarkannya. Para pendengar Por 1 RRI Denpasar yang berbahagia, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa pendidikan harus dimulai sejak dini. Anak kecil adalah jiwa suci yang siap menerima segala nilai yang ditanamkan kepadanya. Beliau menulis yang artinya, anak kecil adalah amanah di tangan kedua orang tuanya. Hatinya yang suci bagaikan permata yang sangat berharga, kosong dari segala ukiran dan gambar. Ia siap menerima apapun yang ditanamkan dan akan condong ke arahnya. Diceritakan pula dalam Hilyatul Aulia bahwa Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Di mana dikisahkan ibunya adalah seorang janda yang tidak memiliki banyak harta. Namun ia memberikan perhatian, mempersembahkan kesungguhan yang luar biasa dan doa yang tiada henti. Dari rumah yang sederhana, lahirlah seorang ulama besar yang keilmuannya masih kita warisi hingga saat ini. Inilah bukti bahwa pendidikan, doa, dan kasih sayang di masa kecil sangat menentukan masa depan seorang anak. Para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah dimanapun berada, di zaman yang serba digital ini, tantangan dalam mendidik anak menjadi semakin kompleks. Tayangan yang merusak, media sosial yang tidak terkontrol, pergaulan bebas, serta krisis adab dan akhlak semuanya menjadi ancaman nyata. Maka ini dibutuhkan kerjasama yang kuat antara orang tua, guru sebagai pendidik, masyarakat luas, bahkan negara, supaya bersama-sama menjadi tim yang kuat untuk menjaga generasi kita. Seorang tokoh nasional, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, dalam kitab Adabul Alim wa Muta'alim menegaskan pentingnya mendidik dengan kasih sayang, pentingnya mendidik dengan keteladanan dan ilmu yang benar. Beliau mengingatkan bahwa pendidikan bukan sekedar mentransfer atau perpindahan ilmu, tapi pendidikan ini adalah sebuah proses untuk membentuk adab dan membangun rohani. Beliau, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, dawuh menyampaikan yang artinya, orang tua dan guru wajib menjaga anak didiknya dari hal-hal yang bisa merusak agama dan akhlaknya, sebagaimana mereka menjaga tubuhnya dari bahaya. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, maka dari itu marilah kita muliakan anak-anak kita, jangan hanya diberikan gawai, tetapi kita memberikan waktu, waktu kita untuk mereka, peluk mereka dengan doa, isi hari-hari mereka dengan ilmu dan keteladanan. Anak bukan hanya sekedar harapan masa depan, tetapi juga ladang pahala yang terus mengalir. Anak bisa menjadi amal jariah kita di akhirat kelak. Jika anak-anak kita ini kita didik dengan penuh keimanan dan akhlak yang mulia, insya Allah mereka akan menjadi penyejuk mata dan pelanjut amal-amal kebaikan. Sebagaimana doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Namun dari ini semua, sudahkah kita mengevaluasi diri kita sebagai orang tua untuk memantaskan diri menjadi contoh bagi anak-anak kita supaya bisa mempunyai akhlak yang baik, karena itu nanti bisa bernilai sebagai amal jariah yang akan kita petik di akhirat kelak. Selagi apa yang kita lakukan sebagai orang tua ini karena hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita semua termasuk orang tua yang amanah dalam mendidik. Dan semoga anak-anak kita ini menjadi generasi Qur'ani, generasi penyejuk hati kita, dan penerus perjuangan umat. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga para pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada bisa mendidik yang menjadi amanah kita. Anak-anak kita ini kita didik dengan penuh cinta kasih, dan kita tanamkan rasa keimanan dan ketakwaan sedini mungkin sebagaimana Rasulullah telah memberikan contoh kepada kita bagaimana cara mendidik dari usia dini sampai bagaimana anak-anak kita ini menjadi orang yang punya keimanan yang kuat dan rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat, tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayah bunda, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat. Seperti ayah. Aska janji akan jaga.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia. Karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.
0: Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

0: dan Pasar malam ini.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat, lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu kiu.
4: Seratus lima koma dua FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Denpasar malam ini, tentunya masih bersama Linda di sini yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan Mimbar Agama Islam, lalu kita juga sudah mendengarkan Sandiwara Radio, dan saat ini sudah memasuki segmen berikutnya, yaitu segmen Senandung Malam. Tentunya bagi para pendengar yang ingin ketawa ketiwi bersama, mau kirim-kirim salam, request lagu, bahkan mau curhat sekalipun, boleh banget langsung bergabung di telepon kita di 0361-222-161 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 089-678-123-830. Linda akan tunggu sampai nanti pokoknya jam 12 malam. Jadi waktu kita masih sangat panjang ya pendengar ya. Nah, pendengar, sambil menunggu telepon nih, kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali, berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

0: Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih bersama Linda di sini. Dan pendengar, kita sudah ada telepon yang masuk nih. Telepon pertama yang melalui line telepon kami. Langsung kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Senandung Malam.
0: Senandung Malam.
1: Ibu Ratna di Singkil, Manado.
0: Ibu Ratna di Manado. Selamat malam Ibu Ratna, dengan Linda di studio.
1: Iya, salam kenal dengan Linda.
0: Salam kenal, iya nih kita pertama ya. Aku pertama kali dengan Ibu Ratna nih. Salam kenal Ibu Ratna, bagaimana kabarnya malam hari ini Ibu Ratna?
1: Kabarnya puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, sehat ya. Oke, silakan Ibu Ratna, mau request lagu atau mau kirim-kirim salam langsung silakan.
1: Lagu masih lagu biasa tuh?
0: Masih lagu bebas.
1: Bebas. Rati Purwasi hidup yang sepi.
0: Rati Purwasi.
1: Iya, Rati Purwasi hidup yang sepi.
0: Hidup yang sepi. Oke, coba Linda cariin ya. Kalau mau salam-salam silakan Ibu Ratna.
1: Iya, salam pertama buat Nona Linda yang bertugas.
0: Terima kasih
1: seangkat telepon. Semangat, selalu sukses, sehat.
0: Siap.
1: Dan selalu diberkati bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Lanjut salam ada Ibu Kartika, ada Ibu Janura, selamat malam, salam sehat. Ada Ibu Indi juga, ada Ibu Farida, salam kenal semua, selamat malam, salam sehat. Ibu Germas juga, ada Ibu Ani di Gunung Salam, ada Bunda Yos, ada Ayu di Masohi, ada Tedinda, selamat malam semua, ada Bung Krispati di NTT, ada Pak Andi Yudhistira, ada Pak Mangku, ada Mas Bro, ada Pak Widi Made di Tokyo, ada Pak Sandi di Monang Maning, salam kenal semua, salam sehat, dan selalu diberkati bersama keluarga masing-masing.
0: Siap.
1: Buat orang penona Linda, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam Ibu Ratna, selamat beristirahat. Nanti untuk lagunya Linda putarkan ya. Oke, berikutnya sudah ada juga yang masuk ke WhatsApp kita, langsung kita sapa saja nih. Ada Ibu Janura. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Linda, aku cantik.
0: Selamat malam Ibu Janura, apa kabar malam hari ini?
2: Kabar sehat. Ya, segar-segar. Tadi turun hujan di sekarang udah reda.
0: Adem-adem dong nih Bu Janura di sana.
2: Iya, makanya kalau malamnya agak kedinginan dikit karena tadi hujan dong. Sekarang udah reda.
0: Kalau kedinginan langsung tarik selimut.
2: Iya, selimut dia.
0: Iya.
2: Dengan bandal gulingnya juga.
0: Betul. Langsung bobo cantik ya Bu Janura ya.
2: Iya, sambil mendengarkan lagu RRI Pro 1 dan Pasar. Itu di siaran dengan Dan Linda yang cantik.
0: Oke sih ya Bu Janura. Silakan Bu Janura, mau request lagu atau mau
2: lagunya
0: langsung?
2: Lagunya And I Love You So.
0: And I Love You So dari?
2: So dari Ferry Komo.
0: Ferry
2: ya, Fred Edward, Robert iya kok.
0: Oke, coba Linda cariin ya. Silakan kalau mau salam-salamnya.
2: Iya, salam-salam. Tadi Mbak Ratna yang dari Manado kan?
0: Iya
2: ya.
0: Betul.
2: Ya, selamat malam ya, salam kembali rajin-rajin ya, naik di udara di RRI Pro 1 dan Pasar ya. Selamat malam ya buat Ibu Rama, Mbak Rama, buat Ibu Wigati, buat Mbak Indi ya, selamat malam Bu Ani, Bu Bunda Yos, selamat malam Bu Resmi, buat Bu Kartika ya, selamat malam ya, buat Bu Rai juga. buat apa Pak Widi, ya Adi Yudhistira, Pak Sandi juga, Pak Arya Astra juga, Pak Ketut Gede ya, Mat Malam. Kalau pindah Lampung gimana kabar? Ya buat Mak Mangku di Kelungkung, buat Pak Nyoman Negara, yuk silakan naik Pak Made di Tabanan, Pak Nyoman Sefa Gianyar, Mat Malam. Buat Kang Ahmad Irwan di Bandung gimana kabar? Ya silakan naik sekarang. Yang sudah sepak bolanya sudah selesai. Yang penting sudah gini Argentina tidak dapat juara satu.
0: Argentinanya kalah.
2: Iya. Tapi merayakan juga kan akhirnya yang dapat kan Spanyol ya.
0: Spanyol betul.
2: Iya, 1-0 gininya tuh kasihan. Karena kena kartu merah itu satu jadi pemainnya coba 10 orang betul. Yang tidak kalah ya enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa gantian. Kan tahun kemarin udah. Sebelumnya kan udah ya. Argentina.
2: Iya, dan cry for me Argentina juga lagu kenangan. Senang saya. Ya, lanjut salam tuh nih. Buat Pak Patami di Kerangasem. Ya, buat Pak Tuarga juga di Singaraja Mangkurumo, Jawati. Ayu Mas di mana Mas Sohi?
0: Ayu Mas Sohi.
2: Di,
0: Maluku.
2: Ya, Maluku ya Mat Malam. Kalau Ayu Singaraja juga ada. Ya buat Yawati Mangkurumo ya. Mangku Yudi Riwawa juga Mangku Mariarto dia rajin pagi-pagi udah gini begitu siaran radio sudah dia sudah naik ya Mangku Mariarto dengan Pak Mangku Wangso juga ya udah semua-semuanya para cipit cinta senang malam dengan penyiar kita yang cantik.
0: Iya.
2: Operatornya siapa Nan?
0: Pak Wayan Suitra malam ini.
2: Pak Wayan, ya. Selamat buat kita Pak Wayan. Yo, ya temaninlah Nolima di studio ya. Ya, oke.
0: Okay.
2: Okay. Makasih nanti lagi-nya. Nanti naik lagi.
0: Oke,
2: kalau enggak ngantuk,
0: Betul kalau enggak ngantuk. Kalau ngantuk bobo ya, Bu Janira ya.
2: Ya bobo iya, harus Ya,
0: okay. Sama-sama Bu Janira, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini sebagai pembuka di line WhatsApp. Kalau sebelumnya pembuka di line telepon ya, ada Kak Ratna ya, ada Ibu Ratna di line telepon. Terus ada Ibu Janura juga. Oke, sepertinya sudah ada lagi yang masuk ke line telepon. Langsung saja kita sapa dulu. Halo, selamat malam dengan siapa di mana nih?
3: Selamat malam. Oke, nanti malam ini dari Tapanuli.
0: Dari Bang Luhut di Tapanuli.
3: Iya, betul.

0: aku belum tahu kalau di situ ada banjir.
1: Oh, okay.
0: Jadi aku tahu juga itu.
1: Okay. Berarti kalau Bung Luhut mah aman ya wilayahnya ya?
0: Iya, aman di daerah saya. Tapi yang bulan 5 kemarin ada banjir di daerah Tapanuli, cuman itu di daerah persawahan. Gagal panen. Tadi.
1: Soalnya masuk di berita juga itu kemarin, Linda sempat baca tuh.
0: Iya, memang itu. Makanya kemarin malam pas bangun di Nyaran, pengertinannya seperti itu, siapa tahu saya hadir, gitu kan. Ya, itu sih, makanya saya kedupaan bilang itu yang banjir yang tadinya terendam jadi gagal panen. Yang saya ingat cuma di daerah Darutung sana yang banjir.
1: Oke, siap Bang Luhut, yang penting aman semua. Oke, silakan Bang Luhut, mau request lagu atau mau langsung kirim-kirim salamnya?
0: Ini lagunya bebas apa mancanegara gimana?
1: Lagunya masih bebas nih sampai jam 10 nanti.
0: Oh, masih bebas. Berarti aku dengerin lagunya dari yang ini, gimana tadi ya? Kalau dari inilah, dari Hari Parintang itu ada.
1: Hari Parintang?
0: Iya.
1: Judulnya?
0: Tangan Tak Sampai.
1: Tangan Tak Sampai?
0: Iya.
1: Coba Linda, harus cari dulu nih.
0: Sebentar. Iya, sebentar mencari, salam-salam dulu.
1: Boleh, silahkan. Salam-salam.
0: Salamnya yang pertama buat Mbak Linda. Selamat usia dan tempat, dan tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati.
1: Terima kasih.
0: Jadi, ada juga Ibu Janur yang baru turun. Ada Bunda Selin, Ibu Indi, Ibu Kartika, ada Ibu Dewati, Tete Dinda di Bogor, ada juga Barahma di Padang, ada Bung Leman di Lampung, ada juga Pak Widi di Tokyo, Bu Farida dari Palu, ada Bang Ahmad Irwan, ada juga Pasanggulan, Tuamanku, Bang Krispati, Bang Sandi, ada Bang Anwar, ada juga Bu Gemas, ada dan semua-semuanya lah yang mendengarkan.
1: Oke.
0: Gimana? Ini untuk lagunya.
1: Bung Luhut, ini untuk lagunya yang Hari Parintang nggak ada nih, Bung?
0: Nggak ada ya.
1: Ada yang lain tidak?
0: Oh, kalau begitu dari... Kalau dari ini, Christine Panjaitan.
1: Christine Panjaitan yang judulnya?
0: Judulnya Katakan Sejujurnya.
1: Katakan Sejujurnya. Katakan apa nih?
0: Iya, itulah. Itu cuma lagunya sih. Gak kebawa hati karena ini, karena enak dengar lagunya.
1: Okay, coba nanti ada nih kayaknya sih kalau yang ini.
0: Iya, ada.
1: Christine Panjaitan, iya, ada.
0: Iya, okay, lagunya ditunggu buat Mbak Linda. Selamat bertugas sampai jumpa. Selamat malam, terima kasih. Horas,
1: selamat malam. Terima kasih kembali sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Ada Bung Luhut ya. Untuk yang Christine Panjaitan, Katakan Sejujurnya ada. Nanti kita putarkan ya Bung Luhut ya. Siap. Berikutnya, ada Ibu Wigati nih yang sudah masuk nih. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Apa kabar?
1: Kabar baik Ibu Wigati. Bagaimana kabarnya di sana?
2: Baik-baik, sehat.
1: Puji syukur, sehat-sehat semua ya.
2: Iya, sama siapa ini, Mbak Linda?
1: Sama Linda di sini.
2: Iya, sama siapa, ditemani siapa?
1: Oh, sama siapa?
2: Bung Bayu lagi.
1: Oh, enggak, kali ini kita sama Bapak Wayan Sumitra, Bapak Wayan. Gung Bayunya kemarin untung langsung kabur, dia gak mau diculik katanya.
2: Mau tak culik malah kumpet.
1: Takut katanya. Aduh.
2: Aku selamat malam Pak Wayan. Sehat-sehat juga, semangat ya.
1: Siap, sudah tersampaikan.
2: Okay. Lagunya tahun berapa? Bebas.
1: Tahunnya masih bebas nih. Lagu Indo, masih lagu bebas. Manca masih bebas. Sampai jam 10 nanti baru kita lock.

0: Sampai jam 10. Lagunya Sirling Hats.
1: Judulnya?
0: Iya, Sirling Hats dari varian Sid.
1: Sirling Hats.
0: Iya. Dan enggak ada. Ada. Kayaknya pas kapan ya saya minta sama Mas Dharma apa ya?
1: Dari siapa ini? Ininya penyanyinya?
0: Filiset.
1: Coba Linda carikan dulu,
0: apabila ada muncul.
1: Ada tidak ya?
0: Ada dong.
1: Mungkin buat salam-salam dulu nih sambil Linda cari ini.
0: Salamnya buat Mbak Linda ya. Sehat-sehat selalu. Pulangnya hati-hati.
1: Siap.
0: Deket ya.
1: Deket.
0: 5 menit. 5 menit sampai kamar.
1: Kok tahu?
0: Iya tahu. Tahu lah.
1: Tahu dari siapa?
0: Betalayan. Oh, ada deh.
1: Kalau nggak dari Bang Wandi, paling dari ini, dari Bang Dharma.
0: Dari siapa? Tadi siang sama Bang Wandi sama Mbak Indah. Tadi siang. Sore sama Mbak Santiari.
1: Iya, betul.
0: Malam sama Mbak Linda.
1: Betul. Soalnya kalau yang Mas Dharmanya tadi pagi udah ini dia nonton bola bareng. Iya, nonton bola, dengar bola.
0: Iya, dengar bola. Terus salamnya. Sekarang lagi itu apa, Mas Dharma? Bayar tidur ya. Ya, Mas Dharma ya, bayar tidur. Terus salamnya buat Bu Janura. Tadi yang pertama siapa ya?
1: Tadi ada Ibu Ratna dari Manado.
0: Terus ada ini, aduh,
1: siapa?
0: Suka lupa. Pak Widi. Ini kalau enggak baca kan kalau cerita dulu jadi lupa. Terus buat Bu Janura, Bu Resmi, Bu Ani, Bu Indi, rujaknya mana Bu Indi?
1: Bu Indi, rujaknya mana?
0: Iya, tadi udah tak kirimi mangga muda.
1: Udah dikirimin mangga muda, berarti tinggal dikirimin rujakannya gitu ya?
0: Iya, kirimi sambelnya.
1: Kok enggak dikirim ke ini sih? Enggak dikirim ke Pro 1 nih? Enggak nyampe.
0: Dikirim ke Ketawa Ketiwi. Kirim gambar.
1: Bu Gati, lagunya kok enggak ada ya Bu Gati tadi?
0: Enggak ada. Enggak ada ya, ganti. Sudah dari Richard Anderson.
1: Richard Anderson yang judulnya?
0: Judulnya Sun.
1: Sun. Sun Kiss.
0: Ada. Enggak pakai kiss. Masa pakai kiss? Sun Kiss beda ya. Mencium matahari.
1: Ya, biar pas
0: kalau,
1: gitu
0: ya. kalau itu kan menggapai matahari.
1: Iya. Ada kalau yang ini ada.
0: Ada dong. Soalnya itu tahun 80 mesti ada, kalau sering memang enggak ada. Ya, siapa tahu diajak terus diputerin gitu loh. Sering baru, soalnya baru Juni kemarin.
1: Oi, belum update nanti.
0: Baru 2 bulan ya.
1: Iya, belum update nih. Memang harus digebrak-gebrak dulu biar diupdate.
0: Itu jatahnya Pro 2.
1: Oke, lanjut nih.
0: Oke, lanjut ya. Tadi sampai Bu Indi ya. Bu Farida, Bu Ani, Mama Yoseli, selamat malam Mama, salam sehat. Terus ada Mbak Rahma ya. Ada Bang Luhut, ada Mas Sandi, ada lagi Pak Widi, beli Govinda, beli Arya, Pak Ketut Gede, Pak Made, Pak Mangku. Terus siapa lagi? Yang belum disebut nanti ngaco, tunjuk jari aja.
1: Yang belum disebut nanti panggilnya di ini aja di grup ketawa ke
0: Iya.
1: TV gitu ya.
0: Kadang enggak hafal ya.
1: Iya.
0: Kalau sudah turun baru inget. Oke ya.
1: Oke.
0: Salamnya buat semua aja. Selamat
1: Oke.
0: malam.
1: Selamat
0: Selamat
1: malam.
0: istirahat. Makan. Sudah makan, Mbak Lina?
1: Sudah dong. Sudah
0: Udah
1: makan.
0: bakso ya?
1: Sudah ngebakso.
0: Bakso ya?
1: Betul. Itu spesialis kalau mau masuk malam harus ngebakso dulu.
0: Harus ngebakso dulu. Katanya enak itu dekat RRI baksonya. Bakso
1: Betul.
0: tahu, ada tahunya. Oh, tahu ya? Berarti tahu kan?
1: Pasti ini yang suka cerita nih Mas Wandi nih, begini-begini nih.
0: Best friend.
1: Best friend.
0: Oke,
1: okay.
0: terima kasih ya.
1: Oke,
0: Selamat
1: siap.
0: malam.
1: Selamat
0: Terima
1: malam.
0: kasih.
1: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye Ibu Wigati. Ini kalau Ibu Wigati muncul biasanya memang langsung ketawa dulu nih. Jadinya kan ikut ketawa ya. Gimana ya? Oke, karena sudah ada 4 penelpon, kita stop dulu ya. Kita puterin dulu lagu-lagu yang mau di yang mau di lagi yang tadi udah di request. Nanti kita lanjutkan lagi setelah 4 lagu ini sudah kita putarkan bersama-sama. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: pendengar masih di 105,2 FM Persatukanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah putarkan lagu-lagu yang di request ya. Ada 4 lagu yang tadi di request. Ada yang terakhir lagunya Richard Sanderson dengan judulnya Sun, tapi bukan Sun Kiss. Oke pendengar, tadi sepertinya sudah ada juga yang masuk ke line telepon kita. Jadi kita angkat dulu yang di line telepon ya, yang di 0361-222-161. Halo, selamat malam. Oh, terputus ternyata pendengar yang di line telepon. Kalau gitu kita pindah ke yang di line WhatsApp nih, yang sudah langsung standby. Ada Ibu Kartika, halo selamat malam.
1: Halo, selamat malam, senandung malam. Dengan Mbak siapa?
0: Dengan Linda, Ibu di sini.
1: Mbak Linda, iya. Gimana kabar Mbak Linda?
0: Kabar baik, Kasenggara, alhamdulillah Ibu Kartika. Ibu Kartika gimana iya. Kabarnya?
1: Sama, baik juga. Astungkare, baik-baik aja.
0: Baik ya.
1: Malinda, malam ini lagu apa yang bisa di request?
0: Lagunya masih bebas nih sampai jam 10.
1: Masih bebas
0: masih
1: ya?
0: Bisa lah satu lagu bebas nih. Satu dua lagu bebas.
1: Lagunya siapa ya?
0: Siapa, hayo.
1: Aduh.
0: Hayo.
1: Kok gak dipikirin dari tadi, lupa nanti.
0: Ayo,
1: lagunya
0: ayo.
1: Siapa ya?
0: Lagunya siapa?
1: Yang di situ aja. Ada lagunya siapa ya? Bisa request lagunya ini ya. Republik.
0: Republik.
1: Sakit aku sakit.
0: Sakit aku sakit. Sakit aku sakit.
1: Iya. Dari Republik.
0: Sebentar. Republik yang sakit aku sakit judulnya gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Linda cariin. Silakan kalau mau salam-salam.
1: Iya, mau salam-salam dulu ya.
0: Boleh, boleh. Silakan.
1: Barusan siapa aja yang udah masuk, Mbak?
0: Tadi ada Ibu Ratna di Manado, Ibu Janura, ada Bung Luhut, ada Ibu Wigati.
1: Udah banyak ya, baru monitor saya. Lupa.
0: Enggak apa-apa.
1: Kasih aku sendiri. Oke. Okay. Lihat jamnya ya. Ibu Indi gimana kabarnya ya? Udah masuk belum-belum ya?
0: Bu Indi belum nih, belum kelihatan
1: belum ya. Belum ya. Semoga aja lagi monitor ya. Ada Ibu Wigati, Bang Luhut, ada Mbak Rahma, ada Bunda Farida juga ya. Selamat malam. Juga ada Bang Sandi, ada Ibu Anik Gunung Talang ya. Ada Bunda Yos juga. Ada Ibu Gemas ya, gimana kabarnya? Juga ada Bang Sandi, ada Pak Putu Benese, ada Pak Kasanggulan, ada Pak siapa yang ada di Kelungkung ya? Pak Mangku ya?
0: Pak Mangku, siapa lagi?
1: Terus ada Bigo Pinda, ada Pak Widi Made, ada Kenaro juga. Ada siapa lagi? Ada Pak Arya, ada Pak Ketut. Mbak Rahma udah ya?
0: Udah.
1: Mbak Rahma, Ibu Janura juga ya. Selamat malam Ibu Janura. Kemudian ada Ibu Resmi. Ada siapa lagi? Pekak Sanggulan udah. Ada Mang Diawati, gimana kabarnya ya? Juga ada Bigo Pinda, ada Bang Benijo, ada Bang Luhut, udah ada siapa lagi? Ada Bang Krispati, ada Bang Anwar juga ya. Dan salamnya buat kesemuanya yang ada di Ketawa Ketiwi semuanya ya.
0: Oke, siap. Udah,
1: ibu siapa namanya itu yang lupa kemarin tuh, aduh, yang baru sekali masuk itu lupa saya.
0: Siap,
1: ya semoga aja lagi dengerin ya.
0: Oke. Pokoknya semua-muanya ya.
1: Ya buat kesemuanya aja, selam kompak persahabatan di udara aja ya.
0: Siap.
1: Semuanya
0: dah.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Buat Mbak Linda, makasih waktunya ya dan selamat bertugas sampai tuntas.
0: Siap.
1: See you.
0: Terima kasih Bu Kartika. Selamat malam dan selamat beristirahat Ibu Kartika. Nanti untuk lagunya kita putarkan ya, lagunya Republik. Untuk yang lainnya yang mau bergabung tentu masih boleh di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Waduh, ini telepon WhatsApp-nya masuknya tidak bisa diangkat nih sepertinya. Saking banyaknya nih yang berusaha masuk bersamaan nih. Jadi tidak bisa diklik dia. Sabar ya, nanti kalau misalkan untuk yang lain telepon, kita coba dulu. Oke, nah ada yang sudah masuk di line telepon, kita angkat yang di line telepon dulu ya. Karena yang di WhatsApp ini entah WhatsAppnya error apa gimana ya, nggak bisa diangkat ya. Satu-satu mungkin ya. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Anwar, apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar balik gimana, Mbak Linda?
0: Alhamdulillah baik, Bang Anwar.
2: Iya, malam ini malam ketawa ketiwi ya, setiap
0: iya,
2: malam.
0: Iya, benar, malam ketawa ketiwi, ketawa ketiwi bersama kita.
2: Ih, bagaimana ini nggak angin? Di sini angin, Pak.
0: Hmm?
2: Di sini angin.
0: Angin apa nih?
2: Angin dari timur selatan.
0: Angin malamnya sepoi-sepoi berarti?
2: Kayaknya agak sedikit kenceng, Pak. Kalau di luar itu dingin, Pak.
0: Oke, di luar dingin. Berarti di dalam aja tarik selimut, Bang Anwar.
2: Iya, tapi kalau saya lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman di luar ini, Pak.
0: Oke, oke. Silakan Bang Anwar, mau request lagu atau mau langsung kirim-kirim salamnya?
2: Ya, pastinya langsung kirim-kirim salam ya.
0: Oke, boleh, silakan.
2: Yang pertama untuk Mbak Linda, selamat bertugas.
0: Siap.
2: Dan juga ada Bu Kartika. Ada Bu Indi. Dan juga ada Mas Ramadan. Ada Pekas Sembilan, Bu Janura, Bunda Yos, Bu Wiga. Ya, untuk semua-semua dulu ya, Mbak Linda ya.
0: Oke, siap Bang Anwar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Anwar sudah bergabung pada malam hari ini. Oke, kita langsung ada yang masuk. Akhirnya yang di WhatsApp bisa dipencet. Ya, langsung kita sapa dulu. Ada Beli Govinda. Halo, selamat malam Beli Govinda.
3: Selamat malam Tabikun.
0: Tabikun. Kalau Tabikun, jawabnya apa Beli Govinda?
3: Ya pun.
0: Ya pun, oke. Ya pun, ulang-ulang Bli, ulang biar kita bisa.
3: Tapi pun.
0: Ya pun, gitu ya Bli ya.
3: Ya, kalau okay. Seperti Sundanya Prasun, Rampes, Bali,
0: Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Gitu ya.
0: Oke, siap.
3: Govinda ya.
0: Kenapa?
3: Masih kenal dengan Govinda?
0: Masih.
3: Nomornya masih disimpan nggak? Coba chat dulu, lu hilang nomornya tuh.
0: Nggak tahu ya, aku juga nggak ngotak-ngatik soalnya.
3: Yang nggak maksudnya nomor saya, mudah-mudahan simpan di sana.
0: Oh, okay,
3: di sini, okay. Tak kontak saya kalau nggak keberatan. Mm-hmm. Kalau ke, ya tak boyong nanti ke Lampung dirimu.
0: Oke, oke, nanti kita cek ya, Beli Govinda ya.
3: Ya, ya kan kalau enggak ini aja nanti dicatat, nanti di WA gitu, maksudnya di apa gimana gitu. Ya saya nyimpan nomornya, tapi enggak pernah utak ketik apa istilahnya, ya aneh-aneh itulah untuk ngede-ngede. Atus gitulah kalau boleh, kalau enggak ya enggak apa-apalah keberatan, tak bawa ke Lampung sekali lagi gitu.
0: Oke, oke, Beli Govinda. Silakan Beli Govinda, mau request lagu atau mau langsung kirim-kirim salam nih, mumpung masih sebelum jam 10 masih bisa lagu bebas. Kalau nanti jam 10 lagunya udah dikunci kayaknya mancanegara deh kayaknya ya, tapi Linda juga lupa soalnya.
3: Ya, untuk pendengar di mana saja berada, lagu putar belakangan aja sambil cari.
0: Oke.
3: Ya salam perwakilan dari pendengar yang ada di mana saja berada di malam hari ini lagi menikmati kumpul bersama keluarga, andai tolan, saudara dekat maupun jauh, karena dengan Pro 1 kita bisa menemani di sela-sela mau rehanan atau mau ke ranjang tidur ke lagi maksudnya ke keperaduan untuk bobo, jadi sempatkan untuk mendengarkan Pro 1 Denpasar, mencuap-cuap, mendengarkan suaranya Mbak Lina, gitu kan. Ada yang penasaran, ada yang enggak, termasuk Govinda penasaran gitu.
0: Oke.
3: Okay. Kalau datengin stasiun studio RRI Denpasar udah keseluruhan dari Pro 1, Pro 4 udah saya mampiri, kalau nggak salah itu tahun 2023 gitu ya.
0: Okay.
3: Untuk RRI Singaraja udah tiap saat mampir ke sana gitu. Nantilah rencana, nanti kalau Astungkara ada rezeki, saya mau kembali mengembara ke Pulau Dewata, tanah kelahiran, yang terutama dulu kunjung saudara yang ada di Denpasar, yang ada di Karangasem, yang ada di Grogak maupun yang di Seririt, Singaraja, terus mampir ke RRI Denpasar. Okay. Siapa tahu kami itu bisa kunjungan, bisa duet dengan Mbak Linda.
0: Oke, siap, ditunggu beli Govinda kedatangannya. Oke.
3: Okay. Siapa lagi keselak, nih? Lagunya apa ya? Ayah aja lah.
0: Ayah dari siapa nih?
3: Ya mana aja, yang penting asik didengar. Dan sekali okay. lagi sebelum saya pamit, apa namanya, sekali lagi nanti WhatsApp kalau nggak ingat atau lupa nggak apa-apa. Terus perwakilan dari pendengar, terima kasih yang sudah selalu menyapa beli Govinda. Karena ini perwakilan, nanti kalau udah yang udah masuk. Oh iya, buat yang ada di Tokyo, di Madi, itu selalu menyapa beli Govinda juga, Bu Kartika juga, dan semuanya tanpa terkecuali. Buru-buru buat Ayu juga di Maluku, Pak Rija juga di sana, juga Teh Dinda juga, terus siapa lagi, dan semua deh yang lagi mendengarkan di malam hari ini. Dan sekarang akan mendengarkan suara hatimu dan menunggu WhatsApp-nya ke beli Govinda di nomor yang teleponin. Terima kasih, selamat bertugas, Tabi pun.
0: Ya Kun, terima kasih kembali beli Govinda sudah bergabung pada malam hari ini. Itu dia tadi ada beli Govinda sama tadi kita ada Ibu Kartika ya yang request lagu Republik. Nah karena jam 10 nanti mau di lock lagunya, jadi kita langsung putarkan dulu sebuah lagu dari Republik dengan judulnya Sakit Aku Sakit. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan pasar malam ini.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.
6: Ya, masih di 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah dengarkan satu lagu terakhir yang mancanegara, yang Indonesia ya, dari Republik Sakit Aku Sakit. Nah, ternyata di jam 10 ini kita sudah di-lock. Lagunya sudah di-lock di mancanegara 80-90-an. Jadi yang bisa di-request cuman lagu mancanegara 80-90-an saja. Oke. Sepertinya sudah ada yang masuk di line telepon kita, langsung kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
6: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
7: Selamat malam kembali, Rina.
6: Selamat malam.
7: Iya. Capek banget nih hari ini.
6: Capek kenapa, Mister Bro?
7: Ya, tapi ya coba untuk menghibur diri ya.
6: Oke, menghibur tapi diri.
7: Ya, jelas, happy aja deh ya.
6: Oke, betul. Harus happy memang, Mister Bro.
7: Iya, kita harus happy banget karena Argentina kemarin sebenarnya sih saya sudah cat ya. Jadi begitu babak pertama, yang kedua tetap 0-0. Ya untung aja saya cat, dan untuk selanjutnya perpanjangan waktu saya tidak ikut akhirnya. Nah, karena saya kan satu buat Argentina, nol buat
6: Spanyol.
7: Spanyol.
6: Oke, jadi, berarti pas ya?
7: Ya, untuk babak pertama, yang kedua ya udah selesai sudah, saya nggak ikut lagi. Iya, kalau sampai ikut lagi perpanjangan waktu, karena perubahannya kan sudah berbeda pemainnya itu. Apalagi sudah dikasih kartu merah Fernandes, jadi. Iya. 10 lawan 11 kan sudah gak cocok banget.
6: Sudah gak imbang, betul.
7: Ya untung, jadi gak sampai terlempar 22 juta.
6: Waduh, ngeri kali nih, oh, Mas Bro.
7: Ya. Jadi saya sedih, saya bergetar. Jadi situasinya 0-0 terus dari awal sampai yang kedua.
6: Oke.
7: Terus perpanjangan waktu saya telepon balik mereka. Saya bilang, ya oke lah kalau gitu. Sampai di sini aja dulu.
6: Ngeri nih.
7: Jadi lanjutin. Ya.
6: Ngeri ini teman-teman yang punya FIFA ini. Nih.
7: Iya, maunya sih beliin handphone buat temen. Iya.
6: Oke, oke. Mas Bro, udah nih, kita langsung masuk nih. Mau request lagu, mau kirim-kirim salam buat teman-temannya atau gimana nih?
7: Iya, lagunya lagu Indonesia ya.
6: Lagu mancanegara 80-90.
7: Oh iya, 80-90 ya. Sebenarnya banyak punya lagu, jadi yang termemori banget ini kalau bisa si Daniel Sauleha aja ya.
6: Daniel Sauleha yang?
7: Yang Don't Slip Away This Time ya.
6: Don't Slip Away. Coba Linda carikan dulu.
7: Iya. Yeah.
6: Salam-salamnya dulu mungkin, Mr. Bro.
7: Salamnya buat yang udah masukkan tadi, saya sudah monitor dari awal ya. Halo.
6: Iya.
7: Ada siapa tadi itu yang pertama ya?
6: Ada Ibu Ratna.
7: Ibu Ratna ya?
6: Iya.
7: Malam Ibu Ratna di Manado kayaknya tadi.
6: Betul.
7: Salam balik dari Mas Bro. Tentu happy ending ya, as usual di Manado. Jadi saya kalau ingat di Manado itu dulu waktu sama Mami Adel dengan menikmati cakalang di situ. Jadi selamat buat Ibu Ratna, salam kembali ya. Juga ada Wijati di Wonosobo ya, meskipun bagaimanapun saya pasti ke Wonosobo ya. Pasti suatu saat pasti saya suka nasi pecelnya di situ. Jadi ketimbang di Kediri Madiun ya, saya suka di Wonosobo karena saya suka kemana-mana. Terus salamnya juga buat ya, Januraga di Bangli ya. Jadi yang sorry banget saya kemarin juga sempat nge-break. Jadi hari ini saya hanya ingin request lagu dari Linda, menantu saya di studio. Menantu saya ini akan saya ajak anak saya ke studio, jadi biar tahu anak saya. Jadi ibunya itu orang Australia dan bapaknya orang Bali. Saya sendiri Mr. Bro ya.
6: Mr. Bro.
7: Iya. Jadi mungkin ada jodoh, mudah-mudahan saja Linda ya. Tapi Linda orang Jakarta.
6: Bisa
7: saya buatkan villa di Canggu saja deh.
6: Aduh, ngeri nih pembahasannya nih.
7: Ya dengan teman di situ, jadi saya punya teman itu di situ untuk dibuatkan villa buat anak saya dengan Linda. Jadi Hotman Paris saya akan segera telepon dia.
6: Hotman Paris sekarang ini telepon. Oke. Ini Mr. Bro, ada salam nih dari Bu Januraga, katanya selamat malam buat Mr. Bro yang ganteng, salam sehat.
7: Oh iya, salam cantik juga. Saya memang ganteng loh, orangnya ganteng banget saya, terus jujur aja ini. Jadi bukan bikin-bikin ya, bukan apa namanya. Jadi memang ganteng orang laki, bukan garang tenges gitu ya.
6: Oke.
7: Kalau garang tengis kan ganteng daripada garang ulat gitu ya.
6: Lanjut, Mr. Bro.
7: Luhut tadi ya. Salam kembali Luhut. Horas macua-cua. Jadi mungkin saya juga akan ke Makassar situ ya. Dia akan juga sewaktu-waktu bisa jumpa Luhut di
6: Tapanuli.
7: Luhut di Toli apa namanya itu?
6: Tapanuli, Bung Luhut di Tapanuli.
7: Tapanuli ya. Ya Luhut, malam Luhut ya, mudah-mudahan bisa selalu eksis selalu. Jadi kebetulan dia panggil nama-nama saya Pekak Sanggulan, tapi saya tidak pakai sanggul, orangnya gundul, tidak pakai rambut. Jadi kalau saya ke studio mungkin diketak sama Linda kayaknya. Tapi jangan coba-coba ketak mertua ya.
6: Aduh.
7: Jadi mai tua ini nanti jangan dipukul kepalanya.
6: Oke, lanjut. Luhut
7: tadi Gunung Galang juga ya. Kartika juga tadi saya dengar ya. Malam Kartika, kalau musim durian saya akan minta satu aja. Saya akan nikmati di Mondok Bestari. Ada Diawati juga di situ ya. Diawati di Tiga Wase, malam juga Ibu Retne di Teja Gula juga ya. Ya buat Bapak Widi di Tokyo, sekali jauh, tetap jauh. Jadi jangan tinggalkan Bali. Bali tidak kurang apa-apa. Bali ada semua, bunga sakura ada, Jadi buat apa kan itu Tokyo ya? Jangan tinggalkan Bungkulan, sebab itu tempat saya di Bungkulan itu. Jadi Singa Raja Bungkulan, okay. Ya. Terus juga buat Indi juga ya, juga buat Bunda Yos juga, juga buat Sandi di Monang Maning, ada juga Pak Madi Suarga dan Cabanan ya.
6: Okay.
7: And then juga buat yang lagi siaran ya, okay. I love you everybody,
6: okay.
7: Menantu saya yang cantik.
6: Mm-mm.
7: Halo.
6: Iya.
7: Iya. Selamat tugas menantu saya yang cantik.
6: Selamat.
7: Bye-bye.
6: Bye-bye. Selamat malam. Terima kasih Mr. Bro sudah bergabung pada malam hari ini. Nah, berikutnya ada lagi nih yang sudah bergabung, ada Bunda Yosli. Langsung kita sapa saja. Halo, selamat malam. Halo, Bunda.
8: Halo, selamat malam juga.
6: Selamat malam, Bunda. Waduh, radionya kayaknya deket atau gimana nih?
8: Gimana, Lin?
6: Iya, udah aman? Ya. Oke. Okay.
8: Sehat-sehat, Pak.
6: Sehat, Tas Tenggara, Bunda. Puji Tuhan.
8: Puji Tuhan. Lagunya ikut ini aja, peka.
6: Lagunya ikut peka aja, oke. Okay.
8: Mau salam-salam dulu
6: ya? Boleh, silakan, Bunda.
8: Itu Bu Janura, mat malam. Bu Windy juga mat malam. Bu Gemas, Bu Ani Kuntala, Mami Adel, mat malam. Bu Ani Ayu Cantiku, mat malam juga. Bu Nana, mat malam. Bu Ayu Dimasohi, mat malam juga. Bu Farida, Bu Kartika, mat malam. Bu Widiawati, mat malam juga. Bu siapa? Diola. Mat malam. Untuk bapak-bapaknya, Pak Widi di Tokyo bersama keluarga juga mat malam. Pak Krispati, mat malam. Pak Ken Arung juga mat malam. Pak Putu Bendesa juga mat malam.
6: Ayo.
8: Siapa lagi nih?
6: Siapa lagi?
8: Pak Adelai,
6: alias
8: Peka, mat malam. Pak Anwar juga mat malam. Pak Sandi, mat malam.
6: Siapa lagi?
8: Pak Andi Yudhistira.
6: Oke. Okay.
8: Mat malam semuanya.
6: Oke. Okay.
8: Mat istirahat.
6: Siap.
8: Mat bobo sampai pagi nanti. Untuk Linda bersama operatornya, mat juga sampai sore nanti.
6: Oke. Okay.
8: Pulangnya hati-hati.
6: Siap, Bunda.
8: Salam untuk keluarga.
6: Siap.
8: Tuhan memberkati kita semua.
6: Amin. Yo.
8: Dadah.
6: Dadah. Selamat malam, Bunda. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Untuk lagunya nanti katanya ikut sama Peka Sanggulan aja ya. Oke, nanti lagunya Daniel Sahuleka akan kita putarkan. Untuk yang lainnya tentunya masih bisa nih bergabung, baik melalui telepon di 0361 222 16.

0: masing-masing kita ya, Lin.
1: Betul, betul. Amin, Tetes. Silakan Tetes mau request lagu atau mau langsung kirim-kirim salamnya.
0: Oke, lagu mancanegara ya, sayang ya.
1: 8 mancanegara 80-90-an tapinya.
0: 80-90. 25 menit dari MLTR.
1: 25 minutes dari MLTR. Oke, coba Linda cariin ya. Silakan kalau mau salam-salam, Teteh.
0: Oke, doa terbaik untuk Linda. Dengan siapa malam ini yang temanin Linda?
1: Dengan Bapak Wayan Suwitra malam ini kita.
0: Wayan, puna pigatelu nih Pak Wayan. Rahajeng wengi Pak Wayan. Ada Lin lagunya?
1: Ada. Nanti kita putarkan.
0: Oke, thank you kalau gitu. Terus Teteh mau jumpa, selamat malamnya antaranya ya. Tadi sempat dengar Pak Dapeka Sanggulan ya.
1: Betul.
0: Selamat malam juga untuk Bunda Yos tadi ya. Lanjut, selamat malam juga untuk Ibu Indi, Ibu Janura, Gek Mas juga, dan Bu Resmi.
1: Apalagi kah? Siapa lagi? Ayo.
0: Mas Andi di Menang Maning. Ada juga Bung Kris Pati di NTT. Tepatnya di Sumba. Di NTT juga tepatnya di Kupang ada Diona. Yang punya Bengkulu, Bang Andi Yudhistira. Ada juga yang punya Wonosobo, Ibu Wigati. Coba lagi Pak ini ya. Pak Mangku juga selamat malam. Dan siapa lagi kah? Oke lah, next time deh yang lain.
1: Siapa lagi ya?
0: Tete baru ini, baru siap mandi karena tadi luar biasa, agak sibuk dan panas sekali. Senang deh, segar.
1: Betul.
0: Oke lah, Linda, dilanjut. Thank you, selamat malam.
1: Bye-bye. Terima kasih Tete Dinda sudah masuk ke malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat ya Tete. Nanti lagunya kita putarkan ya Tete. Oke, yang lainnya yang mau bergabung, mungkin kita tahan dulu ya. Tahan dulu karena tadi sudah ada lagu yang harus kita putarkan. Tadi ada lagunya Daniel Sahuleke yang Don't Sleep Away This Night. Tapi sebelum itu Linda juga mau info nih, tadi sempat beli Govinda kan request lagu Ayah ya, tapi ternyata lagunya sudah lewat jam 10, jadi sudah ke-lock ke mancanegara. Terus tadi Linda udah konfirmasi nih ke beli Govinda, katanya boleh diganti lagu apa aja. Nanti kita putarkan ya untuk beli Govinda nih. Linda mau puterin salah satu lagu kesukaannya Linda, yaitu dari Air Supply dengan judul Goodbye. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, kita putarkan dua lagu ini terlebih dahulu. Nanti kita lanjut lagi sesi teleponnya. Tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus aja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit, mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hey, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya, ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
3: Ya, kembali lagi di 105,2 FM Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih bersama Linda di sini di Denpasar malam ini. Tadi Linda lupa bilang kalau tadi juga ada lagu yang di request sama Tete Dinda ya. Lagunya MLTR yang judulnya 25 Minutes. Okay. Karena sudah ada yang masuk nih teleponnya di line telepon kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
4: Selamat malam Kak Linda.
3: Selamat malam, dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak
3: Putu Bandesa. Oke, selamat malam Pak Putu Bandesa. Apa kabar?
4: Ya, kabarnya sehat. Gimana baliknya Kak Linda, sehat ya?
3: Sehat Bapak.
4: Lagunya sekarang apa Kak Linda?
3: Lagunya mancanegara Pak.
4: Ya, lagunya Kun Sanjaya.
3: Oke, siap. Mancanegara.
4: Salam dulu Kak Linda.
3: Silakan Bapak Putu Bandesa.
4: Untuk Ibu Farida, selamat malam. Ada juga Bu Ayu juga di Maluku, selamat malam. Ada Bu Janura, selamat malam. Ada Bang Sandi, ada Bu Anik Nungtala, selamat malam. Ada Bu Nayos, selamat malam juga. Ada Kak Sanggulan, apa kabar, selamat malam. Ada Ibu ini, malam Bu ini, ada Dewati, Bu Kartika juga, selamat malam, apa kabar. Ada Bu Pinda di Sinaraja, selamat malam. Ada Ibu Resmi, selamat malam, apa kabar. Ada juga Pak Widi, malam Pak Widi, mudah-mudahan sehat keluarga. Ada Pak Jeman juga di Negara, selamat malam. Ada Kenaro, apa kabar Kenaro. Ada siapa lagi Kak Linda? Ada Pak Manggu juga di Kumpung malam. Ada Romo Manggu di Singaraja. Mudah-mudahan keluarga sehat semua. Untuk Kak Linda, Abang Dharma juga, Bang Wandi malam. Tugas Kak Linda. Malam.
3: Siap. Bye. Terima kasih Pak Putu Bandesa. Selamat malam, lagunya katanya ngikut aja. Oke, nanti lagunya ngikut ya. Kita puterin, kita carikan Linda punya lagu favorit. Masih banyak soalnya lagu-lagunya. Oke. Berikutnya sudah ada yang masuk juga di line WhatsApp kita. Langsung kita sapa saja, ada Ibu Farida. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam Linda. Senandung malam.
3: Senandung malam. Selamat malam Bu Farida. Apa kabar?
5: Iya. Kabarnya baik-baik ya. Senandung malam, senandung rindu.
3: Senandung malam kalau itu rindu, ruang rindu.
5: Iya, ruang rindu kalau di mana-mana ruang rindu. Kalau di Sanggau sapa malam.
3: Sapa
5: kalau
3: malam.
5: Pro satu Banjarmasin, melodi memori.
3: Oke. Okay. Saking seringnya muter-muter nih Bu Farida nih.
5: Okay. Tadi gabung di Jakarta terputus. Akhirnya Pak Widi gabung. Aduh. Linda, lagunya lagu tahun berapa ini?
3: 80-90 Bu Farida, mancanegara.
5: Kalau My Love itu, My Love judulnya tuan siapanya dia My Love.
3: My Love-nya siapa nih? Karena My Love kan ada My Love-nya Westlife, ada My Love-nya yang lain. Kayaknya nama My Love soalnya lumayan banyak.
5: Westlife itu.
3: Westlife ya? Ada dong kalau yang Westlife.
5: Okay. Salamnya tadi yang barusan turun Pak Putu Pendeso ya.
3: Ada Pak Putu Pendeso baru saja. Ya.
5: Baru dengar suaranya Pak Putu Pendeso ya. Baru dengar. Salam sehat ya. Ada dari awal tadi ada Bu Vigati, ada Bang Anwar. Siapa lagi yang gabung-gabung dari Alta, yang dari Lampung ya. Ada siapa lagi ya Bang? Ini ya Bang Luhut ya. Ada Pak Widi di Tokyo. Pak Widi gabung. Gak tahu Pak Widi ini kemana sudah arah tujuannya malam ini ya. Ayo di sini bersandar di sini berlabuh di Denpasar.
3: Berlabuh di Denpasar.
5: Ada Bu Janura, Bunda Yoseli, ada Gemas, Bu Idewati, ada Bu Ani, ada Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Indi, ada Rahma, ada Cigurnya di Jakarta, ada di grup-grup ketawa ketiwi. Oh, ada Ayu Masohi ya, ada Ayu Masohi, ada Pak Ketut Gede, Pak Arya, ada Pak Sandi, ada Pak Tami, ada Pak Sanggulan, Ken Arok. Pak Sanggulan gimana kabarnya? Mungkin menang semalam ya. Pasanggulan, ayo.
3: Iya, tadi katanya menang dia, menahan-nahan, menang-nahan di 0-0.
5: Ayo Pasanggulan, ayo gabung, kan udah. Menang semalam.
3: Udah tadi dia, udah masuk.
5: Bagi-bagi dong rezekinya. Terus ada siapa ya? Ada Pak Nasrun dari Palu, Kang Ahmad Irwan, Pak Benijo, ada Bang Krispati, ada Bang Leman di Lampung, ada Pak Nyoman, Pak Made, dirangkul aja untuk semua-semuanya ya.
3: Okay,
5: Bu Resmi sudah gabung, Bu Indi ya? Tadi Bu Kartika udah ya?
3: Bu Kartika udah, Bu Resmi belum. Bu Indi ini tadi sudah sempat masuk tapi nggak bisa keangkat nih. Tapi dia tadi bilang, salam buat Pak Putu Bandese.
5: Oh iya, gabung Bu Indi, ayo gabung Bu Resmi, Bu Ani ya. Mana Rahma, Ayu, ayo gabung-gabung. Salam untuk semua-semuanya ya. Salam sehat, salam kompak selalu. Mbak Linda, nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Sama siapa temannya di studio?
3: Sama Bapak Wayan Switer malam ini, Ibu.
5: Pak Wayan, selamat bertugas ya. Tetap semangat, pulangnya hati-hati di jalan. Terima kasih Linda, selamat malam.
3: Selamat malam, selamat beristirahat Ibu Farida. Nanti untuk lagunya kita putarkan ya. Silahkan kalau mau jalan-jalan, tapi gak usah jalan-jalan dulu, tunggu lagunya dulu. Dan tunggu salam-salam dari yang lainnya. Oh ya, tadi Pak Putu Bandese ada salam dari Ibu Indi, bilang katanya salam buat Pak Putu Bandese. Oke, yang berikutnya nih, kalau ada yang mau bergabung, tentunya masih boleh banget. Baik, mau WhatsApp atau melalui telepon, sudah ada yang bergabung lagi ternyata. Oke, ada Bapak Widi di Tokyo, orang jauh nih, Moshi-moshi.
6: Moshi-moshi, konbanwa.
3: Konbanwa,
6: Bapak. Senandung malam.
3: Konbanwa, Bapak Widi, selamat malam. Apa kabar malam hari ini?
6: Kabarnya baik. Linda ya?
3: Linda.
6: Iya, genki desuka.
3: Genki desuka bahasanya apa tuh?
6: Iya, itu genki des.
3: Genki des, oke.
6: Okay. Nah, yokata nih, arigato nih.
3: Arigato nih, iya gitu.
6: The Spanyol the best.
3: Yang menang-menang nih ya.
6: Iya, sampai jam 4 ini, sampai jam 4 bangun nih langsung nonton.
3: Langsung terus, nonton.
6: Selesainya jam 7, jam 8 iya, berangkat kerja lagi, aduh.
3: Tapi kan sedangkan berangkatnya dengan hati senang kan, menang.
6: Iya, hati senang, tapi tidak begitu capek, hilang capek malah. Iya, karena gembira, saking iya, gembiranya adalah.
3: Kecuali fansnya Argentina, pasti pas berangkat kerja udah pada musem semua mukanya.
6: Iya, kasihan bisnis. Aduh, ya, kalau pikir-pikir sedih juga ya, bisa duduk. Nggak bisa ngomong apa-apa ini.
3: Iya, satu langkah lagi gitu kan.
6: Iya, ya kita yang namanya permainan itu kan sudah berbagilah yang ini yang kuat supaya tahun 4 tahun lagi katanya banyak lagi ada negara-negara yang mau masuk gitu. Asia tuh.
3: 4 tahun ya, lagi banyak. Soalnya kan kayaknya spesial 100 tahun ya, 100 tahunnya ya, Piala betul. Dunia.
6: Itu Spanyol itu kan udah berapa tahun tuh? 16 tahun ya?
3: Iya, terakhir
6: 16 tahun nih, hari ini tadi itu kan dua kali dapat gini piala gini dan piala dunia yang ya dua, yang kedua kali.
3: Spanyol gitu. Tuh kalau nggak salah tahun 2010 terakhirnya ya, dia kalau nggak salah ya.
6: Tahun 2010 ya?
3: Kalau nggak salah ya.
6: Ya berarti 4 tahun 4 kali ya, iya benar itu dah.
3: Baru menang
6: ya,
3: lagi
6: 16
3: ya.
6: 16 tahun ya. 16 tahunan ya.
3: 16 tahunan.
6: Betul.
3: Kalau ya, Argentina pokoknya, kan baru kemarin.
6: Iya, baru kemarin juga itu. Makanya ya red card itu ya. Okay. Gitulah namanya.
3: Tapi emang Spanyol kemarin mainnya bagus sih dia tuh ya.
6: Iya bagus. Kemarin. Memang Spanyol udah dari awal itu di babak pertama itu udah nyerang-nyerang terus. Ini udah wah ini baru kejutan lagi nih terus. Lebih tegang sama teriak-teriak sama teriak-teriak udah malam-malam. Subuh teriak semua dibuka pintunya tuh di depan di.
3: Saking di, serunya jangan, ya, Pak.
6: Kerja apa itu tepuk tangan lagi. Jangan keras-keras nanti orang masih tidur di sebelah.
3: Iya benar. Nanti tiba-tiba didatengin polisi gimana, Pak?
6: Iya, takutnya gitu. Kalau di Indonesia kan nggak ada masalah.
3: Iya, kalau di sana gitu kan.
6: Soalnya kan musim dingin, musim panas, ini kan semua kebuka do pintu-pintu di depan sama di apa jendela kaca itu semuanya buka karena lebar soalnya rumahnya lebar tapi kaca besar juga. Kalau nggak dibuka tuh panas sekali di dalam gitu, musim panas. Jadi
3: harus dibuka semua tuh biar ya, angin masuk.
6: Ya di apa pertukaran udara itu maunya AC itu jangan dulu di ini gitu dinyalain, buka dulu ventilasi supaya ada udara pergantian udara gitu. Itu teriak sama.
3: Iya, masalahnya takutnya itu ntar tiba-tiba ada yang datang polisi gitu kan. Saya dapat laporan gitu ada keributan.
6: Iya, mainnya kan jam 4 di sini Jepang, di Bali kan masih jam 3, masih subuh kan.
3: Iya, makanya.
6: Masih teriak nanti orang gila bingitain dulu. Tetangga dekat soalnya. Linda, malam ini ada lagu apa?
3: Lagunya ini lagu mancanegara 80-90.
6: Ya, itu aja lah ya. Mancanegara yang 93 itu Bed of Roses ya. Dari Bon Jovi ya.
3: Bed of Roses, oke.
6: Okay. Ya, masuk ya. 93 atau 95 itu?
3: Coba Linda cari dulu ya.
6: Iya. Sambil jalan-jalan dulu ya. Kayaknya 93 atau 95 itu masuk 90-an ya.
3: 90-an masih aman sih, seharusnya masih ada.
6: Ya, aman. Ya.
3: Oke. Okay,
6: ya. Salam-salam ya yang baru turun ada Bu Parida. Selamat malam Bu Parida, sehat selalu bersama keluarga di Palu. Kemudian ada Ayu Masui di Maluku Tengah, Pulau Seram, ada Bung Binejo. Ada juga siapa lagi ya? Jingga Ratna di Manado juga, ada Hitalita juga ya, Mbak Hitalita jadi di Manado, ada Kat Arok, Bunda Yoseli, tadi sudah turun, kemudian ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Poliwali Mandar, ada Mas Anwar ya di Madura, ada Mas Sandi di Munang Maning, Bu Wigati di Wonosobo, Jawa Tengah, Bung Edo, Bung Yunus di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, ada Bang Luhut ya, di Parpanduli, ada Bu Indi, Bu Resmi, kemudian ada Bu Gemas, Bu Andi di Gunung Talang, ada Pak Nasun di Palu, Beli Gopinda di Lampung, Ciguria di Jakarta, ada Bu Jandura, Pak Tami di Amblapula Karangasem, ada Pak Mangku Wijana di Klungkung, Diah Mangwati di Singaraja, Bu Kartika juga di Buduk Bastale, ada Mas Pro Alis Pekas Sanggulan, ada Wan Usu di Sambas. Mudah-mudahan beliau mendengar monitor. Ada Pak Made Swadane juga di Tabanan. Pak Mangkurumo di Banyuwangi. Pak Putu Arke. Tadi ada Pak Putu Arke ya? Apa Pak Putu Bendese?
3: Pak Putu Bendese.
6: Ya, Pak Putu Bendese ya. Ya. Selamat malam. Terima kasih siapanya. Kemudian ada Bang Krispati di NTT. Ada Mbak Piola di Makassar. Ada Karahmat juga di Padang. Ada Pak Bram. Ya, itu aja dulu salamnya, ya. Digabung aja ya. Yang Pak belum kesebut namanya, ya.
3: Ini ada salam dari Ibu Indi, katanya salam buat Pak Widi di Tokyo, Sakura namanya.
6: Oh, Bu Indi, selamat malam. Ayo apa gabung.
3: Iya, susah katanya nih, susah naik dia.
6: Iya. Jari kok enggak ada suaranya nih di udara nih. Ya itu aja dulu salamnya ya.
3: Siap, Mbak,
6: buat Mbak Linda, selamat bertugas sampai tuntas. Ntar pulangnya hati-hati di jalan. Jangan belok-belok, lurus aja ya.
3: Betul.
6: Ya terima kasih atas waktunya. Arigato gozaimasu, Mas Risma. Mata aishimasu.
3: Oke, siap. Terima kasih kembali Bapak Widi. Selamat malam dan selamat beristirahat. Ibu Indi juga tadi katanya info nih. Salam juga buat Bu Farida. Oke, susah naik. Iya nih Ibu Indi, setiap masuk kita nggak bisa aksep gitu loh, nggak bisa diangkat teleponnya, entah kenapa. Mungkin sinyal atau bagaimana ya, atau nabrak ya penelponnya, jadi susah diangkatnya. Oke, sudah ada penelpon berikutnya, ada Ibu Janurah yang masuk lagi. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam, mana parti janji kalau tidak ngantuk.
3: Kalau tidak nanti naik lagi.
7: Iya, sudah janji.
3: Okay.
7: Sudah tidur, sudah ambil selimut tadi.
3: Gak apa-apa, berarti belum ngantuk, masih ada semangatnya nih. Ayo, mau request lagu apa nih?
7: Semangat, hiburan dong.
3: Betul.
7: Terus muter gini, sudah di gini ya, muter lagu-lagu barat sudah selesai ini, tak naik lagi sudah biar. Janjinya udah nampak janji nanti sudah ya, kalau ngantuk udah jadi.
3: Iya betul. Oke, Bu Janira mau request lagu apa?
7: Lagunya We Are The World tahun 85 tuh.
3: We Are The World-nya
7: We
3: siapa?
7: Are The World. We Are The World.
3: Yeah. We Are The World-nya siapa yang nyanyi, Bu Janira?
7: Itu dari siapa, USA of Africa, tapi penyanyinya siapa dan tidak tahu tuh.
3: Coba Linda coba.
7: Keluarannya USA dengan African gitu kan, keluaran lagunya.
3: We are
7: ada,
3: the
7: bukan?
3: World, we are the world kan ya? USA for yeah, Africa. What?
7: William Oscar Romeo Ludwig Derek.
3: Okay.
7: WORLD.
3: Okay, ada USA for Africa ya ini ya.
7: Ada ya?
3: Ada.
7: Ya, oke. Ya, salam dikit nih.
3: Boleh.
7: Sambung lagi tadi Pak Widi. Pak ini belum naik ya.
3: Siapa?
7: Tunggu sabar, masih waktunya masih ya.
3: Masih panjang.
7: Iya, tadi Pak Widi udah naik ya. Mr. Bro juga sudah naik tadi ya, Mr. Bro yang gantengnya cakep ya, mat malam ya, sedang kreditnya dengan main break terus saya tidak bisa masuk kan, mau naik di frekuensi dikasih nomor sama Mr. Bro, saya tidak bisa menuju manggil Mr. Bro, tidak ada naik ya, mat malam Mr. Bro ya, ya nanti saya mau on pesawat breaknya lagi ya, mat malam ya, Mbak Ini, Mbak Widi, Pak Menese ya, buat Pak Sandi juga, buat Chris Party gimana kabar, Bu Nijo juga di Manado ya, mat malam ya, Pak Adi Yudhistira mat malam ya, Mbak Luhut juga di Taman Nuli ya, mat malam ya, buat Gek Mas, Bu Farida, Bu Resmi Gawati, Mangku Romo, ya mat malam, ya Mangku Glungkung juga, ya buat Pak Nyoman di negara, gimana kabar, ya Pak Madi di Tamanan, Pak Nyoman di Sepagianyar, mat malam, Kang Ahmad Irwan, ya di Bandung, gimana di kabar Bandung. Ini, ya buat Pak Widi ya, Kenaro udah pernah naik nih, gimana kabarnya Kenaro, dia tunggu-tunggu tadi sama biasanya dia gini, mungkin sedang kredit ambil pekerjaan, sibuk terus dia ya.
3: Betul.
7: Ya semoga berhasil pekerjaan dia ambil dengan hasil yang baik ya, mat malam ya, buat ayah Pak Anwar, lupa juga Pak Anwar di Manado, di Madura ya. Mat malam, Mbak Yu di Masohi, Mas Sohi ya, di Masohi.
3: Ayu Masahi ya, di Maluku.
7: Ya, ya ada di Maluku, Mat Malam. Buat Mak Rahman, Pak Bu Wigati. Yang Cikuria, ya. Siapa yang ada di Jakarta, dengan Jakarta Selatan, ya. Cikuria, ya. Mat Malam, ya. Buat Mbak Bu Wanusu yang ada di Sumatera rasanya kan. Ya, ada semua-semuanya para pecinta Standong Malam. Okay. Makasih Nonina, saya dengar lagunya. Ya, salam buat Pak Wayan Sutraya, selamat buat tugas.
3: Siap.
7: Ingat nanti pulang hati-hati ya, karena udah malam nih.
3: Oke.
7: Ya, yang penting sudah sedia payung sebelum hujan dong.
3: Betul, sudah.
7: Siapa tahu hujannya mendadak.
3: Benar.
7: Mau tidak bilang mau turun gitu, makanya kita harus
3: harus persiapan ya. Iya,
7: siap-siap terus dia payung sebelum hujan.
3: Okay.
7: Ya. Ya, oke, selamat. Salam buat keluarga ya. Semoga sehat walafiat. Oke,
3: dadah. Bye-bye. Terima kasih Ibu Janera sudah bergabung lagi di malam ini. Bu Indi nih. Salam buat Pak Widi sama Bu Farita tadi udah. Terus nabrak kayaknya. Waduh. Nabrak iya nih kayaknya nabrak ya. Salam buat Bu Janura, Nolinda. Oke, sudah disampaikan salamnya. Buat yang nabrak-nabrak, iya kayaknya nabrak ini jadi susah dia untuk diangkatnya gitu. Jadi accept-nya itu tidak bisa diklik alias susah. Tidak bisa keangkat. Kayaknya masih nabrak-nabrak. Mungkin kalau yang lain yang mau bergabung tentunya masih bisa di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp kami di 0896781238330. Oke. Oh, sudah ada yang bisa masuk lagi di WhatsApp nih. Ada Bapak Mangkurama. Halo, selamat malam.
8: Ini dia. Selamat. Aku Napi Gatre.
3: Napi Gatre.
8: Gimana kabare?
3: Kabare baik, astengkare Bapak.
8: Encik-encik ae.
3: Encik. Aye, Bapak Mangku gimana? Beci-beci ae. Beci-beci ya, betul ya?
8: Nah, iya dong.
3: Bapak Mangku gimana biar kabarnya?
8: Iya, udah enci-enci aja.
3: Wayah Cina,
8: wayah Cina, wayah Cina, enci-enci.
3: Wayah Cina apa tuh?
8: Orang tua mau jadi kakek Cina, enci-enci.
3: Enci-enci. Kita buka kursus bahasa Bali. Oke.
8: Okay. Aduh ya.
3: Mau request.
8: Malam.
3: Selamat malam. Mau request lagu atau
8: lagunya enggak, ikutan aja.
3: Ikutan
8: biar
3: aja.
8: Bu Janura ikut lagunya Bu Janura apa dipilih tuh ya.
3: Tadi Bu Janura minta lagunya ini, lagunya We Are The World.
8: Ya, pokoknya ikutan aja biar dapat banyak lagu. Udah banyak yang pesan, saya pesan semuanya.
3: Pesan semuanya, samain saja semuanya.
8: Berapa diputer itu? Iya, berapa diputer ya itu. Ya, salam-salam dikit ya. Salam dikit ya.
3: Boleh, Bapak.
8: Ini tadi saya dengar ada Widi Madi udah ikutan ya. Gimana cuacanya di Jepang ya? Mudah-mudahan nggak ada salju ya.
3: Lagi panas katanya Pak.
8: Oh, lagi panas. Iya. Kalau panas banyak udah ada kulkas. Rendam di kulkas.
3: Masuk ke kulkas gitu Pak.
8: Iya. Masuk di kulkas biar dingin.
3: Waduh.
8: Juga dalam mengucapkan tadi Kak Sanggulan. Udah masuk Kak Sanggulan?
3: Udah Pak, Kak Sanggulan masuk dia dari awal dia udah duluan.
8: Udah dari awal dia katanya juara dia.
3: Iya.
8: Berapa tuh? Men apa namanya Spanyol sama Argentinanya?
3: Tadi sih bilangnya 22 juta katanya.
8: Wih. Enggak sampai ke sini ya.
3: Iya, nah, enggak dibagi-bagi dia.
8: Ke studio enggak dikasih juga?
3: Enggak dikasih.
8: Sebetulnya kan berapa itu mau siaran malam masa nasi bungkus 10 bungkus saja enggak bisa
3: nasi padang gitu ya.
8: Tapi jangan nasi padang.
3: Terus
8: enggak kalau nasi padang itu kan rumput.
3: Kok rumput?
8: Iya. Kalau Bali itu Padang itu rumput. rumput.
3: Padang rumput. Kan beda padangnya, ya. Pak.
8: Makanya nasi padang, nasinya, ikannya gitu. Nasinya dari masakan Padang, ya, gitu.
3: Nasi makanya rendang gitu ya.
8: Nasi rendangnya boleh kan, kan enak ya.
3: Betul.
8: Sampai hati Kak Sangulan, sampai hati dia ya.
3: Cuman dia cuman ini doang, dia nyoman infoin doang, dia nggak bagi-bagi.
8: Oh, info aja. Aduh. Ya. Aduh. Untung saya nggak nyampe, nggak nyampe infonya ke sini.
3: Langsung ditagih nanti.
8: Iya, nggak tagih, saya balas. Biar nggak dikasih nasi bungkus, besok sini saya buatin kopi Banyuwates dia, yang pahitnya.
3: Yang pahit, nggak usah pakai gula.
8: Iya, nggak usah pakai gula, karena manisnya kan ada di studio.
3: Waduh.
8: Yang siaran.
3: Waduh.
8: Ya. Oke lah Bu Janura, Bu Indi juga ya. Selamat malam Bu Suwarni. Masa dengar Bu Farida. Selamat malam Gemas juga. Ini Pak Putu Bendisi lama saya enggak pernah dengar suaranya, ya, kangen ya.
3: Tadi ada.
8: Kemana? Oh, ada. Tadi ada.
3: Mm-mm, masuk tadi.
8: Wah, mungkin saya meseriap. Ya, Pak Budung Desa, selamat malam ya. Dia juga itu apa namanya koordinator sepak bola loh, Pak Budung Desa ini.
3: Sepak bola apa?
8: Apa sama deh? Iya, artinya dia itu apa namanya ketua sepak bola Bali kan?
3: Ketua sepak bola Bali.
8: Iya, artinya dia suka sama bola. Sama Pak Kak Sangulan, dia itu mungkin udah bagi hasil.
3: Waduh, udah bagi hasil.
8: Nah, ya mudah-mudahan ya baik-baik saja, rezeki diterima ya, lancar selalu. Ya, okelah, ini kira-kiranya waktu yang mendesak, mepet ya. Masih siap. Banyak. Enggak. Oke lah, kalau gitu untuk semuanya saja, Dek Mas juga ya. Putri Manggis, siapa lagi Pak yang semua di timur ya. Di wilayah timur ya, saya enggak lupa nama-namanya itu karena jarang gini ngelontarin nyatet. Jadi semua tidak terkecuali yang lagi dengerin ya. Oh, ada siapa lagi tadi di Lampung ya?
3: Beli Govinda.
8: Oh, Beli Govinda ya. Selamat malam Lampung. Mudah-mudahan tidak mencelempung. Tapi kalau mandi ya mandi mencelempung ya.
3: Okay.
8: Biar bersih.
3: Biar bersih.
8: Oke ya, anda ya. Itu aja dulu. Semuanya saja. Bang Businya juga enggak siaran dia ya?
3: Siapa?
8: Siapa ya semalam?
3: Mas Wandi.
8: Oh iya, Mas Wandi. Mudah-mudahan lagi dengerin Mas Wandi ya. Selamat malam semua.
3: Oke. Siap. Siap.
8: Oke lah. Itu aja dulu ya. Selamat malam buat semua, sehat selalu. Amin. Permisi ya.
3: Ayo permisi.
8: Dadalala.
3: Dadah. Selamat malam Pak Mangku. Aduh, kalau ini kalau Pak Mangku udah ketawa-ketawa dulu deh. Kalau Pak Mangku yang telepon sama kayak Ibu Wigati, kalau udah telepon udah ketawa-ketawa dulu. Oke, pendengar. Nah, oke satu lagi deh ya. Ini Yandres tadi kasihan ya, sudah mau masuk gagal terus, biar bisa masuk nih. Ada Ibu Indi, halo, selamat malam. Iya, sampai keriting.
9: Malam Linda cantik.
3: Selamat malam Ibu.
9: Gimana kabar?
3: Kabar baik.
9: Semoga sehat ya.
3: Sehat selalu. Amin.
9: Aduh, ini gimana nih? Sehat. Tempo hari sempat sakit tenggorokan.
3: Udah mendingan berarti sekarang udah sembuh ya?
9: Udah sembuh. Okay. Gara-gara rujak pedas tuh non.
3: Oh, tadi kata siapa ya? Oh, Bu Wigati katanya udah dikirim mangga apa nanas?
9: Udah dikirim rujak mangga.
3: Oh, mangga.
9: Rujak mangga katanya.
3: Rujak mangga katanya.
9: Lagunya gini non ya, lagunya Juli comeback.
3: Juli comeback.
9: Juli comeback. Apa tuh judulnya?
3: Juli.
9: Juli. Judulnya Juli.
3: Yang penyanyinya?
9: Penyanyinya nggak tahu. Juli comeback.
3: Juli.
9: Ya cari ya di sana pasti ya.
3: Coba.
9: Juli, judulnya. Sambil salam dulu ya.
3: Oke, silakan.
9: Siapa yang pertama tadi? Yang perdana siapa buka gembok?
3: Yang ini. Buka gembok kita tadi ini. Ada Ibu Ratna dari Manado baru. Aku
9: ketemu. Bu Ratna.
3: Oh, iya.
9: Bu Ratna. Selamat malam. Kok tumben dengar Bu Ratna ya?
3: Mm-mm,
9: Bu Ratna apa Bu Rahma?
3: Ratna dari Manado. Beda kalau Kak Rahma kan dari Padang.
9: Oh iya. Salam kenal Bu Ratna. Terus selamat malam buat Bu Janura, terus Mangkuromo, Made Widi di Tokyo, Bunda Yoseli. Bu Janura udah gabung kan ya? Dek Mas belum ya? Dek Mas, Bu Resmi, Bu Kartika, terus buat Diawati, Bu Yati, Bu Farida, Bu Mbak Ayu, Bang Tami, terus Benijo. Mas Bro Dirai, selamat malam. Pak Putu Benesa juga. Terus Pak Tami, Mangkurumo, makasih senggolannya ya. Pak Widi sudah. Ya, buat semua-semua yang belum kesenggol. Siapa yang belum kesenggol? Bu Giyati. Bu Giyati, selamat malam. Ayo naik. Udah naik apa belum ya, Bu Giyati?
3: Udah. Dia dari sesi pertama, Bu Giyati itu.
9: Oh, udah. Oh, iya. Bu ini baru juga monitor tadi pas Mas Bro naik.
3: Baru
9: monitor ya. Ya.
3: Bu ini selamat lagunya
9: malam,
3: ada.
9: Dina, ya.
3: Lagunya ada.
9: Lagunya Hi Jude ya.
3: Hi Jude. Kalau ini aku tahu sih lagunya, cuman tahun berapa dia ya?
9: Endless Love ada?
3: Kayaknya kalau Hey Jude-nya The Beatles ya?
9: Ya, kayaknya.
3: Itu tahunnya tahun 60-an kalau yang The Beatles.
9: Endless Love aja ya.
3: Endless Love.
9: Buat Chris Patty juga ya. Okay. Selamat malam. Bu Kartika ayo gabung. Bunda Yoseli mungkin udah bobok nih. Udah malam. Ada lagunya Nan?
3: Coba aku cari dulu karena
9: sama Pak Oyan Suwirte juga ya. Selamat malam Pak Oyan ya tuh.
3: Iya, oh malam kalau Endless Love ada nih. Lionel Richie
9: ya. Endless Love ya. Iya.
3: Oke, siap.
9: Iya, makasih Linda.
3: Sama-sama Ibu Indi.
9: Malam, selamat tugas. Pulangnya hati-hati. Bye-bye.
3: Selamat malam Bu Indi. Terima kasih sudah bergabung. Oke, tadi sudah sangat banyak yang bergabung ya. Udah ada berapa lagu Linda, takut ada yang kelewat lagunya. Jadi kita puterin dulu satu-satu walaupun ngacak, nggak apa-apa ya. Ngacak yang penting keputar semua. Tadi ada lagunya Bed of Roses-nya Bon Jovi, ada lagunya We Are the World-nya USA for Africa, ada lagunya My Love-nya Westlife, ada lagunya Endless Love, terus lagunya, oh tadi ada juga Pak Puta Bandes yang sama Pak Mangku yang ikut aja katanya ya. Nah untuk itu kita akan putarkan terlebih dahulu untuk yang ngikut aja nih, sebuah lagu, salah satu lagu favorit Linda, yaitu dari Bon Jovi dengan judul Never Say Goodbye. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
10: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
11: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
10: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar. Malam ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara. Sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elwina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah kape.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Dengar, masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih bersama Linda di sini. Tadi kita sudah memutarkan dua lagu. Yang pertama itu tadi requestannya Pak Widi, tiga lagu ya. Yang pertama lagunya Linda untuk tadi Pak Putu Bandesa sama Pak Mangku yang bilang ikut aja gitu kan. Nah, yang terus ada juga Bed of Roses-nya Bon Jovi, Linda untuk Pak Widi, dan juga tadi terakhir We Are the World, requestan dari Bu Janura. Masih ada dua lagu lagi yang belum diputarkan, Westlife yang My Love sama Endless Love-nya Lionel Richie. Abis ini nanti kita putarkan, tapi ternyata masih ada telepon yang masuk, jadi kita coba sapa dulu. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Pak Linda.
4: Selamat malam Kak Ayu, apa siapa nih?
5: Coba deh tebak deh.
4: Malam-malam kita main tebak-tebak, dapat apa kalau benar?
5: Iya. Yeah. Kan bolang tuh ada, udah tebak-tebakan aja nih sini siapa.
4: Apakah Rahma ini?
5: Betul sekali.
4: Suaranya agak mirip, tapi kayak pas tadi pas coba tebak siapa gitu ketahuan, wah Rahma nih, Kak Rahma nih.
5: Gimana, sehat?
4: Sehat Kak Rahma, alhamdulillah. Kak Rahma gimana?
5: Alhamdulillah saya juga. Di sini lagi habis hujan, di sini dingin.
4: Dingin enak tuh. Dingin-dingin enak, tarik selimut, bobo cantik.
5: Ini kalau bobo cantik gimana mau ngomong sama Linda?
4: Iya sih, benar sih. Oke.
5: Okay. Gabung aja deh. Tadi malas aja gabungan, masalah sini lagi ada ponakan kan. Biasa kalau sendiri kan bisa buruan gabung.
4: Oh, ternyata tadi lagi ada ponakan, jadi baru bisa masuk sekarang gitu. Udah mau penutupan.
5: Ya, ini kan ada nih paling berapa lagu? Ada tiga orang lagi berarti ya?
4: Iya, tadi kebetulan lagunya ada dua lagu nih yang belum diputar nih. Lagu yang Ibu Indi sama siapa ya tadi ya? My Love, oh sama Bu Farida yang belum kita putarin.
5: Tadi lagu udah Celine Dion udah naik tadi lagu kalau nggak salah ya.
4: Celine Dion-nya yang mana?
5: Kalau sekarang mau pingin ini deh, I Surrender.
4: I Surrender-nya Celine Dion. Coba aku cek dulu. Mungkin Kak Rahma mau salam-salam dulu, silakan.
5: Pilih aja deh mana yang bagus, Surrender apa To Love You More.
4: Oke, siap.
5: Kalau To Love You More, aduh dalam banget gitu.
4: Dalam banget, sedalam lautan dan samudra ya.
5: Sedalam, cuman kalau bagi Karama bukan sedalam.
4: Apa tuh?
5: Jauh dari Batu Sangkar, Sumatera Barat ke Denpasar gitu.
4: Batu Sangkar, jauh ya bener itu, jauh sekali.
5: Jauh sekali itu makanya. Berapa pulau itu kan?
4: Nah makanya.
5: Ke ini dulu, ke Jakarta dulu, ke Surabaya dulu, baru nyampe ke Denpasar.
4: Betul, oke. Nanti kita putarkan yang To Love You More-nya ya. Yang ya, Celine Dion yang
5: buat Linda sekeluarga.
4: Oke, siap.
5: Salam sehat juga buat yang tergabung tadi ya. Buat Ibu Janura, buat Ibu Bu Indi, buat Ibu Wigati, buat Bunda Yoseli, buat Dinda, buat Teh Dinda, buat Ayu Sabah, buat Pak Widi, buat Bang Bang apa? Bang yang di Sumatera Barat, Sumatera Utara siapa ya?
4: Bung Luhut.
5: Ah ya Bang Luhut, salam sehat juga. Buat beli Govinda, buat Gemas, buat aduh belum apa belum bisa ngapal sama semuanya deh. Buat Ibu Kartika, salam sehat juga. Pokoknya yang sering-sering muncul di grup WhatsApp-nya Ketawaki TV, salam sehat selalu.
4: Oke.
5: Okay. Saja deh, jadi bingung tadi ya. Kalau udah terlalu malam gabungnya udah bingung ini ngomong apa ya.
4: Enggak apa-apa, ntar dirangkul aja. Pokoknya semuanya salam-salamnya dirangkul saja.
5: Aduh, kalau sama Kak Rama enggak bisa ngerangkul deh. Ha. Masalahnya badan kurus
4: gitu. Kan perumpamaan lu Kak Rama. Kalau ngerangkul orang banyak-banyak enggak bisa. Ngerangkul cukup satu aja. Iya. Yeah.
5: Kalau ngerangkul yang satu itu yang istimewa aja.
4: Iya ya, benar. Kalau ngerangkul itu yang istimewa aja, satu aja.
5: Iya, kalau satu nih, kalau satu yang istimewa. Kalau iya, semuanya itu doa aja, salam
4: betul,
5: sehat.
4: Betul. Salam sehat untuk semuanya. Makanya dari Sabang sampai Merauke.
5: Iya. Selamat pagi dulu. Selamat malam.
4: Selamat malam. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali Kak Rahma. Oke, itu dia tadi Kak Rahma yang request lagunya Celine Dion. Ternyata di WhatsApp kita juga ada Ibu Resmi nih yang tadi lagi membincangkan terkait dengan mau request lagu apa. Ternyata sama, Celine Dion, katanya yang To Love You More. Karena sebelumnya pilihannya Ibu Resmi tadi lagunya ternyata lagu-lagu 70-an, tidak ada. Terus siapa ya? Ternyata maunya Celine Dion juga, To Love You More, sama. Oke, nanti kita putarkan untuk lagunya To Love You More-nya Celine Dion. Tapi sebelum itu Linda bacain juga nih tadi salam-salam dari Bu Resmi. Salam buat Bu Janura, Bu Indi, Bu Farida, Bu Wiga, Bu Ani Gunung Talang, Gek Mas, Bu Diawati, Bu Kartika, Bunda Yos, Kakak Rahma, Teteh Dinda, Mbak Ayu Suba, Pak Widi, Mas Bro, Pak Sandi, Pak Andi, Anwar, Pak Mangku, Bang Kris Patih, dan ke semua fans RRI dan Pasar ya Linda. Makasih, Mat Malam. Oke, terima kasih kembali Bu Resmi. Nanti lagunya Linda puterin. Untuk salam-salamnya sudah Linda sampaikan ya. Tadi juga ada yang sempat kelewat ternyata. Ada Bu Janura juga tadi sempat kelewat. Rahajeng Wengi Jero Mangku, salam Rahayu tadi pas Pak Mangku Romo telepon. Terus Pak Widi juga tadi, Mbak Linda salam sama Pak Mangku Romo di Banyuwangi. Oke, sudah disampaikan salam-salamnya. Jadi tanpa berlama-lama, karena waktu kita juga sudah semakin mepet, kita puterin dulu tadi lagunya yang di request ada Westlife, My Love. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ya, pendengar, kembali lagi di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terakhir tadi kita sudah mendengarkan bersama sebuah lagu dari Celine Dion yang judulnya To Love You More, yang kalau kata Kak Rahma tadi dalam banget itu. Nah, dan tidak terasa pendengar, saat ini waktu sudah semakin mendekati pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Sudah jam 23 lebih 51 menit nih, yang mana artinya di sini saya Fitri Marlinda harus pamit undur diri. Tapi sebelumnya Linda ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan juga untuk para pendengar yang tadi sudah sempat masuk ya menemani Linda di Senandung Malam. Tadi ada Ibu Ratna, ada Bu Janura, ada Bung Luhut, ada Bu Wigati, Bu Kartika, Bang Anwar, ada Bli Govinda, ada Mr. Bro atau Pak Sanggulan, ada Bunda Yoseli juga, ada Teteh Dinda, ada Pak Putu Bandese, Ibu Farida, Bapak Widi, Bu Pak Mangkuromo, Bu Indi, juga ada Kak Rahma, dan tadi juga ada Ibu Rasmi. Dan buat yang tadi mungkin yang teleponnya belum sempat keangkat ya, Linda mohon maaf, nanti kita bersua kembali di lain waktu pastinya. Karena Pro 1 masih akan terus hadir di setiap harinya pada pukul 5 pagi sampai dengan pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap dengarkan Pro 1 baik melalui terestrial di 105,2 FM atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital atau bisa juga melalui audio streaming di rri.co.id pendengar.

0: Selain itu, seperti biasa Linda ingin mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Dan juga mohon maaf apabila tadi ada yang tidak terangkat teleponnya. Dan semoga untuk lagu-lagu yang kita putarkan, jadinya kan yang Linda putarkan sudah sesuai ya dengan yang di request dan bisa menemani dan memberikan apa ya, memberikan penghiburan di malam hari ini nih, di malam Senin. Karena biasanya kalau hari Senin tuh biasanya jadi hari paling berat ya, karena hari awal di setiap minggunya, hari saat kembali bekerja lagi. Jadi semoga tadi lagu-lagu yang kita sudah putarkan dan dengarkan bersama bisa menemani ruang dengan Anda pada malam hari ini dan menemani hingga tidur, dan tidurnya semoga nyenyak dan semoga mimpi indah pastinya. Akhir kata Linda ucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat untuk kita semua.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
3: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya.
4: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pekerjaan lebih banyak daripada waktu. Dan ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya, meskipun ia tidak mengamalkannya. Kesempurnaan yang paling sempurna adalah tafakuh atau memahami.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah.

الله أكبر الله أكبر.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua

Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

Om Swastiastu. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan segala rutinitas berjalan dengan lancar. Mengingat kondisi cuaca yang kadang hujan, kadang panas, dan kadang mendung, jangan lupa untuk tetap menyiapkan jas hujan dan selalu waspada di setiap perjalanan. Berjumpa kembali bersama saya Niputu Sukma Abdi Utami, penyuluh agama Hindu Kabupaten Badung, yang kembali hadir menemani Anda. Dan pada kesempatan hari ini, marilah kita membahas sebuah topik, yakni hidup damai dengan merealisasikan ajaran Dharma di era media sosial ini. Pendengar setia RRI Denpasar, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kian masif telah membawa perubahan yang teramat besar dalam pola interaksi sosial dan masyarakat. Media sosial kini menjadi ruang publik baru yang memungkinkan setiap individu untuk berkomunikasi, mengekspresikan berbagai pendapat, serta menyebarkan informasi secara cepat, dan kegiatan-kegiatan komersil berupa informasi kesehatan, lalu kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya, dan berbagai informasi yang luas itu ada di media sosial. Lalu, dalam konteks kehidupan beragama, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan semata, tetapi juga sebagai media pembentukan sikap, nilai, dan perilaku yang membangun umat. Namun demikian, pemanfaatan media sosial seringkali dihadapkan pada berbagai persoalan seperti penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax, ujaran kebencian, provokasi, intoleransi, serta konflik sosial yang dipicu oleh berbagai perbedaan pandangan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diimbangi dengan kedewasaan moral dan spiritual dari penggunanya, dan kadang berakibat itu banyak hal-hal yang jauh dari nilai-nilai kedamaian dan keharmonisan. Lalu, bagaimanakah cara kita untuk menerapkan ajaran-ajaran Dharma dalam bermedia sosial? Pendengar setia RRI Denpasar, dalam ajaran agama Hindu, Dharma merupakan suatu kebenaran, kewajiban moral sebagai prinsip fundamental dalam mengatur tata kehidupan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antar sesama manusia, dan alam semesta. Ajaran Dharma tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ritual-ritual keagamaan saja, tetapi juga harus direalisasikan dalam setiap sikap dan perilaku sehari-hari, termasuk dalam menggunakan media sosial. Dengan demikian, bermedia sosial merupakan bagian dari praktik kehidupan yang juga berada dalam koridor Dharma. Realisasi ajaran Dharma dalam media sosial dapat dilihat melalui penerapan nilai-nilai seperti kejujuran, pengendalian diri, cinta kasih, toleransi, dan tanggung jawab moral. Ajaran seperti Trikaya Parisuda, Ahimsa, Tatwam Asi, serta hukum karma pala menjadi landasan yang etis bagi umat Hindu dalam menyaring informasi. Begitu juga dalam berkomunikasi secara umum dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan ataupun menyakiti pihak lain di ruang digital. Ajaran Dharma dalam agama Hindu mengajarkan kebenaran, kewajiban moral, dan bagaimana cara kita menata kehidupan yang harmonis. Dharma tidak hanya dipahami sebagai konsep teologi saja, tetapi sebagai pedoman etis yang mengatur perilaku manusia
dalam setiap aspek kehidupan. Ajaran Trikaya Parisuda, Ahimsa, Tatwam Asi, dan Karmapala menuntun umat untuk berpikir, berkata, dan bertindak secara benar, penuh kasih, dan bertanggung jawab, termasuk dalam menggunakan media sosial. Namun, dalam realitanya, dalam penggunaan media sosial pun menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal ajaran Dharma dan praktik dalam media sosial antar umat. Fenomena-fenomena seperti yang saya sebutkan tadi, yakni hoax, ujaran kebencian, bahkan perundungan cyber dan provokasi, kerap kali kita jumpai. Dan kondisi ini mencerminkan betapa nilai-nilai Dharma belum sepenuhnya terinternalisasi dan terrealisasi dalam perilaku umat di ruang digital. Nah, oleh karena itu, kajian mengenai realisasi ajaran Dharma dalam bermedia sosial menjadi penting untuk dilakukan dan diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran ajaran Dharma sebagai pedoman etika bermedia sosial, sekaligus mendorong umat Hindu untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran nilai-nilai kebajikan, nilai kedamaian, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat di era digital. Nah, pendengar setia RRI Denpasar, ajaran Dharma sudah semestinya direalisasikan dalam media sosial. Jadi, media sosial berguna sebagai ruang interaksi digital dan menuntut adanya pedoman etika agar tidak menimbulkan konflik dan disharmoni sosial. Dalam perspektif agama Hindu, ajaran agama menjadi alasan, landasan yang mengarahkan umat Hindu untuk bertindak yang benar, adil, dan bertanggung jawab, termasuk dalam penggunaan media sosial. Nah, apa saja sih realisasi ajaran Dharma dalam media sosial? Berikut ini marilah kita bahas pedoman dari ajaran Dharma tersebut. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Dharma mengandung makna kebenaran, kewajiban moral, dan tatanan hidup yang semestinya harmonis berlandaskan dengan Dharma itu sendiri. Nah, dalam bermedia sosial, Dharma menuntun umat agar senantiasa beraktivitas berlandaskan dengan ajaran-ajarannya. Dharma menjadi pedoman bagi manusia dalam berpikir, berkata, bertindak agar selaras dengan hukum. Nah, selanjutnya, Dharma itu menjadikan pribadi manusia itu lebih baik dari setiap ajaran Dharma. Jadi apa saja ajaran Dharma yang ada dalam agama Hindu? Berikut ini adalah ajaran Trikaya Parisuda yang merupakan bagian dari ajaran Dharma. Trikaya Parisuda merupakan salah satu ajaran etika dalam agama Hindu, atau disebut juga dengan ajaran Susila. Su berarti baik dan sila berarti perilaku. Jadi Trikaya Parisuda merupakan dasar bagi umat Hindu untuk berperilaku yang baik. Namun, Trikaya Parisuda terdiri dari kata Trikaya dan Parisuda. Dan itu maknanya adalah keselarasan antara tiga unsur dari perilaku manusia. Apa saja unsur itu? Yang pertama adalah pikiran atau manacika. Lalu yang kedua adalah perkataan atau wacika, dan yang ketiga adalah kayika atau perbuatan. Jadi, ajaran ini menjadikan pedoman moral agar manusia senantiasa bertindak sesuai dengan nilai kebenaran dan kebajikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas bermedia sosial di era digital. Ajaran Trikaya Parisuda mengajarkan kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan
yang tentunya sangat relevan dalam konteks bermedia sosial. Jadi dalam berperilaku di media digital, Manacike Parisude itu mengajarkan pentingnya menyucikan pikiran sebelum berinteraksi di media sosial. Jadi umat sudah semestinya berpikiran yang jernih, tidak dikuasai oleh emosi, kebencian, atau prasangka ketika menerima maupun membagikan informasi. Penyaringan niat dan pikiran ini menjadi langkah awal agar konten-konten yang diunggah tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Yang selanjutnya adalah Wacike Parisude menekankan kesucian dalam perkataan, baik lisan maupun tulisan. Dalam bermedia sosial, perkataan diwujudkan melalui komentar, melalui pesan, melalui caption, dan berbagai unggahan teks. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang santun, tidak provokatif, dan tidak merendahkan martabat orang lain merupakan bentuk nyata penerapan Wacike Parisude. Nah, ajaran ini mendorong umat untuk menghindari ujaran kebencian, fitnah, dan kata-kata kasar yang dapat merusak keharmonisan sosial. Nah, pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, ketika kita mungkin sedang berselancar atau sedang menggunakan media sosial kita, mungkin terkadang kita ingin melihat bagaimana sih komentar-komentar orang-orang terhadap postingan yang kita buat. Jadi marilah kita senantiasa berpikir positif dan selalu menyaring apapun yang ingin kita posting. Yang selanjutnya adalah tentang Kaike Parisude yang berkaitan dengan kesucian dari perbuatan. Jadi termasuk tindakan digital seperti membagikan konten, menyebarkan informasi, atau memberikan respon terhadap suatu isu. Setiap tindakan di media sosial memiliki konsekuensi sosial dan moral, sehingga umat dituntut untuk bertindak bertanggung jawab. Tidak menyebarkan hoax, tidak melakukan perundungan cyber, serta menggunakan media sosial untuk tujuan yang bermanfaat. Hal ini merupakan bentuk realisasi dari Kaike Parisude dalam ruang digital. Nah, Trikaya Parisude menjadi landasan yang etis dan komprehensif dalam membentuk perilaku digital yang beradab dan bermoral. Penerapan ajaran ini secara konsisten dapat menjadikan media sosial sebagai ruang yang sehat, damai, dan mencerminkan kualitas spiritual dari umat Hindu yang menghadapi berbagai tantangan kehidupan di era modern ini. Sahabat pendengar, tidak hanya ajaran Trikaya Parisude, ajaran Dharma lainnya yakni Ahimsa juga sebagai dasar daripada tidak menyakiti di ruang digital. Ahimsa merupakan ajaran dari agama Hindu yang termasuk juga dalam Susila, dan maknanya adalah tidak menyakiti makhluk lain baik secara fisik maupun non-fisik. Prinsip Ahimsa menekankan sikap kasih sayang, empati, dan pengorbanan terhadap martabat setiap individu. Dalam konteks kehidupan modern, ajaran Ahimsa tidak hanya relevan dalam interaksi langsung, tetapi juga dalam ruang digital. Tindakan yang tidak menyakiti fisik itu perlu dilakukan baik secara langsung maupun di ruang digital. Jadi ternyata, pendengar setia, bahwa menyakiti seseorang itu tidak hanya yang bersifat fisik, melainkan sering muncul dalam bentuk ujaran-ujaran kebencian. Ada penghinaan,
ada ejekan, ada fitnah, ada bullying atau perundungan, serta penyebaran informasi-informasi yang dapat merugikan suatu pihak. Nah, fenomena tersebutlah yang menunjukkan bahwa adanya kekerasan verbal dan psikologis yang mungkin saja dapat terjadi melalui media sosial. Sehingga perlu diterapkan prinsip ahimsa dalam berpedoman etika bermedia sosial. Jadi, realisasi ahimsa dalam bermedia sosial nih, para pendengar setia, dapat diwujudkan melalui pengendalian diri dalam berkomunikasi, baik saat penyampaian pendapat maupun menanggapi perbedaan pandangan. Jadi, para pengguna media sosial itu diharapkan untuk menghindari bahasa-bahasa yang kasar, bahasa provokatif, dan merendahkan. Dan sebisa mungkin tidak memanfaatkan media sosial untuk menyerang atau mempermalukan orang lain. Nah, sikap inilah yang mencerminkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki perasaan dan hak untuk dihormati. Lalu pendengar setia RRI Denpasar, jadi tadi kita sudah membahas terkait dengan Trikaya Parisuda dan juga ahimsa sebagai bagian dari ajaran Dharma untuk kita realisasikan dalam bermedia sosial. Nah, selanjutnya saya mempunyai dua ajaran Dharma lagi yang akan kita bahas bersama. Ini ada ajaran Tatwam Asi. Jadi pendengar setia tentunya mengetahui ya apa yang dimaksud dengan Tatwam Asi. Iya, betul sekali bahwa Tatwam Asi merupakan ajaran dari Susila juga, yang berarti bahwa engkau adalah aku atau aku adalah engkau, yang bermakna bahwa kita ciptaan daripada Tuhan adalah sama dan kita adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Jadi, sesama makhluk ciptaan Tuhan dan sesama bagian daripada Tuhan, kita mestinya sudah menganggap setiap individu itu sama dan sudah semestinya saling menghormati, saling berempati, dan saling menunjukkan rasa kasih sayang. Jadi ajaran Tatwam Asi ini menjadi landasan yang penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Tentu saja termasuk dalam interaksi di media sosial. Dalam ruang digital, perbedaan pandangan, latar belakang budaya, maupun keyakinan seringkali menjadi pemicu konflik dan pertentangan. Minimnya empati serta kecenderungan untuk saling menghakimi orang lain mempengaruhi situasi tersebut. Oleh karena itu, ajaran Tatwam Asi sangat relevan untuk diterapkan sebagai dasar etika bermedia sosial. Karena ajaran ini mendorong umat untuk melihat orang lain sebagai bagian dari dirinya sendiri. Saudara pendengar setia RRI Denpasar, realisasi Tatwam Asi dalam bermedia sosial tercermin dalam sikap saling menghargai perbedaan pendapat dan tentunya menghindari tindakan yang dapat melukai perasaan orang lain. Jadi dengan kita saling menghargai, tidak mudah mencela, tidak merendahkan, ataupun tidak mengejek maupun menyerang pihak lain hanya karena perbedaan pandangan, melainkan sebaiknya muncul dialog yang santun, yang terbuka dan yang penuh pengertian untuk mewujudkan daripada keharmonisan. Nah, selanjutnya adalah nilai dharma dari karma pala. Wah, ternyata dalam media sosial itu ada nilai karma pala. Nah, nilai karma pala ini adalah sebagai kesadaran dan tanggung jawab moral daripada pengguna media sosial. Karma pala merupakan ajaran dari Susila juga,
yang menegaskan bahwa setiap perbuatan tentu akan menghasilkan akibat. Jadi ajaran ini mengandung makna bahwa tidak ada tindakan yang terbebas dari konsekuensinya. Oleh karena itu, ajaran karma pala seharusnya sudah menjadi landasan bagi kita semua untuk bermedia sosial. Dan dalam konteks ruang digital, setiap unggahan, komentar, reaksi, dan penyebaran informasi merupakan bentuk perbuatan yang dimiliki oleh kita semua dan dampaknya akan kita nikmati. Lalu, jika kita sadar akan adanya hukum karma pala, tentunya kita akan lebih berpikir lagi bagaimana kita menggunakan media sosial yang kita punya. Jadi, marilah kita semua lebih aktif dan lebih memilah lagi dan lebih bijaksana lagi untuk menggunakan media sosial. Jadi aktif dalam media sosial bukan untuk saling mencaci, melainkan saling berbagi informasi dan saling sharing istilahnya ya. Jadi dalam bermedia sosial tentunya ada berbagai macam komentar. Ada komentar yang mungkin negatif, ada komentar yang mungkin membangun. Nah, dalam hal ini marilah kita saling menyaring lagi bagaimana kita menggunakan media sosial. Jadi media sosial hakikatnya adalah sarana komunikasi yang bersifat netral. Nilai dan dampaknya sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita menggunakannya. Dan dalam perspektif agama, seperti yang saya sampaikan tadi, itu sudah ada nilai-nilai dasar atau landasan-landasan yang bisa kita gunakan untuk bermedia sosial dan realisasi dari ajaran Dharma itu sendiri. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana pembinaan moral dan spiritual. Jadi di sana kita bisa menyampaikan pendapat, juga menyampaikan ajaran agama secara bijaksana, kontekstual, dan tidak provokatif. Membantu umat memahami nilai-nilai ajaran agama secara lebih luas dan mudah diakses. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Dharma tidak terbatas pada ruang ritual keagamaan saja, tetapi dapat hadir dalam bentuk komunikasi digital yang tentu saja bermakna. Media sosial sebagai sarana pelaksanaan Dharma juga tercermin dalam sikap dan keteladanan dari individu-individu yang menggunakan media sosial. Saudara pendengar RRI Denpasar, jadi media sosial dapat berperan sebagai sarana yang sangat strategis dalam pelaksanaan ajaran Dharma apabila digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Dan pemanfaatan media sosial yang berlandaskan nilai-nilai Dharma akan menjadikannya ruang yang mendukung terciptanya keharmonisan sosial, memperkuat persaudaraan, serta mencerminkan kualitas spiritual umat di era digital. Baiklah saudara pendengar, semoga materi hari ini memberikan inspirasi dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan senantiasa saling menghormati sesama. Saya, Diputu Sukma Abdi Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

Semua makhluk, tinggi atau rendah, bersifat fana. Mereka mencoba untuk menghindari kematian, tetapi tidak ada jalan keluar. Namun keabadian dapat diperoleh. Tiada kata yang lebih indah, kecuali ungkapan rasa terima kasih kepada Ide Sang Hyang Widiwasa atas rahmatnya.

kidenan akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM,
2: 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Masih disiarkan langsung dari Hayamuru 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar dimanapun Anda berada, senang rasanya di sini saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda pada edisi pagi ini di tanggal 21 Juli tahun 2026 ya, di hari Selasa. Dan pendengar tentunya di Denpasar pagi ini, Linda akan menghadirkan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari dengan judulnya Wanita Terbahagia. Selamat mendengarkan.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Pernah nggak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologi saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Badan Gizi Nasional akan memfokuskan kembali program makan bergizi gratis ke wilayah dengan angka stunting tinggi sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di tanggal 20 Juli 2026 atau kemarin. Perubahan kebijakan dilakukan karena evaluasi menunjukkan penentuan penerima manfaat selama ini lebih mengikuti lokasi SPPG tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di setiap daerah pendengar. Nah, BGN juga telah mempelajari kembali nih sasaran program berdasarkan data stunting nasional untuk memastikan program menjangkau wilayah yang paling membutuhkan intervensi gizinya. Itu dia tadi pendengar informasi mengenai MBG ya, di mana BGN sekarang sudah mulai berbenah nih, di mana mereka akan lebih memfokuskan untuk program MBG di daerah-daerah dengan angka stunting yang tercatat tinggi. Dan seperti yang tadi sudah Linda informasikan, untuk artikel lengkapnya bisa dibaca dan juga bisa dibaca melalui website resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu terlebih dahulu, yang mana lagu berikutnya dari Hazelnuts dengan judulnya Indahnya Cinta. Selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Ya, pendengar masih di Denpasar pagi ini tentunya masih bersama Linda di sini. Dan berikutnya Linda ingin membagikan informasi mengenai cuaca nih dari BMKG. Karena saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Eka dari BMKG untuk menginformasikan cuaca pada dini hari. Pada hari ini ya, silakan rekan Eka untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI di manapun Anda berada. Ikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026. Di mana untuk pagi ini terpantau turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kuta bagian utara hingga wilayah Denpasar. Dan untuk hari ini diperkirakan cuaca secara umum berawan, namun berpeluang hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Bali bagian tengah, Bali bagian selatan, dan Bali bagian timur. Dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 35 km per jam. Dan untuk perairan utara Bali, berkisar antara setengah hingga 1,5 meter, dan untuk perairan selatan Bali berkisar antara 1 hingga 3,5 meter. Perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang mencapai 2 meter atau lebih di selat Bali bagian selatan, selat Badung, selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke RRI dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak rekan-rekan untuk informasi yang telah diberikan. Dan pendengar, tadi kalau kita dengarkan ada beberapa bagian yang pagi ini bisa dibilang sedang hujan ya cuacanya ya. Kalau di Hayamuruk 70 sendiri sih saat ini masih aman ya. Walaupun matahari masih malu-malu nih, belum terlihat sempurna, tapi tidak ada tanda-tanda hujan juga. Walaupun anginnya memang tadi pas Linda berangkat juga rasanya seger sekali karena dingin sekali ya anginnya. Yang pasti bagi para pendengar yang ingin berpergian, yang ingin keluar, selalu pastikan membawa payung ataupun membawa jas hujan ya untuk pengendara motor, karena kita tidak tahu nih hujannya kapan datangnya. Ntar daripada tiba-tiba hujannya datang terus kita belum bersiap malah kehujanan, telat masuk kantor, telat masuk sekolah, lebih berbahaya kan ya pendengar. Oke, berikutnya kita akan mendengarkan Shocking Time yang berjudul Badai Pasti Berlalu. Jadi pendengar jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Cerita di balik lagu Badai Pasti Berlalu merupakan album studio yang memuat lagu tema untuk film berjudul sama yang dirilis pada tahun 1977. Pada tahun 2007, album Badai Pasti Berlalu masuk ke peringkat 1 di dalam daftar 150 album Indonesia terbaik yang diterbitkan dalam majalah Rolling Stone Indonesia. Badai Pasti Berlalu.

Ya, pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Discoria feat Danila dengan judulnya Flamboyanku. Dan yang tadi sempat Linda sampaikan ya, kalau di Hayam Rock 70 Denpasar sempat saat ini masih aman-aman aja, ternyata sekarang sudah tidak aman pendengar. Karena baru saja hujannya langsung besar tapi juga langsung reda juga nih. Jadi kalau di tempat kalian gimana pendengar? Semoga semuanya kalau yang lagi di jalan aman-aman aja ya sampai tempat tujuan. Yang pasti jangan pernah lupa untuk selalu membawa jas hujan ataupun payung di dalam tas ketika kita berpergian. Oke, berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Jonas Brothers dengan judulnya Burning Up. Selamat mendengarkan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana nggak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
4: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini gak official atau gak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
5: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih di Denpasar pagi ini bersama Linda. Dan pada pagi hari ini tentunya Linda tidak sendiri karena ada rekan Indah yang juga akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Berikutnya kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Chris Patti yang berjudul Ada Aku Di Sini. Selamat mendengarkan.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
2: Itu sudah menjadi sebuah pengubahan metode pengolahan sampah yang menggembirakan. Dalam artian gini, dari sebelumnya kita hanya menimbun, mendamping.
3: Selamat pagi. Pembakaran sampah ancam tata ruang dan lingkungan. Pengolahan sampah menjadi energi listrik perlu kajian berkelanjutan. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi, kali ini kami awali dengan tindakan tegas bagi pembakar sampah mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global.
5: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
6: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya, pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
1: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
6: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Niluh Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
5: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah terbangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
6: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Pendengar, Bali masih dihantui dengan ancaman krisis sampah. Ancaman itu turut diperparah dengan tindakan pembakaran sampah yang kini masih marak.
7: Pemerintah Provinsi Bali menindak tegas pelaku pembakaran dan juga pembuangan sampah sembarangan melalui ancaman sanksi tindak pidana ringan atau tipiring. Satpol PP dan kepolisian aktif melakukan operasi penertiban di berbagai wilayah, termasuk Denpasar dan Badung, untuk merespon pelanggaran lingkungan ini. Langkah represif ini diambil untuk mendukung program Gerakan Bali 100% memilah sampah dari sumbernya, di mana pembakaran sampah organik maupun anorganik dianggap melanggar hukum. Pelanggar yang kedapatan membakar sampah dapat dikenai denda dan proses hukum sesuai peraturan daerah yang berlaku tentang pengelolaan sampah. Membakar sampah di Bali secara terbuka adalah tindakan ilegal dan dapat dijerat sanksi tindak pidana ringan atau tipiring. Pelaku pembakaran sampah residu atau non-organik dikenakan denda hingga Rp50 juta atau kurungan penjara maksimal 3 bulan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan Perda setempat. Aturan dan denda ini ditegakkan di berbagai wilayah di Bali. Pertama, Kota Denpasar. Larangan membakar sampah tercantum dalam Perda Kota Denpasar dan Perda Ketertiban Umum di mana pelanggar bisa dikenakan denda atau harus mengikuti sidang tipiring. Kedua, Kabupaten Badung. Satpol PP gencar melakukan penindakan langsung. Pelaku pembakaran atau pembuang sampah sembarangan dapat dikenakan denda puluhan juta rupiah atau kurungan 3 bulan. Ketiga, wilayah adat atau desa. Beberapa desa adat menerapkan sanksi lokal atau awik-awik tambahan seperti denda jutaan rupiah dan sanksi sosial berupa kebersihan wajib.
3: Dan berikut suara masyarakat terkait tindak tegas para pembakar sampah.
8: Halo, kenalin saya Clary Bratasya. Menurut saya, pembakaran sampah itu memang harus ditindak tegas. Karena dampaknya bukan cuma buat lingkungan, tapi juga kesehatan masyarakat. Penegakan aturan itu penting, tapi harus dibarengin edukasi dan penyediaan solusi pengelolaan sampah.
9: Selamat siang, saya Joshua. Saya setuju kalau pelaku pembakaran sampah diberikan sanksi, apalagi kalau dilakukan berulang. Tetapi di sini juga pemerintah perlu memastikan masyarakat punya akses atau tidak untuk menjual atau mengelola sampah dengan benar.
10: Halo, perkenalkan saya Lia. Kalau menurut saya, tindakan tegas itu perlu supaya ada efek jera. Namun, yang paling penting adalah membangun kesadaran masyarakat bahwa membakar sampah bukan solusi, karena dampaknya bisa dirasakan banyak orang. Terima kasih.
3: Pendengar, pembakar sampah di Bali dinilai masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Meski aturan larangan sudah ada, praktik pembakaran sampah masih ditemukan di berbagai wilayah karena minimnya solusi pengelolaan sampah residu di tingkat masyarakat. Edukasi, sosialisasi, serta penyediaan tempat pengolahan sampah dinilai harus berjalan beriringan dengan penegakan aturan, dan masyarakat juga membutuhkan saluran pengaduan yang jelas agar dapat berperan aktif mengawasi pelanggaran pembakaran sampah. Lalu seperti apa pandangan aktivis lingkungan terhadap upaya penanganan persoalan tersebut? Kami hadirkan perbincangan Yanuar Setiaji bersama aktivis lingkungan I Komang Sudiarta.
11: Baik, Pak Komang Sudiarta, berbicara tentang tindak tegas pembakar sampah. Kalau melihat kondisi sekarang, apakah pembakaran sampah di Bali masih menjadi persoalan yang cukup serius ini, Pak?
12: Kalau kita melihat masalah sampah ini kan belum tertanganin dengan baik, terutama di hilirnya. Nah, beberapa yang kita lihat beberapa tempat kan masih pembakaran, bukan di Denpasar aja, di daerah-daerah lain, di Karangasem masih pembakaran. Dari peraturan kan, dari undang-undang kan tidak boleh membakar, terutama undang-undang 18 tahun 2008 ini kan tidak boleh membakar. Di pasal 29 ayat 1 ini jelas tidak boleh membakar, apalagi membakar yang tidak sesuai dengan persyaratan teknisnya ini. Nah, ini sosialisasi edukasi nah ada. Biarpun ada sosialisasi edukasi, solusinya dari masyarakat kalau tidak boleh membakar, diapakan? Kalau kami melihat di lapangan, hilirnya kan belum siap mereka untuk menyelesaikan persoalan, terutama persoalan sampah-sampah yang ada di sampah residu ini, termasuk sampah-sampah yang dibakar kan macam-macam sekarang. Ada sampah organik juga dibakar, apalagi sampah-sampah anorganik termasuk residunya juga dibakar. Iya, masih banyak. Kalaupun pemerintah sudah mempersiapkan tempat pemrosesan, terutama sampah-sampah residunya ini, sosial edukasinya ada enggak di masyarakat? Lemah sekali saya lihat itu.
11: Pemerintah mulai lebih tegas menindak pelaku pembakaran sampah. Menurut Anda, apakah langkah ini sudah tepat, Pak?
12: Saya belum lihat ketegasannya. Di media seperti apa ketegasannya itu? Setelah dia tegas, ada nggak bentuk sanksinya itu? Penjara 3 tahun dengan denda 50 juta itu ada. Belum pernah saya lihat. Belum pernah saya lihat ada yang membakar. Kalau memang betul-betul ada ketegasan, banyak yang kena. Jangan aja jauh tuh setiap sore di rumah saya jam segini sampahnya itu dikeringkan seperti cana itu nanti sore itu semuanya dibakar itu. Kalau memang ketegasan itu ada, saya pun ingin menjadi pengawas. Setiap hari saya bisa melaporkan, kemana saya harus melaporkan? Belum saya lihat.
11: Selain aturan yang tegas, apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat supaya tidak lagi membakar, Pak?
12: Iya, memberikan solusi. Masyarakat tidak boleh membakar, bawa sampahnya ke sini. Nah, banyak masyarakat nggak paham, nggak ngerti, nggak dapat informasi yang jelas. Iya, terutama jangan dah terlalu jauh-jauh di desa aja gitu. Mau diapakan sampahnya ini? Terutama sampah residunya banyak yang dibakar. Banyak yang dibakar. Apa yang dilakukan pemerintah adalah memberikan edukasi sosialisasi yang baik dulu dan ada solusinya gitu. Kalau menyampaikan tidak boleh membakar, terus diapakan gitu. Ya kalau kami itu kan harus ada. Kalau muncul edukasi sosialisasi yang baik, siapkan tempat pemrosesan, pasti akan arahnya ke sana gitu. Tidak boleh ya bawa ke sini jam segini saya ambil, pasti seperti itu.
11: Apa pesan yang ingin Anda sampaikan, Pak, supaya kita bisa sama-sama mengurangi kebiasaan membakar sampah, Pak?
12: Kalau saya tetap, Pak, bahwa persoalan sampah itu adalah persoalan kita bersama. Nah, kalau bersama itu pemerintah bagaimana, masyarakat bagaimana? Kalau saya ngomongin di hulunya, tolong deh, itu, terutama yang membakar sampah, tolong stop dulu. Karena itu efeknya, risikonya terlalu tinggi. Ya jalan salah satunya itu untuk masyarakat, tolong sampah-sampah itu tidak dibakar, dibungkus dengan baik, dan serahkan kembali ke grup pemerintah atau desa untuk diproses dengan cara yang baik itu.
11: Demikian perbincangan saya bersama dengan Pak Iko Mangsudiarta, aktivis lingkungan. Sekian dan terima kasih.
3: Pendengar, BPBD Bali menyiagakan sarana-prasarana dan personil menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Agustus mendatang. Meski tergolong normal, potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA tetap harus diwaspadai pada puncak musim kemarau.
13: Memastikan kesiapan personil, sarpras, peralatan ya. Kemudian logistik,
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali menyiagakan seluruh sumber daya penanggulangan bencana menjelang puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Agustus 2026. Sebanyak 128 unit mesin pompa, 39 tandon air, personel serta dukungan anggaran darurat telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan, mengatakan langkah tersebut merupakan upaya antisipatif agar penanganan dapat dilakukan secara cepat bila terjadi kondisi darurat selama musim kemarau.
13: Jadi fokus kami saat ini itu adalah memastikan seluruh pihak untuk siap sebelum kondisi berkembang menjadi kedaruratan.
14: Ia menjelaskan berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, puncak musim kemarau secara umum berada pada kategori normal. Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh membuat masyarakat lengah. Berkurangnya curah hujan dalam waktu yang cukup panjang tetap berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran TPA, hingga penurunan produktivitas pertanian yang dapat berdampak pada kehidupan masyarakat.
13: BPBD Provinsi Bali telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, kemudian instansi vertikal dan perangkat daerah terkait serta menyampaikan imbauan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Kami juga melakukan pemantauan hotspot selama 24 jam Kemudian meningkatkan pengawasan pada kawasan-kawasan yang rawan kebakaran, termasuk TPA ya di dalamnya.
14: Suryawan mengatakan keberhasilan menghadapi musim kemarau tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Karena itu warga diimbau tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan, berhati-hati saat beraktivitas di kawasan hutan dan pegunungan, serta menggunakan air secara bijaksana, terutama di daerah yang mengalami penurunan debit air. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Pendengar, pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan sampah di Bali. Akademisi menilai penerapan teknologi PSEL memerlukan evaluasi secara berkala agar manfaatnya lebih besar dirasakan dibandingkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan.
2: Kritik saya, berbasis sumber menjadi apa? Itu yang tidak pernah diberikan kepada masyarakat.
15: Pengolahan sampah menjadi energi listrik dinilai menjadi salah satu alternatif yang lebih baik untuk mengatasi persoalan sampah di Bali dibandingkan sistem open dumping. Meski demikian, penerapan teknologi tersebut harus terus dievaluasi agar dampak terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Warmadewa Dr. Inengah Mulyarta saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurutnya, pemanfaatan sampah menjadi energi merupakan perkembangan positif dalam pengolahan sampah. Namun, teknologi yang digunakan harus terus disempurnakan agar semakin ramah lingkungan.
2: Itu sudah menjadi sebuah pengubahan metode pengolahan sampah yang menggembirakan. Dalam artian gini, dari sebelumnya kita hanya menimbun open dumping yang kemudian menimbulkan memicu pemanasan global karena dari timbunan dari open dumping itu menghasilkan gas metan, tetapi sekarang diubah menjadi energi. Itu sebuah usaha untuk yang ada sekarang itu yang terbaik gitu.
15: Dr. Mulyarta juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber yang selama ini terus didorong pemerintah. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya diminta memilah atau mengolah sampah organik, tetapi juga perlu diberikan pendampingan mengenai teknik pengomposan yang benar hingga pemanfaatan hasil kompos tersebut.
2: Sekarang kita lihat, masyarakat disuruh mengolah sampah di rumah tangga dengan pengolahan sampah berbasis sumber. Kritik saya, berbasis sumber menjadi apa? Itu yang tidak pernah diberikan kepada masyarakat. Selalu di tingkat masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos. Tahu nggak masyarakat cara mengomposkan yang benar? Ketika jadi kompos, diapakan? Jangan hanya disuruh jual. Menjual kompos itu kalau belum ada izin edarnya, belum ada standar SNI-nya, itu tidak bisa. Itu menyangkut keselamatan atau keamanan konsumen gitu.
15: Mulyarta berharap pembangunan PSEL tidak hanya menjadi solusi akhir dalam penanganan sampah, tetapi juga didukung edukasi kepada masyarakat, penguatan pengelolaan sampah dari sumber, serta evaluasi teknologi secara berkala. Dengan demikian, pengelolaan sampah di Bali dapat berjalan lebih berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: DPRD Bali pendengar memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Di antaranya agar pemerintah melakukan sejumlah kajian mendalam terkait pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah.
16: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali nomor 12 tahun 2026.
17: DPRD Bali memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Di antaranya agar pemerintah melakukan kajian mendalam tentang pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah menyangkut maksimal ketinggian bangunan, pemanfaatan ruang secara horizontal yang akan sangat berdampak pada alihfungsi lahan. Hal itu disampaikan Koordinator Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025 Gede Kusuma Putra dalam rapat paripurna DPRD Bali di kantor DPRD Bali kemarin. Rekomendasi lainnya yang disampaikan yaitu tentang perlunya Pemprov Bali melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk bisa memanfaatkan lebih baik lagi sampai ke alih pemilikan terkait bangunan-bangunan yang terbengkalai milik pemerintah pusat yang tersebar di beberapa titik kota Denpasar dan kota lainnya di Bali.
16: Untuk bisa memanfaatkan lebih baik lagi sampai ke alih pemilikan
18: terkait bangunan-bangunan yang terbengkalai milik pemerintah pusat yang tersebar di beberapa titik kota Denpasar dan kota lainnya di Bali. Ini korban krisis ekonomi tahun 2008, ya, krisis perbankan. Banyak sekali gedung-gedung yang tidak berpenghuni.
17: Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Gubernur Bali dalam pendapat akhirnya dibacakan Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta menyampaikan seluruh pandangan, saran, koreksi, dan rekomendasi DPRD merupakan wujud kemitraan yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
19: Persetujuan bersama terhadap rancangan tata negara ini bukanlah akhir dari suatu proses, melainkan menjadi komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
17: Selanjutnya, Raperda akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi

0: Masih anda dengarkan RRI Denpasar.
1: Sementara itu, pendengar, puluhan sopir logistik yang tergabung dalam 3 aliansi besar menggelar aksi datangi kantor DPRD Kabupaten Jembrana pada Senin kemarin. Mereka menuntut solusi nyata atas krisis kemacetan di kawasan Pelabuhan Gilimanuk yang kini telah terjadi hampir setiap hari selama berbulan-bulan.
2: Tujuannya kita itu memang kepingin benar-benar menyelesaikan atau terkait dengan kemacetan.
3: Geram akibat kemacetan ekstrim yang tak kunjung usai, puluhan supir logistik yang tergabung dalam 3 aliansi besar, yakni Gapiba, Gapiber, dan Asli, menggelar aksi datangi kantor DPRD Kabupaten Jembrana pada Senin kemarin. Mereka menuntut solusi nyata atas krisis kemacetan di kawasan Pelabuhan Gilimanuk yang kini telah terjadi hampir setiap hari selama berbulan-bulan. Ketua Gapiba Sugihartoyo menegaskan bahwa kondisi di lapangan sudah sangat memprihatinkan. Kemacetan kronis ini bukan lagi sekedar musiman saat Idul Fitri atau Nataru, melainkan sudah menjadi menu harian yang mencekik produktivitas para supir. Para pengemudi menilai akar masalah kemacetan ini ada pada ketimpangan infrastruktur antara dua sisi penyeberangan. Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi telah didukung oleh 9 dermaga, sementara Pelabuhan Gilimanuk terkesan jalan di tempat dengan hanya memiliki 7 dermaga. Dari total 56 kapal yang tersedia, hanya sekitar 28 kapal yang bisa beroperasi setiap harinya. Akibatnya terjadi penumpukan kendaraan yang luar biasa di Gilimanuk karena daya tampung dermaga yang tidak sebanding. Ditambah lagi, Gilimanuk tidak memiliki jalur alternatif penyeberangan lain seperti halnya Ketapang yang memiliki rute langsung menuju Lombok. Oleh karena itu, para supir mendesak pemerintah untuk segera membangun dermaga baru di Gilimanuk.
4: Kemacetan itu terjadi hampir setiap hari, bahkan ini sudah berbulan-bulan. Mulai dari ini sampai saat ini pun tidak berhentinya untuk kemacetan ini. Sehingga kami menginginkan stakeholder yang terkait itu bagaimana cara menindaklanjuti hal ini. Apa yang sudah mereka lakukan, apa yang belum mereka lakukan, itu yang keinginan kami tahu itu seperti itu.
3: Respon gelombang protes tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Nibadi Sri Sutarmi, mengakui bahwa situasi kemacetan di Gilimanuk memang sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Bahkan pada momen-momen tertentu, antrean kendaraan mengular sangat parah hingga mencapai pusat kota negara atau hingga puluhan kilometer dari Gilimanuk.
5: Banyak hal tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan dari aliansi terkait dengan saran untuk menambahkan dermaga untuk kelancaran karena perbedaan jumlah dermaga Ketapang dan Gilimanuk. Tentu kami akan menindaklanjuti. Mereka juga sudah menyampaikan ke kita bahwa mereka sudah melayangkan surat baik ke DPR RI, kementerian, dan kami juga akan mengawal untuk mencarikan solusi.
3: Sebagai langkah konkret, pihak legislatif bersama Bupati Jembrana tengah melakukan komunikasi intensif dengan PT ASDP Indonesia Peri. Pemkab Jembrana bahkan siap menghibahkan atau mengerjasamakan lahan daerah seperti terminal kargo dan area parkir manuver untuk menjadi lokasi pembangunan dermaga baru. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
1: Pemerintah Desa Candikusuma, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jembrana menerima mahasiswa KKN PPM Universitas Udayana periode ke-33 untuk melaksanakan pengabdian masyarakat selama 30 hari.
6: Pemerintah Desa Candikusuma, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jembrana resmi menerima mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM Universitas Udayana periode ke-33. Selama 30 hari pelaksanaan KKN, mahasiswa akan menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang diselaraskan dengan kebutuhan dan agenda pemerintah desa. Kegiatan tersebut meliputi pendataan keluarga dampingan, keterlibatan dalam rapat kader posyandu, pendampingan kegiatan kemasyarakatan, hingga persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seluruh pelaksanaan program diwajibkan berkoordinasi dengan pemerintah desa, kepala wilayah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta lembaga pendidikan agar kegiatan berjalan efektif dan tepat sasaran. Perbekal Candi Kusuman Iwayan Suwardana kepada RRI mengatakan, mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi dengan masyarakat serta membangun koordinasi yang baik selama menjalankan program pengabdian.
7: Dengan demikian, kiranya pada hari ini kami bisa menerima hadir ya, pakai yang di sini nanti selama 30 hari ke depan ya. Nanti apapun program-program yang ada di buat, artinya disampaikan.

0: baik itu melalui masyarakat atau kan melalui tokoh-tokoh agama atau kan juga melalui pemuda-pemudi dan juga sekolah-sekolah nanti tetap berkoordinasi dengan pihak desa nih.
1: Sementara itu, Babin Kamtibnas Desa Candi Kusuma menyatakan siap mendampingi dan menjaga situasi keamanan selama mahasiswa melaksanakan kegiatan di tengah masyarakat.
2: Ini Pak Babin melakukan pembinaan keamanan agar semuanya menjadi aman dan kondusif. Tidak ada, siapa ingin ribut? Kan tidak ada kan? Nah, itu maksud Pak Babin seperti itu.
1: Sinergi antara pemerintah desa, aparat keamanan, dan mahasiswa KKN diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat secara optimal, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menjaga situasi desa yang aman, tertib, dan kondusif selama kegiatan pengabdian berlangsung. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Inovasi susu kedelai terus dikembangkan sebagai minuman bergizi, aman, dan praktis dengan mengutamakan kualitas bahan baku, higienitas, serta keamanan pangan.
4: Perkembangan industri usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di sektor pangan mendorong lahirnya berbagai inovasi produk yang tidak hanya berorientasi pada cita rasa, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, dan kemudahan konsumsi. Pelaku UMKM Metangi Klungkung, Ninenga Ayu Agustini Setiawati, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, produksi menggunakan kedelai pilihan melalui proses pengolahan secara higienis guna menjaga kualitas rasa, kandungan gizi, serta keamanan produk telah dilakukan. Penerapan proses produksi yang baik menjadi bagian penting dalam menghasilkan minuman berbasis nabati yang memenuhi standar konsumsi masyarakat.
5: Produknya berupa minuman yang terbuat dari biji kacang kedelai sehingga menghasilkan sari susu kedelai. Sari kedelai yang berupa seperti susu, dan untuk variasinya saya menambahkan beberapa topping.
4: Selain mengedepankan kualitas bahan baku, Metangi Susu Kedelai juga menawarkan beragam varian rasa yang dirancang untuk memberikan pilihan sesuai preferensi konsumen. Inovasi tersebut menjadi strategi dalam meningkatkan daya tarik produk sekaligus memperluas segmentasi pasar, khususnya di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap alternatif minuman sehat.
5: Pemasarannya, harganya itu bervariasi sesuai dengan jarak tempuh saya edarkan. Jadi kalau di sekitar bisa lebih murah, kalau agak jauh itu karena kosnya lebih tinggi.
4: Melalui kombinasi kualitas bahan baku, proses produksi yang higienis, inovasi varian rasa, kemasan praktis, serta pemenuhan standar keamanan pangan, Metangi Susu Kedelai diharapkan dapat menjadi salah satu produk pangan lokal yang mampu meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat akan minuman bergizi berbasis nabati. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan keberhasilan Spanyol pendengar menjuarai dunia Piala Dunia 2026 mendapatkan apresiasi dari kalangan praktisi olahraga di Bali. Gelar juara dinilai menjadi buah dari permainan kolektif, semangat juang yang tinggi, dan konsistensi performa yang ditunjukkan sepanjang turnamen.
6: Menunjukkan permainan yang impresif. Satu sentuhan, dua sentuhan sudah dioper dan kerjasamanya luar biasa dan diakhiri dengan gol-gol yang indah.
7: Spanyol memastikan diri sebagai juara Piala Dunia 2026 usai menundukkan Argentina dengan skor 1-0 pada laga final. Sepanjang turnamen, tim berjuluk La Furia Roja tampil konsisten dengan permainan menyerang yang mengandalkan kerjasama antar lini dan penguasaan bola. Praktisi olahraga Bali, Profesor Dr. Iwayan Artanasa menilai keberhasilan Spanyol bukanlah sebuah kejutan. Menurutnya, sejak fase grup hingga babak final, Spanyol selalu menunjukkan permainan yang impresif dengan mengandalkan semangat juang tinggi, kekompakan tim, serta aliran bola cepat melalui satu hingga dua sentuhan.
6: Spanyol ini adalah tim yang memiliki semangat juang yang tinggi, tim kekompakan yang bagus, dan matadornya luar biasa. Itu intinya. Dalam artian, kalau Spanyol kan dari fase penyisihan sampai 32 besar, 16 besar, lalu menunjukkan permainan yang impresif. Satu sentuhan, dua sentuhan sudah dioper dan kerjasamanya luar biasa dan diakhiri dengan gol-gol yang indah.
7: Sementara itu, pelatih sepak bola usia muda asal Jimbaran, Mario Kundus Bano, menilai euforia Piala Dunia 2026 dan meningkatnya prestasi tim nasional Indonesia memberikan dampak positif terhadap pembinaan sepak bola usia muda di Bali. Menurutnya, anak-anak kini memiliki motivasi yang lebih besar untuk berlatih dan bercita-cita membela tim nasional.
8: Berdampak, sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
7: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan juara baru, tetapi juga memberikan semangat bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Momentum tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan pemain usia dini hingga lahir talenta-talenta berprestasi. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Mendengar aksi pembakaran sampah oleh masyarakat kini kian marak dan ironisnya pemerintah daerah seakan tidak berdaya menyikapi fenomena tersebut. Tindak tegas para pembakar sampah menjadi sorotan editorial RRI pagi ini disampaikan Hikmat Raharjo.
9: Selamat pagi. Bali dengan segala pesona alam dan budayanya kini menghadapi musibah tersembunyi yang perlahan merusak citranya, yakni asap pembakaran sampah. Kebiasaan membakar sampah plastik, daun kering, dan limbah rumah tangga di pekarangan atau lahan kosong seolah telah menjadi pemandangan biasa. Padahal, dampak buruknya sangat nyata, mulai dari polusi udara yang menyesakkan dada, ancaman kebakaran lahan di musim kemarau, hingga rusaknya citra Bali sebagai destinasi wisata dunia. Pemerintah daerah bukannya tinggal diam. Berbagai regulasi, seperti peraturan daerah atau perda tentang pengelolaan sampah, sebenarnya sudah lama diterbitkan lengkap dengan ancaman denda hingga kurungan penjara. Namun mengapa kepulan asap pembakaran masih saja bebas membumbung di langit Pulau Dewata? Jawabannya klasik, yaitu lemahnya penegakan hukum dan pembiaran. Bahkan edukasi kini terasa tidak cukup, lantaran pola pikir yang sudah mengakar, krisis keteladanan dan efek jera yang nihil. Masalah terbesar adalah masyarakat kita sudah kenyang dengan sosialisasi. Kini yang dibutuhkan bukan lagi sekedar spanduk imbauan, melainkan tindakan tegas tanpa pandang bulu. Ketika satu atau dua pelanggar kakap, baik individu maupun pemilik usaha dikenai denda maksimal dan dipublikasikan, barulah efek jera itu akan bekerja secara sistemik. Kita tidak bisa hanya mengandalkan Satpol PP yang jumlah personelnya terbatas. Perlu ada sinergi yang radikal di berbagai lini, yaitu di desa adat atau banjar, pemerintah daerah, termasuk dukungan infrastruktur. Ketegasan menindak pembakar sampah bukan bentuk kekerasan pemerintah terhadap rakyatnya, melainkan wujud perlindungan negara terhadap hak warga negara untuk menghirup udara bersih. Bali harus berani mengambil langkah ekstrim demi menyelamatkan masa depannya. Jika kita ingin wisatawan terus datang menikmati birunya langit Bali, maka kita harus berani memadamkan setiap titik api sampah yang merusak keindahannya. Tindak tegas sekarang, atau kita akan tenggelam dalam kabut polusi buatan kita sendiri. Sekian, editorial.
3: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Pembakaran sampah ancam tata ruang dan lingkungan. Pengolahan sampah jadi energi listrik perlu kajian berkelanjutan. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
10: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Selamat pagi juga ada Bu Lia di Palu, Bu Kartika. Selamat pagi, udah pada ramai ya untuk sapa-sapa pagi hari ini. Bu Indi juga selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Dingin banget ya di Denpasar, masih kelabu-kelabu juga. Tadi pagi sempat hujan gerimis-gerimis dan bergerak ya kesana kemari gerimisnya. Dan semoga juga pagi hari ini tetap produktif pendengar Pro 1. Sudah pukul 7:40 waktu Indonesia Tengah, aktivitas sudah dimulai dan pastinya aktivitas di jalan, Anda sudah mulai berangkat ke tempat aktivitas. Kita pantau dulu seperti apa situasi dan kondisi dari arus lalu lintas pagi hari ini bersama dengan rekan Made Setiawan dari ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Silakan, Made Setiawan.
1: Ya, terima kasih waktunya rekan RI. Selamat pagi pendengar RI dan pasar dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bebas Igusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sisi rumah DCS, Pusat Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awali dari simpang pertama dari simpang Waribang. Terpantau pagi hari ini dari arah Ida Bagas Mantro menuju ke arah Sanur, arus lintas mengalami penumpukan penumpuk kendaraan padat namun lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya dari arah Sanur menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Baliwit terpantau dari arah Pananggala menuju ke arah Sanur, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Sindu terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Tirtonadi terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dan begitu juga dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Pamelisan terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau padat lancar. Dari arah Suung Kenal menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat lancar. Begitu dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Benua Pesanggaran terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau padat lancar. Dari arah Seksetan menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah pintu tol menuju ke arah Denpasar terpantau padat lancar. Dan dari arah Dorji menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Patung Kuda Ngurah Rai terpantau dari arah tol menuju ke arah bandara, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Kuta menuju ke arah bandara terpantau lancar. Begitu dari arah bandara menuju ke arah Denpasar dan Nusa Dua terpantau lancar. Selain dari simpang Kedonganan terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas pagi hari ini terpantau lancar. Dari arah Kedonganan menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Unut Jimbaran terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kampus Unut menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dari simpang Taman Griya pagi hari ini terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Pintu Tol terpantau dari arah Exit Tol menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Tanjung Benua terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan simpang terakhir adalah simpang Wiridesi Nusa Dua terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nasi 2 arus lintas terpantau normal lancar, begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nasi 2 menuju ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini yang dapat kami laporkan, dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang berada di jalan tetap berhati-hati, tetap mereka rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Mirza Sivan melaporkan, selamat pagi dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Made Setiawan dari ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Pendengar Pro 1, tetaplah berhati-hati, selalu pastikan dari kendaraan Anda aman untuk digunakan, dan semoga selamat sampai di tempat tujuan. Masih menemani Anda di Denpasar pagi ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Ada rencana bahwa akan memanfaatkan transportasi water taxi untuk urai kemacetan di kawasan Canggu. Seperti apakah kabar terbarunya? Kami akan kembali sesaat lagi.

Bersatu RRI Denpasar, kita menunggu banyak sekali inovasi yang bisa dihadirkan di Bali, karena sekarang Bali sudah penuh, ramai banget, banyak banget orang-orang begitu ya. Kemudian juga banyak sekali ada rumah-rumah, banyak yang sudah berpindah, berdomisili di Bali, dan lalu lintasnya pun juga semakin padat pendengar. Di Kabupaten Badung ini menyiapkan opsi transportasi water taxi untuk mengurangi kemacetan jalan raya di kawasan pariwisata Canggu. Saya kutip informasinya dari Antara News, kalau Bupati Badung, Wayan Adi Arnawo, menyatakan kalau pemerintah kabupaten ini mengharapkan dukungan anggaran pusat untuk membangun jalan baru yang menyambungkan jalan Gatot Subroto Barat menuju Canggu begitu ya. Dan selain ada beberapa titik lokasi yang menjadi akses kemacetan dan dibuatkan akses jalan yang baru, Bupati juga mengapresiasi Kementerian Pekerjaan Umum atas pemasangan penahanan gelombang atau breakwater yang dilakukan di kawasan Pantai Kuta. Dan kemudian ada juga pengusulan proyek untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekitar Canggu ya, termasuk itu tadi water taksi atau opsi transportasi laut untuk mengurangi kemacetan di jalan raya Canggu. Selain lalu lintas, persoalan sampah yang juga menjadi headline kami, menjadi pembahasan utama, bahwa sampah yang saat ini diselesaikan tidak saja pengolahannya di tingkat rumah tangga, dipilah begitu, tapi ada beberapa sampah yang secara otomatis dalam benak masyarakat masih harus dibakar begitu ya. Dan pembakaran sampah ini sangat mengancam situasi dan kondisi tata ruang kita, apalagi kesehatan begitu. Beberapa masyarakat yang melakukan pengaduan ke Halo RRI Pro 1 Denpasar itu juga mengeluhkan sesak nafas, susah untuk bisa mengadukan, kemana mengadukan para pembakar sampah ya, karena kesehatannya terganggu, jadinya lingkungan kita juga pasti banyak asap pendengar. Pagi-pagi kalau ada yang bakar-bakar sampah, itu boleh disampaikan kepada kami di 089-678-123-830. Nanti kita akan diskusikan juga di pukul 9 tentang pembakaran sampah yang mengancam tata ruang dan lingkungan. Kami juga akan hadirkan nanti di pukul 8 pendengar Pro 1 update informasi untuk pagi hari ini dari Warta Berita langsung dari Pro 3 Jakarta. Menemani Anda sampai nanti di jam 10 pagi pendengar Pro 1 di Denpasar pagi ini. Masih menyapa Anda juga dari aplikasi RRI Digital yang mendengarkan secara streaming. Selamat pagi. Masih bareng sama saya Indah Widyasari sampai jam 10. Stay tune terus, jangan kemana-mana.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.